perbankan tersebut mampu meningkatkan nilai tambah rela sebagai aset strategik negara. Seorang rakyat Malaysia disahkan meninggal dunia ketika mendaki Gunung Elbrus di Rusia. Wisma Putra memaklumkan mendiang merupakan salah seorang daripada kumpulan tiga rakyat Malaysia yang menyertai ekspedisi pendakian gunung berkenaan melalui sebuah syarikat pengendali pendakian di Rusia. Kedutaan Besar Malaysia di Moskow telah berhubung dengan keluarga mendiang bagi menyelaras segala urusan berkaitan dan memberikan bantuan konsular yang sewajarnya. Parlimen Peralihan Syria memilih Abdul Hamid Al-Awad sebagai speaker pada persidangan sulung selepas pembentukan kerajaan baharu susulan kejatuhan pemerintah Bashar al-Assad. Al-Awad memperoleh 99 undi sekaligus menewaskan dua pencabarnya, Muayyad Haid Al-Qablawi dan Muhammad Ramiz Khoraj. Kerajaan Peralihan Syria mengambil alih pentadbiran pada Disember 2024. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Ia juga merupakan gelaran Grand Slam kelima buat Sinner sekaligus merapatkan jurang dengan pencabar utamanya Carlos Alcaraz yang kini memiliki 7 gelaran Grand Slam. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my. Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Rakyat juga memainkan peranan yang penting. Inilah masa untuk kita ketepikan semua perbezaan pandangan dan pilih untuk bersepakat dalam usaha kita menghadapi krisis, iaitu memilih untuk bersederhana dalam amalan seharian kita. Kalau kita tak dalam bilik, tutup lampu, tutup kipas. Kalau kita tak menggunakan air, tutup paip air itu. Jangan membazir. Rancanglah perjalanan supaya kita tidak menggunakan minyak berlebihan. Pilihlah produk-produk tempatan daripada barangan import. Berbelanjalah pada barang-barangan yang diperlukan dan tak membazir. Hargai apa yang kita ada kerana sumber negara itu amat berharga.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

0: Hai guys, bersama kami lagi dalam Tips Arito. Mulakan pagi kita dengan inspirasi. Arito, kita nak berkongsi dengan kita macam mana cara nak pastikan sayur kekal segar dan tahan lama. Berikut beberapa tips kita boleh ikuti untuk mengekalkan kesegaran sayur kita. 1. Jangan basuh sayur. Kelembapan berlebihan akan membuatkan sayur cepat busuk, lembik dan naik kulat. Hanya basuh sayur betul-betul sebelum anda ingin memasaknya. 2. Gunakan tisu atau kertas. Alas bahagian dalam bekas kedap udara dengan tisu atau surat khabar untuk menyerap lebihan air dan wap. 3. Asingkan sayur dan buah. Sesetengah buah seperti apple dan pisang mengeluarkan gas etilena yang boleh mempercepatkan proses kerosakan dan menguningkan sayur. 4. Potong jika perlu. Untuk sayur seperti kobis dan lobak, kita boleh memotongnya dan meletakkan ke dalam bekas kedap udara supaya ia sedia untuk digunakan dan menjimatkan ruang. Dan akhir sekali, pilih suhu yang betul. Pastikan suhu chiller kita tidak terlalu sejuk sehingga membekukan sayur. Untuk sayur jenis akar atau ubi seperti kentang pula, ia lebih sesuai disimpan di tempat yang gelap dan bersuhu bilik. Cubalah hari ini, Tips Arito Isnin hingga Jumaat 8.15 pagi. Mulakan pagi kita dengan inspirasi.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak dan
2: anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.
3: Assalamualaikum, selamat pagi untuk anda. Ya betul, anda sekarang tune ke Sarawak FM 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan. Kami Bab Adudu dan adik-adik gue Aida. Aida tadi, hai Aida. Saya Aida je. Untuk pagi talk kami bersama dengan Minion. Hai, hello Minion.
4: Hello.
3: Sampai pukul 10 pagi talk lah. Okey, jadi pada kita orang yang dah pun sampai ke pejabat dengan apa nama, dengan selamat, ataupun yang lebih awal lagi lekat kat tanah tu sampai ke pejabat tau, tu sampai ke ofis sebelum pukul 7 tadi. Jadi tahniah untuk anda. Yang mungkin masih lagi dalam kesesakan lalu lintas ataupun masih lagi struggle dalam jam now. Jadi harap tabahlah, kita doakan semoga kita orang selamat sampai. Ni namalah dah late lah nak. Jangan esok hari tambah lagi late. Okey, jadi pengajaran untuk hari tu, mudah late hari tu, esok hari tolonglah jangan late. Okey. Jadi yang tengah sarapan, tengah minum untuk waktu tu, selamat bersarapan untuk anda. Lebih-lebih lagi untuk anda yang bekerja di ofis tu, dah mudah minum ya. Jangan lama gila keluar dari ofis, kelak dicari oleh apa nama? Majikan kita orang kelak. Oh, bos ada kami sidak terminum tu, bos. Selamat pagi juga untuk majikan-majikan yang sedang tune ke Sarawak FM untuk pagi tu. Selamat pagi, bos. Kita doakan semoga semuanya dipermudahkan segala urusan anda untuk hari tu. Kita simaklah ada sindrom Monday Blues untuk hari tu. Mandakan hari tu hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. Jadi kita nangkan match ataupun aksi Piala Dunia FIFA 2026. Bila kita nangkan ada berbaki ada beberapa lagi perlawanan untuk semi final. Jadi mun kita orang dah nangga jadualnya, bukan main lagi nang si Sabah-Sabah nak nangga pada 20 Julai Isnin depan. Okey. Jadi apa-apa pun untuk separuh akhir aksi Piala Dunia FIFA 2026, ada 4 pasukan teratas ranking Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA, yang antaranya adalah pasukan Perancis. Mungkin ada yang belum tahu update tu. Perancis, Spanyol, saya suka menyebut Spanyol, Spain, England, yes England, the Three Lions dan juga Argentina. Jadi Perancis yang mencipta sejarah mara ke separuh akhir buat kali ketiga berturut-turut selepas mudah menewaskan gergasi Afrika Maghribi akan bertemu dengan Spanyol untuk naib juara 2022 Perancis. La Roja yang kembali selaku 4 pasukan terbaik sejak 2010 susulan mengatasi angan-angan Belgium akan menjadi penghalang buat pasukan nombor 1 dunia sekaligus bakal menjanjikan perlawanan yang lebih fantastik. bombastik dan memukau. Dan selain daripada itu, England meneruskan perjalanan impian It's Coming Home selepas mengatasi cerita dongeng Norway dengan kemenangan 2-1. Oh, terdah. Cerita dongeng sedang Norway itu berhal. Bagi melengkapkan aksi separuh akhir kedua, Argentina selaku juara bertahan akan bertemu The Three Lions sesulan mengalahkan Switzerland dalam aksi 120 minit yang penuh dengan debaran dan gundah gulana. Okey, jadi apa pun, tunggulah untuk perlawanan yang seterusnya pada Isnin depan 20 Julai bagi aksi Piala Dunia FIFA 2026. Perancis akan bertemu dengan Spain. Lepas itu juga England akan bertemu dengan pasukan Argentina. Jadi tahu masa nak siapa? Saya rasa siapa lain sih bukan England. Cayalah pada kami. Okey. Baik, satu perkongsian untuk anda pada pagi ini berkenaan dengan aksi FIFA Piala Dunia 2026. Guys, kembali bersama dengan kami untuk tajuk kita pada pagi itu. Tempat makan viral, berbaloi atau sekadar konten saja. Ha, yang tu, tajuk kita untuk pagi tu telah pun disediakan oleh Yati Jaya, penerbit kita untuk pagi tu. Jadi berkenaan dengan kita pun tajuk tu bila kita nangga topik tu nya sebenarnya dekat dengan kehidupan masyarakat kita. Kita tu macam ialah kita nangga bilanya viral, ada yang melibatkan TikTok, lepas Instagram dan juga Facebook. Jadi tu lah yang memberikan lagi tempat dia tadi. Kata orang rami customer, rami pelanggan sebab tempat itu dengan mudahnya viral ataupun trending. Jadi persoalannya di situ now, adakah tempat makan viral tu yang sudah diviral oleh netizen ataupun sidak content creator yang menghasilkan konten-konten tu tena ataupun yang tukang review makanan tu tadi, adakahnya benar-benar berbaloi atau hanya popular di kalangan ataupun dalam kandungan media sosial aja. Jadi macam ni. Okey, sebelum kami pergi dengan lebih lanjut lagi, kami ingin kongsikan antara komen yang telah pun dihantar oleh pendengar-pendengar kita untuk pagi tu seawal 7 pagi tu tadi, ada yang dah hantar tau. Jadi kita bacakan dari Sabtuyah Ramli Nyamada, tempat makan viralnya berbaloi tapi sekadar konten je. Kami rasa mungkinlah ataupun macam soalan kami yang berulang. Adakah kami yang tersalah diat? Tapi saya dah hal. Mungkin ya komen daripada Sabtu ya Ramli. Dan seterusnya kita ada siapa lagi tu? Kejap lah. Kami nak kongsikan komen daripada Rabu ya Ali. Kata yang mana? Bagi kami lah, semua tempat makan yang sama aja, yang viral maupun yang si viral, cuma menunya aja yang berlainan. Yang penting masakannya sedap ataupun tidak. Ya, pilihan kita sebagai pembeli menu makanan. Banyak tempat makan yang viral kita tu, kata Jemada. Yalah, terpulang dengan kita lagi. Antara sedap dengan si sedap aja. Dan benar-benar, tek komen daripada Rabu Yah Ali. Okey, sikit lagi guys. Dari Suhayati Abdullah, kata Jemada. Tempat makan viral, kami jenis jarang mau mencuba, takut sekadar konten aja lah, kata Jemada. Tak seindah dari rupa. Kami cuma makan di tempat yang famous, katanya di Sibu. Dan selagi tempat makan tu nang sentiasa penuh sebab makanannya memang tip top, sedap. Walaupun si di viral selalu. Oh, baik, baik, baik. Okey, terima kasih Suhayati Abdullah. Ya, antara contoh-contoh komen. Jadi, kita orang boleh hantarkan apa pandangan kita tentang topik kita untuk pagi tu berkenaan dengan tempat makan yang viral. Adakah tempat makan tu tadi berbaloi ataupunnya sekadar konten saja? Bila kita pergi saja, nanggau orang mula video tu nak. Nah, berdasarkan video lah yang tular di media sosial, kita orang nanggap, oh, kau main lagi bertarit sia, bertarit situ, bersirup sia, bersirup situ. Tapi bila datang di kedai tu, meh, sekadar konten aja. Ataupun bila datang di sini, masya Allah, banyaknya portion. Ya Rabbi, boleh makan sampai 4 orang. Ya Rabbi, ya umpama macam, dalam video tu, ingat tek kecil kejap, nyampun mangkuk padu hal tek besar, ya Rabbi. Contohlah, mungkin mengejutkan kita orang now. Mungkin kita orang rasa terhujar dengan menu yang ialah. Jadi hantarkan pendapat anda untuk pagi tu. So guys, kita layan dulu lagu untuk pagi tu daripada Yusni Hamid dengan Kedal. Kita nak berkenalan dengan kita orang untuk pagi tu. Dalam Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita. Selamat pagi untuk anda semua.

0: sejiwa. Okay, Sarawak FM sehati sejiwa. Kembali bersama dengan kami di Sarawak FM untuk waktu tu 88.9 FM Kuching dan juga Kota Semarahan. Baik, berkenaan dengan topik kita untuk pagi tu, penerbit saya pun ada di depan sini. Makanan saya ada pagi tu, sarapan. Dah lah, saya kacau sekejap. Okay, terima kasih atas penyediaan topik kita untuk pagi tu berkenaan dengan tempat makan viral, berbaloi ataupun nya sekadar konten saja. Jadi kami nak kongsikan dulu, ada dua komen daripada pendengar kita di FB Sarawak FM dari Kak Masnah Loso yang mana topik tu mengingatkan kami di sebuah kedai makan yang viral tu. Syukur Alhamdulillah bukan sekadar konten je, tapi memang berbaloi sangat-sangat sebab makanannya memang padan dengan rega lah. Si jerak mun nak makan siagi, kata Jemada. Oh, okay, terima kasih banyak-banyak Kak Masnah Loso. Lepas ya jua, kami Azwa Ashifa yang mana mun rasa okey boleh pergi, agak pun okey nang berbaloi lah, boleh repeat lagi. Tapi mun sekadar konten gambar aja kacak tapi rasa kurang memuaskan, rasanya pergi sekali aja lah, datang ke sia tapi ya aja lah, katanya mana. Okey, kita nak dengarkan komen daripada rakan pendengar kita, iaitu nyato ada banyak nama pendengar kita tu. Jadi jomlah kita nak bersama dengan Pak Nek Muda. Pak Nek Muda kah? Pak Nek Muda kah? Muda ke? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Tok sorangnya. Pak Nek Muda ke?
1: Muda lah juga. Yalah dia.
0: Okey.
1: Jadi nya bukan sekadar nama. Macam yang nak dibincangkan juga lah.
0: Oh.
1: Bukan sekadar viral.
0: Oh, ye, itu dia. Bila je beri ayat. Okey, Pak Nek Muda. Mun macam apa nama tempat makan viral tu nak. Bila kita nangganya dari media sosial, platform media sosial tu nak. Tang laju je upanya dengan videonya lagi, apatah lagi munnya disiarkan dalam apa nama TikTok, kan? Jadi mun bagi kita lah tempat makan viral tu, kita nangganya berbaloi ke ataupun konten aja atau macam ni?
1: Ya tu macam-macam je kita boleh madah sebenarnya. Sebenarnya ngikut rasa kita juga sebenarnya. Bila kita pergi satu tempat tu. Ada tempat yang viral tu nang benar-benar berbaloi. Dengan servisnya, dengan harga makanannya, dengan rasa yang disajikan dengan kita. Tapi kita cik dapat juga nak memenuhi semua cita rasa orang. Nah, bagi saya memang saya macam ya lah. Mana tempat yang viral untuk punya base, kadang-kadang mau si mau ikut juga lah orang buat tu ke apa semua. Kerana bila kita dah tahu rasa ingin cuba ya, nang memaksa-maksa kadang. Memaksa-maksa lah.
0: Oh.
1: Jadi,
0: janganlah menekan-nekan.
1: Menekan-nekan memaksa-maksa. Jadi bagi kami lah ada yang benar-benar berbaloi. Ada juga sekadar konten bagi kami. Sebab Yang benar-benar berbaloi tu, kita akan anggar. Bukan sekadar sebulan, dua bulan ni ajaknya. Bila viral, time viral ajak nak, orang datang. Lepas dia kelak.
0: Semun.
1: Ini tujuh kedainya. Sembab, semun. jadi bagi pendapat kami lah. Si semua juga yang viral tu.
0: Konten. Apa kata-kata,
1: sekadar konten. Tapi ada juga. Macam ialah.
0: Okay.
1: Yang penting kedai ya nang menyajikan kita makanan yang sedap, servis yang bagus, harga yang berpatutan, insyaAllah akan maintain lah nyempun bisnes lah.
0: Dan sikit lagi saya tambah, nyasi lambat.
1: Ialah tak servis, dari segi servis. Servis lainan kerjanya cepat, apa semua juga. Nah, jadi orang sibuk tunggu lama. Perut lapar ya juga, jadi si viral pula. Mula lama gila nunggu.
0: takut ialah tak, takut kerasukan.
1: Oh, nah.
0: Jadi saya kata tau, makanan viral nang banyaklah dah kita cobalah nak.
1: Ada juga lah. Ada juga. Nak kata ngepung saya situ si juga. Si juga. Tapi ada tempatnya lah. Contohnya mungkin kita datang situ, boleh lah kami gembak kita.
0: Oh, jangan gembak kami tempat viral. Jangan tiput lah. Okay, jadi mungkin kita ada kata-kata ataupun nasihat bagi pendengar-pendengar kita yang ialah tek, bila sidatnya nangga sesuatu yang viral, sidatnya lu cuba, lu cuba, lu cuba. Saya dah mikir lagi. Mungkin kita ada nasihat untuk sidatnya.
1: nak sihatkan mik. Hmm. Dengar juga review dari pelanggan lain.
0: Betul.
1: Ataupun ya, paling penting juga lah dengan review. Kadang-kadang yalah tik, mun kita terlalu percaya susah juga. Mun kita si nanggar review orang pun yalah salah kita pun lah kelak, mun datang sih jangan terus nganuk kenaknya di viral kan apa semua. Oh. Kita pun cuba juga. Hmm. Salah satunya kita pun cuba juga lah nanggar review orang. Hmm. Ya nak cuba. Macam ni aja.
0: Jadi ya, pesanan daripada pandit muda kita untuk
1: pagi tu.
0: Okey, apapun semoga dipermudahkan urusan kita untuk hari Senin tu.
1: Amin. Terima kasih.
0: Okey, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Okey, seketika kita bersama dengan rakan pendengar kita untuk pagi tu, pandit muda, berkenaan dengan tempat makan viral berbaloi ataupun sekadar konten aja. Boleh hantarkan komen kita orang lagi. InsyaAllah kami akan kongsikan dari semasa ke semasa sampai pukul 10 pagi tu. Jom kita dengarkan lagu untuk pagi tu. Layan dulu lagu Nikhila untuk pagi tu. Selamat pagi Sarawak. Selamat pagi untuk anda semua.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix. Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Okay guys. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Okay guys, kembali bersama dengan kami di Surau FM untuk minit-minit yang terakhir dalam jam yang ketiga. Selamat pagi Sarawak. Bab Adudu ditemani oleh Minion untuk pagi tu. Ada yang rindu gila-gila dengan Minion dan dengan suaranya tu. Nah, Minion. Oh, Minion. Ada orang nalur kita, Minion.
1: Hello.
0: Terubatlah rindu kita orang kan nak. Semoga terubatlah. Okay. Jadi pagi tu, dah pun 8.55 minit pagi. Guys, ada sikit perkongsian seperti yang dah pun kami kongsikan menerusi tajuk utama akhbar tu nak. Sedikit ialah kata orang pri kemanusiaan kita yang mana berkenaan dengan berita adik Chloe, mana dana RM450,000 diperlukan untuk pembedahan rawatan adik Chloe dikumpul selama 6 hari. Jadi satu kenyataan media berkata Chloe bersama dengan keluarganya dijadual berlepas ke Taiwan pada 19 Julai tok kelak dan akan menjalani pembedahan pemindahan hati di Hospital Memorial Chang Gung pada 4 Ogos. Bapanya berkata mereka tidak menyangka sasaran kutipan dana dapat dicapai dalam tempoh yang singkat kerana pada mulanya menjalankan kempen itu perlu diteruskan walaupun selepas tiba di Taiwan. Jadi menurut bapaknya, Chloe turut menerima pelbagai permainan dan hadiah daripada penderma dan selain beliau sentiasa mendoakan agar anaknya berada dalam keadaan selamat, sehat dan urusan pembedahan di Taiwan berjalan dengan lancar. Jadi itulah berita, sedikit berita ialah kata orang simpati kita lah dari kami di Surau FM untuk adik Chloe kita tu, yang mana petikan daripada utusan borneo.com.my, dana berjumlah RM450,000 telah pun berjaya dikumpul bagi urusan pembiayaan pembedahan dan juga rawatan perubatan adik Chloe. Jadi kita doakan semoga ianya berjalan dengan lancar dan adik Chloe kembali sihat seperti sedia kala. Oh lah, kasih kita orang dengan muka je nak. Oh. Ya, senyum jenya, happy jenya, kota jenya banyak mainan tena. Okey, jadi apa pun kisah tu yang kita petik daripada mstar.utusanborneo.com.my. Dan tepat pukul 9 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angka Sepuri untuk mengikuti utama 9 pagi dan Bab akan kembali bersama dengan anda untuk jam yang terakhir untuk pagi tu. Kita nak berkelakar tentang tempat makan viral. Adakah berbaloi ataupun ianya ialah kata orang sekadar konten saja. Jadi macam ni, boleh kongsikan bersama dengan kami. So FM, selamat pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: pendirian Malaysia terhadap ketidakseimbangan kuasa veto dalam Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB dan persediaan kerajaan bagi menghadapi unjuran krisis bekalan makanan antara tumpuan persidangan Dewan Rakyat hari ini. Menurut aturan urusan mesyuarat, Menteri Luar Datuk Seri Mohamad Hassan diminta menjelaskan pendekatan strategik Malaysia dalam memperjuangkan reformasi sistem PBB serta usaha memperkukuh peranan dan kedudukan negara dalam institusi antarabangsa berkenaan. Tumpuan persidangan Dewan Rakyat turut terarah kepada pelan kontingensi kerajaan menepani unjuran krisis bekalan makanan selain keberkesanan insentif kepada negeri pengeluar dalam melonjakkan kadar sara diri domestik susulan kenaikan berterusan kos input pertanian akibat krisis Asia Barat serta langkah menyelaras dasar tenaga negara bagi menyokong pembangunan industri hidrogen hijau termasuk kerjasama strategik dengan Sarawak untuk merealisasikan aspirasi menjadikan negeri itu sebagai hub hidrogen hijau di Asia Tenggara. Bekalan bahan api bagi sektor tenaga negara kekal terjamin. Perkembangan terkini ketegangan di Selat Hormuz akan dipantau. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadila Yusof berkata, setakat ini Malaysia tidak berdepan masalah bekalan tenaga. Ia susulan langkah proaktif diambil Petronas serta rundingan di pelbagai peringkat bagi memastikan keselamatan bekalan negara. Bagaimanapun ketidaktentuan harga minyak dan gas di pasaran dunia akibat perkembangan geopolitik dijangka terus memberi cabaran kepada ekonomi negara.
1: Walaupun terjamin bekalan, tapi dari segi harga ada satu yang mencabar. Sebab itu volatility dari segi harga pasaran minyak dan gas itu sudah pasti akan menjejaskan kedudukan negara kita.
0: Datuk Seri Fadila Yusof. Anggota Jabatan Sukarelawan Malaysia, RELA, terus diperkasakan dengan kemahiran baharu termasuk pengurusan bencana secara sistematik, pertolongan cemas serta kefahaman dalam bidang digital bagi memastikan agensi itu terus relevan berdepan cabaran keselamatan semasa. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata, usaha memperlengkapkan anggota dengan kemahiran tersebut mampu meningkatkan nilai tambah RELA sebagai aset strategik negara.
2: Kita bukan hanya bersiap sedia untuk mendepani cabaran lalu, tapi kita perlu lihat cabaran jenayah hantar sempadan, soal jenayah jirita sebagainya. Maknanya RELA mempersiapkan dirinya untuk mendepani cabaran-cabaran yang juga dihadapi oleh pelbagai agensi dan jabatan-jabatan lain. Maknanya kita mahu RELA berupaya mendepani dan bersiap sedia dalam semua aspek, sama melengkapkan diri dengan artificial intelligence dan sebagainya.
0: Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah. Program Kampung Angkat Madani bukan inisiatif yang diwujudkan bersempena pilihan raya negeri PRN. Sebaliknya merupakan dasar kerajaan yang diperkenalkan sejak 2 tahun lalu dan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara. Perkara itu dinyatakan Menteri Pengangkutan Anthony Luke. Menurut beliau, inisiatif berkenaan diperkenalkan bagi memastikan pembangunan lebih menyeluruh dapat dinikmati penduduk luar bandar, khususnya kampung dikenal pasti masih memerlukan perhatian dari segi kemudahan asas dan pembangunan sosioekonomi. Sebanyak 1.911 juta ringgit diperuntuk bagi menaik taraf jalan dan kemudahan awam di Sungai Rambai dari 2021 hingga 2026. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata, ia membabitkan lebih 1 juta ringgit bagi 11 projek bawah program amaniti sosial untuk menaik taraf kemudahan awam yang menterjemah hasrat kerajaan dalam membentuk persekitaran desa lebih kondusif dan berdaya huni. Kementeriannya juga berjaya merealisasikan 13 projek jalan perhubungan desa di sekitar Sungai Rambai melibatkan peruntukan RM910,000 untuk memperluas jaringan kesalih hubungan, melancarkan urusan harian penduduk dan merancangkan kitaran ekonomi masyarakat luar bandar. Bagi menyelesaikan masalah banjir di Melaka, Kerajaan Negeri akan mengkaji kaedah terbaik. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, kaedah itu termasuk meneliti syur serta cadangan dikemukakan agensi berkaitan bagi mengenal pasti penyelesaian jangka panjang.
3: kita akan mengkaji bagaimana kaedah yang terbaik untuk kita dapat menyelesaikan masalah yang sudah tertangguh lebih pada 30 tahun ni, terutama di kawasan Tanjung Minyak Utama ni, yang saya akan beri perhatian supaya kaedah dan syur-syur akan diberikan oleh agensi-agensi berkenaan dapat membantu mengurangkan beban kesan curahan hujan yang terlalu tinggi di kawasan ini yang menyebabkan banjir kerap berlaku.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Berita seterusnya, tindakan rejim Zionis Israel menahan Mufti Besar Baitul Maqdis dan Masjid Al-Aqsa Sheikh Muhammad Hussein sejurus selepas solat Jumaat dikecam sekeras-kerasnya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, meskipun Sheikh Muhammad Hussein kemudiannya dibebaskan, tindakan terhadap seorang pemimpin agama ketika melaksanakan amanahnya di Masjid Suci Umat Islam merupakan suatu pencabulan terhadap kebebasan beragama serta menjejaskan kesucian Masjid Al-Aqsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika Syarikat ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah Penanda Aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah Penanda Aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. Iran mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar Chatchat Sitipun, 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Sementara itu, Perdana Menteri Thailand Anutin Chan Virakul berkata, berdasarkan keterangan mangsa yang terselamat, kebakaran bermula sebelum asap tebal memenuhi premis. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada aksi separuh akhir Khamis ini. Walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol, Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Messi menyifatkan England sebagai pasukan yang hebat dan berharap Argentina dapat pulih sepenuhnya selepas mengharungi beberapa aksi kalah mati yang sengit. Demam Piala Dunia turut dirasai di Kolkata, India apabila sebuah lorong di bandar itu dihiasi dengan mural berwarna-warni, bendera negara bertanding dan potret bintang bola sepak dunia. Lorong di kawasan Faryapukur itu menjadi tumpuan orang ramai apabila dindingnya dipenuhi lukisan pemain terkenal seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo selain hiasan bertemakan bola sepak yang menarik perhatian peminat serta pengunjung. Perlumbaan Basikal Tour de France, pelumba Belanda Mathieu van der Poel menjuarai peringkat ke-9 selepas memenangi pecutan penamat yang sengit di Ussel. Kemenangan itu merupakan yang pertama buat van der Poel dalam saingan Grand Tour musim ini dan yang ketiga di Tour de France sepanjang kariernya. Pendahulu keseluruhan Tadej Pogacar dari Slovenia menamatkan perlumbaan bersama kelompok utama untuk terus mengekalkan jersey kuning. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu berkaitan PBB, bekalan makanan, tumpuan Dewan Rakyat. Peranan Rela diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Kami Azim Mustafa, sepanjang minggu tu dengar kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Apa cerita sidaknya?
3: Sidak ni.
2: Ai?
0: Sketsa Kayu Tepi Jeraya.
2: Rumah. Jangan lupa
4: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
2: Wah, kacak kain kita tu Kak Azim. Ya, Rabi, meriah ada ajaklah bucinya. Untuk dipolah baju eh. Nang kacak benar lah tok ko. Rasanya si berkelip mata orang lihat kita Kak Azim. Hey. Ha. Apa orang ada? Bagai puteri santubong turun dari kayangan.
5: Tok Siti eh. Yalah kami percaya Tok Siti nyuruh kita molah. Pandai-pandai kita lah mesinnya. Kedek nekah. Baju tok tek. Kain tok tek sebenarnya dibeli oleh kawan kami. Anak sikit tok tak bila kah kami belinya. Yang kami simpan sampailah kami nemu tukang jahit nak macam kita tok yang pandai. Olah ikut cita rasa kita lah.
2: Ye, ni si lah. Ada juga bah orang lainnya terer Kak Azim. Kami tu eh ibarat baru nak bertatih. Menurang kita madah baru nak dangdang di berdangdi. Ada juga orang lainnya pandai bah Kak Azim.
5: Saya adalah hal lah. Ni tahu kelak satu hari kelak kita muka butik terjadi muka butik tersohor kelak kan ni kita tahu Siti. Kami juga numpang gembira, numpang bangga bah. Nah, orang tukang jahit baju kami bah. Bayangkan Siti. Nama kelak butik kita tek Siti Jamilah Collection. Nakkah bangga kita?
2: Betul sih.
5: Benar?
2: Doa ajak yang baik.
5: InsyaAllah. Yalah tambahan juga kan. Kerajaan kita tu nak banyak nolong kita. Kaum wanita kini tu kan. Ya bukan loba ya Siti. Ya namanya bercita-cita tinggi.
2: InsyaAllah Kak Azim.
6: Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Siti. Oh Kak Siti.
2: Siapa lagi tu?
6: Tujuh Kak Siti. Kak Siti, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Ada.
2: Siapa Siti?
7: Oh Kak Siti. Kak Siti, kami dua datang tu.
6: Enggak, boleh kami dua tu.
2: Siapa lagi ya Kak Azim? Nak ambil dua ekor ya. Lah ya.
7: Datang nak ngantar buah durian. Tada.
6: Sampai hati bah kita bakak. Dua ikut kata kita pada kami dua tu. Berkaki apa dua tu? Berkaki dua tu kan? Berkaki dua. Gitang telinga tu dengar.
2: Kita janganlah kita marah dengan Kak Siti kita ya Sobri. Kan ya berguru ajak ya. Sikkanlah ya lalu nak kecil hati. Maka selalu madah adik-beradik. Adik kakak.
6: Nah dua, bah dua ikut banyak ngelah kami dua tu bah.
7: Aku si kecil hati kak. Aku okey je. Nak tunggah sebutir kah? Sepasang kah? Seketul kah?
6: Seketul japa. Macam ya.
7: Tok buah kita kat situ. Kak Siti. Siapa tu kak? Sobri. Diat kolok Sobri.
6: Kau tu mak. Sibuklah kau mahut bau aku cemia gila apa? Mas kau bang.
7: Diat kau dulu. Diat nun. Coba kau noleh dulu. Tok pala kau dulu. Depan kau tu.
6: Pa. Nak ya tok pa. Sepatik. Masih lagi belum terlewat. Pelamin anganku musnah.
2: Cerita sidaknya.
3: Sidak ni.
2: Ai.
0: Sketsa kayu tepi jeraya.
2: Kayu. Jangan lupa
4: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
8: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam cerita jualan cabaran sebenar peniaga kecil dalam Biz On Air pukul 5.15 minit petang. Biz On Air di Sarawak FM. Biz On Air.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Hello. All right,
2: everybody. Welcome to... Kembali bersama
3: Aidal dan Bab Adudu
1: dalam
2: Selamat Pagi Sarawak.
4: Hashtag Gang Pagi Kita.
5: Okay, assalamualaikum dan selamat pagi untuk anda. Cuma ada Bab Adudu dengan Minion aja untuk pagi tu.
6: Oh, hello Papa Gena. Tulebelah
5: kon la papaya. Ah, Ida itu ada hal kecemasan, anaknya kurang sihat. Jadi apapun kita doakan semoga urusan yang dipermudahkan yang urus anaknya untuk hari itu. Okey, jadi Ida uruskanlah dulu anak kita. Alright. Jadi tiada hal. Saya kita minion ada keganti untuk pagi itu sampai pukul 10 pagi dah pun 9.24 minit pagi. Jadi anda yang pagi itu bekerja-kejaran ke lapangan terbang, mungkin ada nak pergi ke satu-satu tempat, mungkin ada atas ialah kata orang bekerja nak oh. Jadi pastikan segala barang-barang kita orang semuanya lengkap. Saya ada barang yang tertinggal di rumah, ialah kotan last minute berpacking apa indah nak. Sepatutnya belum tadi dah packing tu. Mau nak mau dekat subuh buat dia packing. Flightnya pukul 8. Gini ya. Jadi lihat balik, takut ada barang yang tertinggal dah, apa nama, IC kita orang, pas kita orang lagi dan sebagainya lah. Jadi berkelakar pasal segala dah pas tiket dan apa semua tu nak. Ialah bagi kita orang yang pergi melancong ataupun pergi, mungkin ada pergi bekerja di tempat yang lain untuk jangka masa yang agak panjang ataupun sekejap aja, mungkin pergi hari tu lusa udah pulang. Tu kita nak kongsikan selepas tu nak berkenaan dengan pasport Malaysia baru diperkasakan dengan 8 ciri keselamatan canggih. Jadi benda tu yang dipolah bukan apa, untuk menyukarkan lagi pemalsuan. Mungkin ada yang kita orang dah dengar perkongsian daripada rakan penyampai-penyampai kita yang lain. Sekali lagi kami kongsikan, mungkin ada yang terlepas. Okey, kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Okey, berbalik kepada kita pun topik untuk pagi tu. Antara makanan viral, adakah ianya berbaloi ataupun sekadar konten sahaja? Jadi apa fikir? Gini fikir kata orang, adakah ia sekadar konten saja untuk meraih apa nama view penonton di media sosial, ataupun ia adalah satu cara untuk marketing ataupun satu cara pengiklanan alat baru? Jadi macam ni, boleh kongsikan bersama dengan kami orang di komen FB Sarawak FM. Tapi sebelumnya nak kongsikan juga tu yang telah disediakan oleh penerbit kami untuk bagi tu, Yati Jaya Nyamadah nao. Mengapa tempat makan boleh menjadi viral? Cuba kita orang fikir. Sebab persembahan makanan yang unik. Mungkin adanya makan bekas-bekas yang ialah kita dengar, si pernah terfikir pun maki bekas nak macam tu. Contohnya cheese-nya melilih, natok nang selalulah. Lepas yang lagi air minumannya berwarna-warni, hidangannya bersaiz, ialah lihat dari video macam meh. Bila datang ke kedai,

berasap-rasap yang pun hidangan pencuci mulut, contohnya macam kek kah, ataupun ada macam ada aiskrim dan sebagainya. Lepas ya ada siap dengan apa nama yang pun persembahan hidangannya dengan api-api ni. Oh, nak macam ya saya pun antara makan dengan isi je lagi. Lepas ya lokasi yang Instagramable, ada restoran yang menjadi tumpuan kerana dekor setidaknya dalamnya yang cantik. Lepasnya pemandangan menarik, konsep yang modern, minimalis, modern minimalis kata kita gitu itu, ataupun vintage. Konsepnya dalamnya ada TV lama, radio lama, ada mesin taip lama. Lepasnya ruang bergambar yang unik, ada sikit sudut ya. Cun tu mun pakai OOTD, pakai bergambar, pakai selfie dan sebagainya. Lepasnya kedai tadi di-viral, di-review oleh influencer dengan content creator superstar. Nah, contoh sebagai contoh. Okey, jadi ada yang perlu diingatkan, yang mana ada ulasan yang benar-benar jujur, ada juga yang merupakan kandungan yang berbayar ataupun promosi. Nyaman kasi aman, sebabnya sudah dibayar, tak nak? Ya, contoh. Lepasnya, ada orang yang sanggup mencuba tempat makan viral tu sebab apa? Sebab FOMO, fear of missing out, nyasimok ketinggalan. Yang nangga nak kawan-kawannya pergi, aku pun mau juga. Nya boleh, aku pun boleh. Contoh macam ya. Jadi tanpa ialah setidaknya berfikir tempat yang nyaman, kasih nyaman oleh kerana nya nangga semua orang dah pergi. Aku tak, long nak pergi ke tempat dia. Contoh. Jadi berdasarkan pengalaman, setengah orang sebenarnya bukan mencari makanan semata-mata. Apa yang tidak mau adalah pengalaman baru, tempat untuk bergambar, menghabiskan masa dengan keluarga ataupun rakan-rakan. Lepas ya, sikit lagi, penting untuk menghasilkan kandungan di media sosial. Contohlah, mun macam kita orang tak ada akaun Instagram, ada akaun Threads, ada akaun TikTok. Tapi posting enggak 2 IG. Orang lain tek dah sampai beratus-ratus ringgit dah. Dah tu bulan Julai tu tadi. Posting kawan tek nangga, yo, bi banyak ada posting kawan. Nak sayang pun tek, Masya Allah, 2 ringgit aja posting. Tapi tempat tu kacak. Saya nak mulah konten di tempat tu. Contoh macam ya. Jadi, dalam situasi tu now, nilai pengalaman menjadi lebih penting daripada rasa makanan tu tadi. Okeylah. Yang sebab sedikit berkenaan dengan kena setengah tempat ataupun makanannya menjadi viral, mungkin sebabkan oleh ialah tik ya ada cheese lilih ataupun bak kata saya pun tak nak bola cheese lilih, apa nama, cucur pisang dengan cheese lilih bergula apung. Jadi rasa ya guys, cheese lilih dengan bergula apung patah pun wala mun munnya munnya sedap. Kongsi-kongsi lah rezeki dengan kami. Bolehlah hantar di guard house sana. Angkat nama bab adudu. Okey, kita akan sambung lagi selepas tu. Kami akan bacakan antara komen-komen daripada anda untuk topik kita. Makanan viral, adakah ianya sekadar konten sahaja ataupun ianya berbaloi? Kembali lagi selepas ini. Jom kita dengarkan lain dulu lagu dari Nadine Amizah, Di Akhir Perang. Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Okey, berbalik dengan perkongsian berkenaan dengan pasport tadi, ada yang asyik sabar-sabar lah nak. Apa ciri-ciri baru bagi pasport Malaysia tu, Tok Bab? Tok yang kami kongsikan petikan daripada sinar.my. Pasport Malaysia baru diperkasa dengan 8 ciri keselamatan canggih. Jadi benda tu dihasilkan adalah untuk menyukarkan pemalsuan. Okey, jadi mun kita nangga setakat itulah nak, pasport Malaysia terus diperkasakan dengan pelbagai teknologi keselamatan terkini bagi memastikan dokumen perjalanan negara kekal selamat, dipercayai dan sukar dipalsukan. Jadi menerusi infografik yang dikongsikan oleh Jabatan Imigresi Malaysia, JIM, pasport Malaysia baharu kini itu dilengkapi dengan 8 ciri keselamatan berteknologi tinggi yang memenuhi piawaian keselamatan antarabangsa. Dan antara ciri utama yang diperkenalkan ialah nombor siri tebukan laser yang menghasilkan nombor siri unik pada halaman biodata bagi memastikan setiap pasport mempunyai identiti tersendiri dan sukar untuk ditiru. Dan selepas selain daripada ia jual, kertas keselamatan UV kompleks digunakan bagi memaparkan corak tersembunyi berresolusi tinggi apabila disinari cahaya ultraviolet, sekaligus menjadi lapisan keselamatan tambahan yang sukar untuk diklon ataupun direplikasi. Dan turut diperkenalkan adalah ciri hologram dinamik sensitif sudut, memaparkan imej hologram berbeza apabila pasport dicondongkan. Dan teknologi itu memudahkan pihak berkuasa mengesahkan ketulenan dokumen dengan lebih pantas. Contohnya macam ada yang diprint pada wang kertas kita ya. Dan bagi menghalang cubaan pemalsuan secara terperinci, pasport itu menampilkan corak gouache, iaitu corak garisan kompleks yang sangat sukar dihasilkan semula menggunakan kaedah cetakan biasa. Dan pada masa yang sama, teknologi multiple laser image MLI membolehkan imej pemegang pasport berubah kepada teks MYS apabila dilihat dari sudut tertentu. Lepasnya menjadikan antara elemen keselamatan yang inovatif. Lepasnya ada ciri transparent window. Lepasnya teks micro. Halaman data polikarbonat penuh. Ui, banyak lagi lah guys. Jadi kita orang boleh baca dengan lebih lanjut lagi tentang ciri baru pasport Malaysia yang telah pun diperkenalkan, ciri-ciri keselamatannya yang menyukarkan untuk ianya dipalsukan. Kita orang boleh layari sinar.my. Uf, bangga ajak sikit lah pasport Malaysia kita tu antara yang tercanggih setakat tu guys. Ok, baik, kita kembali untuk FB Sarawak FM dan perkongsian daripada pendengar kita untuk hari tu antara makanan viral tu tengok. Kita ada Abang Amran Saili kelakar pasal tempat makan yang viral tu. Kami jerak palak jerak ikut gagak tempat makan yang di viral ya. Datang siap indah kabar dari rupa makanan yang di viral si seperti yang di viral. Dan rasa kena bulat lah betul-betul nak malah konten sekejap. Ibu percaya dengan tempat makan yang viral tu katanya. Okey, Tok mungkin pendapatnya lah. Dan seterusnya kita ada siapa lagi Tok? Ada Hartini ada. Bagi kami bukan sekadar tempat makanan makan yang viral aja yang nyaman-nyaman makanannya. Tempat yang biasa-biasa aja pun nyaman. Yang penting kita pun pandai merasa tempat ni makanannya nyaman. Kadang-kadang kontennya menyelerakan. Bila dah order lain pula rasanya. Yang ya pandangan kami lah katanya Madah. Okey, terima kasih. Lagi kita nak bacakan dari siapa lagi? Tok, kita ada Syarifah Habibah Syed Akil yang ada pasal makanan viral tu kami si gila ikut lebih suka masak di impun. Okey, baik. Siada hal. Kita raikan pendapatnya. Lagi kita ada kejap ah ambil dengar dulu dari Kak JJ. Kak JJ berkenaan dengan makanan ataupun tempat makan yang viral. On point kita tu. Pernah jual lah teracun dengan makanan viral. Indah kabar dia rupa. Dah lah rega kayangan. Iboh lain bah. Menu disediakannya dalam gambar jujur Ailio Naga. Dah dihidang tek. Meh. Si sama dalam sajian mata kita milih menunya tek. Kita rasa macam tiba tertipu, tiba tertipu, tertipah. Katanya Madah. Dengan gambar dalam menu tu tadi. Ya ajaklah katanya Madah. Sambil nunggu doktor nunggah. Nak mula appointment lah. Katanya Madah. Alright. Kak JJ. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Di Speta. Munsik di Speta. Di sini tu. Di klinik kan. Semoga dipermudahkan urusan kita.
Alright, lagi sikit lagi perkongsian kita. Kita ada kejap lah. Kami nak nangat dulu. Kita utamakan topik kita, komen untuk topik sahaja ya guys. Azalina Putit, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Berkaitan dengan makanan viral tu, kami dah selalu gila kena. Nangga dalam konten bukan main gig zaman, bukan main lagi, banyak portionnya. Bila kita dah kesiar, semuanya indah kabar di rupa. Tapi siklah kami nama dah semua ada juaknya berbaloi, sama seperti dalam kontennya. Mula konten boleh, tapi pastikannya sama. Jangan bila dah kesiar kecewa gila-gila kata yang ada. Okey, terima kasih Azalina Butit atas komen kita untuk pagi tu. Okey, jadi ada beberapa minit saja lagi untuk kami bersama dengan anda. Ada yang tanya kami, ada si soalan hari tu. Kami tanya, kita jawab. Okey, lepas tu kita akan kembali bersama dengan soalannya. So guys, jangan ke sini-sini. Kami nak belanja kita orang untuk pagi tu dengan 2 biskut telur, boleh? Boleh lah untuk sarapan pagi untuk pagi tu. So FM, Sati Sejiwa, 2 biskut telur.

Okay guys, kita orang dah ready untuk soalan kita pagi tu. Saya dah kaitan yang dua biskut telur tadi. Untuk segmen kita, kami tanya, kita jawab. Dah ready ya, semua ready di ruangan komen FB Sorry FM untuk pagi tu.

0: Okey, dengar dengan teliti. Okey, soalan kita berbunyi mendakar dedah sedar itu kita bermain kesorangan dengan minion untuk bagi tu. Banyak-banyak pokok no. Pokok apa yang betina aja? Sedar pokok jantan. Macam ni. Nya sedar pokok jantan. Nya ada pokok betina aja. Okey. Jadi kita bukakan ruangan komen untuk kita orang jawab. Banyak-banyak pokok. Pokok apanya? Pokok betina. Ajaknya saya ada pokok jantan. Boleh kongsikan komen kita orang di FB Show FM. Cepat guys. Cepat. Okey. Apa jawapannya? Pokok ari. Abang Zainuddin Ibrahim. Pokok ari. Pokok ari. Kita tanya dengan AI kita tu. Betul kan isi jawapannya? Pokok ari. Salah bang. Lagi guys, apa jawapan kita orang untuk pagi tu? Banyak-banyak pokok. Pokok apa yang betina aja? Nyasi ada pokok jantan. Jadi ruangan komen kita tu masih lagi dibuka untuk kita orang jawab soalan untuk pagi tu. Kami tanya, kita jawab. Jadi macam ni, komen daripada pendengar kita. Adakah kita orang tahu jawapannya? Banyak-banyak pokok-pokok apa yang betina ajaknya si ada pokok jantan. Abang Zainuddin lagi. Abang Zainuddin lagi. Yang mana tadi? Tadi yang jawab pokok ari. Tok yang jawab pokok bunga Kelantan. Okey, pokok bunga Kelantan. Kak Rohani AJ, yang mana pokok pisang. Okey, pokok pisang. Salmah Maruf, pokok ara yang tumbuh di tepi pantai, katanya Mada. Okey, kita tanya dengan AI, betulkah jawapannya? Salah. Surizal Riz. Okey, jawapannya adalah, yang beri jawapan dia nak, pokok kelapa darah. Pokok kelapa darah. Kita tanya dengan, apa nama? AI kita tahu, betulkah jawapannya? Pun salah juga. Mungkin kita boleh nanya dengan saudara Azaz kita tu. Sebabnya adalah Ratu Sembah. Okey, banyak-banyak pokok. Pokok apa yangnya betina aja? Nya seda pokok jantan.
1: Pokok bidara.
0: Lihat kau, pokok bidara sekalinya meri. Nama geng sidak Ratu Sembah tu eh. Okey, 30 saat lagi. Guys, cuba lagi guys. 30 saat lagi. Okey, mun jawapan saudara Azaz tadi yang ada pokok bidara, kita tanya dengan AI, betul AI jawapannya? Salah juga. Taziah Diamond, katanya mana pokok, pelik juga pokok kita tu, pokok jantan lah. Adakah AI? Salah. Okey, kita ada Rohani AJ. Pokok betik. Bang Zainuddin lagi, pokok betik. Lepas ya, Noraini Amran, pokok beng. Saifullah Umar, pisang atau tebu. Ada pokok tebu kah? Cuba kita tanya dengan AI lho. Salah. Jadi jawapan yang kita cari adalah, tahu dengan benar lah, banyak-banyak pokok. Pokok apa yangnya betina aja si adanya pokok jantan, atau pokok lain di tepian pantai ataupun di mana-mana taman. Jadi jawapannya adalah, tolong dengar. Sebab ada yang dah jawab dengan betul tadi, jawapannya adalah pokok kaktus. Azaz, pokok kaktus. Oh,
2: ingatkan orkid.
0: Okay. Salah. Munya betina kaktus. Munya jantan yang jadi bangtus. Yalah jawapannya. Jadi tanya untuk pendengar kita, Hanafi Paiman. Lepas ya, kita ada siapa lagi tu tadi yang jawab dengan betul. Ini hilang pokok kaktus saya seorang lagi. Ermi Zenti Yusof, pokok kaktus. Ya jawapannya. Munya pokok jantan yang jadi bangtus. Oh, macam tidak kaktus. Okey, ya jawapannya. Untuk kami tanya, kita jawab.

Okay, tahniah untuk Ermi Zenti Yusof dengan pendengar kita Hanafi Paiman yang jawab dengan betul untuk tadi. Jadi guys, sampai di situ dulu untuk kita pun selamat pagi Sarawak kita. Jadi apa-apa pun untuk anda berkenaan dengan apa nama tempat viral untuk tadi, makanan viral untuk tadi, kita orang pilih lah dengan teliti, kita orang anggar reviewnya. Jangan kita orang yalah tek rasa simok ketinggalan, kita orang lalu lah joros nak pergi kedai ya. Tapi bila sampai sia udah kena cas dalam RM500 dan sebagainya. Lepas saya makanan si serupa, lepas saya tena asa hati tena makan nangga macam portion tek cukup-cukup diimpun makan. Sekali datang tek portion mak datuk besar dah. Nyaman lagi ya untuk 5 orang makan. Ah, mau hati-hati macam ya. Okey, tangga review juga, jangan si nangga review, okey. Muntang macam something fishy di sia ataupun ada rasa macam ada udang di sebalik mi di sia. Kita orang tepuk dada, tanya selera. Punya mana-mana yang ngidang apa nama mi dengan udang di sia, nang nyaman, boleh tolong pergi, okey. Baik, jadi sampai di situ dulu. InsyaAllah hari yang akan datang tok kelak, hari Khamis tok, insyaAllah kami dengan Aida akan kembali bersama dengan anda. Ada topik yang kita akan kongsikan, kita akan sediakan. Dan juga untuk ruangan tok pun dah ditutup. Mun ada yang hantar jawapan lagi, okay, sabar. Untuk hari Khamis tok kelak akan ada lagi soalan. Okay guys.

Okey, tepat pukul 10 pagi kita akan singgah ke Kota Media Angkasa Puri untuk mengikuti ringkas 10 pagi, dan selepasnya Azaz akan bersama dengan anda untuk info ekspresi bersama dengan Sri Aman FM, hanya sembah ekspresi hari itu sampai pukul 2 petang. So guys, jangan tukar siaran anda, terus bersama dengan Azaz sampai pukul 2 petang tok kelak. Okey, jadi sampai situ dulu. Selamat berhari Isnin untuk anda. Jadi jangan ada yang semun-semun. Sebelumnya kami dah nampak kita orang jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Sarawak FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Di Thailand, sekurang-kurangnya 27 orang maut manakala 63 lagi cedera dalam kebakaran di sebuah pub di daerah Chatuchak, Bangkok lewat malam tadi. Menurut Datuk Bandar, Chatuchak City pun 22 daripada 63 mangsa yang cedera berada dalam keadaan kritikal. Bangunan berkenaan dilaporkan tidak mempunyai laluan keluar kecemasan menyebabkan ramai terperangkap. Amerika Syarikat menegaskan laluan perkapalan di Selat Hormuz masih beroperasi seperti biasa meski Iran mendakwa menutup laluan strategik itu susulan ketegangan terbaharu di Asia Barat. Menurut Komando Pusat Amerika, Selat Hormuz kekal sebagai laluan perairan antarabangsa. Pihaknya bersedia memastikan kebebasan pelayaran di kawasan berkenaan terus terpelihara. Iran dalam hari itu mengutuk gelombang serangan terbaharu Amerika ke atas wilayahnya dengan menyifatkan tindakan itu telah menggagalkan segala usaha diplomatik yang dijalankan sejak beberapa bulan lalu. Kementerian Luar Iran menegaskan serangan itu sebagai pencabulan terang-terangan terhadap piagam pertubuhan bangsa bersatu selain mengancam keamanan dan keselamatan antarabangsa. Harga minyak dunia melonjak pada awal dagangan hari ini susulan serangan terbaru Amerika ke atas Iran dan pengumuman Tehran untuk menutup Selat Hormuz. Harga minyak mentah penanda aras Brent bagi penghantaran September meningkat 3.75% kepada $78.86 setong. Sementara itu, minyak mentah penanda aras Amerika West Texas Intermediate bagi penghantaran Ogos naik 3.65% kepada $74.02 setong. Kenaikan itu didorong kebimbangan pasaran terhadap kemungkinan gangguan bekalan minyak global berikutan konflik yang semakin memuncak di Asia Barat. China mengemukakan bantahan rasmi kepada Jepun berhubung kenyataan negara itu mengenai Laut China Selatan. Kementerian Luarnya memaklumkan wakil kedutaan Jepun di Beijing telah dipanggil bagi menyampaikan bantahan terhadap tindakan berkenaan. Bantahan itu dibuat selepas Menteri Luar Jepun Toshimitsu Motegi membangkitkan keputusan timbang tara Laut China Selatan yang dikeluarkan 10 tahun lalu. China menegaskan Jepun tidak berada dalam kedudukan untuk mengulas isu Laut China Selatan dan menuduh Tokyo mengganggu keamanan serta kestabilan di rantau itu. Operasi mencari dan mengeluarkan mangsa gempa bumi di La Guaira, Venezuela masih diteruskan meskipun bencana itu berlaku lebih 2 minggu lalu. Menurut Presiden Perhimpunan Kebangsaan Venezuela, Jorge Rodriguez, angka korban kini meningkat kepada 4,490 orang. Operasi menyelamat kini semakin mencabar apabila terpaksa berdepan suhu tinggi, timpunan runtuhan, lalat serta bau busuk mayat yang masih tertimbus di bawah runtuhan. Piala Dunia FIFA 2026, Ketua Jurulatih Sepanyol Luis De La Fuente menyifatkan pertemuan menentang Perancis pada separuh akhir seolah-olah seperti perlawanan akhir Piala Dunia 2026. Menurutnya, asing itu bakal menemukan dua pasukan terbaik kejohanan dan percaya skuad kendaliannya mempunyai kekuat kemampuan untuk menewaskan mana-mana lawan. De La Fuente mengakui Perancis memiliki kekuatan tersendiri termasuk penyerang berwisa Kylian Mbappe namun yakin rekod lalu memberi kelebihan psikologi kepada anak buahnya. La Roja pernah menewaskan Le Bleu di separuh akhir Euro 2024 dan Liga Negara UEFA 2025. Sementara itu, pemain pertahanan Perancis Ibrahima Konate menegaskan pasukannya tidak hanya memberi tumpuan kepada bintang Spanyol Lamine Yamal. Sebaliknya, keseluruhan skuad La Roja merupakan ancaman utama. Menurut Konate, Spanyol memiliki ramai pemain berkualiti yang mampu mengubah keputusan perlawanan. Namun dia yakin Le Bleu mampu ke perlawanan akhir berdasarkan mentaliti dan naluri untuk menang yang mereka miliki. Lionel Messi bakal berdepan England buat kali pertama dalam karirnya apabila Argentina menentang skuad The Three Lions pada asis paruh akhir Khamis ini walaupun pernah menentang hampir semua juara dunia termasuk Brazil, Jerman, Perancis dan Spanyol. Kapten La Albiceleste berusia 39 tahun itu belum pernah bertemu England dalam perlawanan antarabangsa. Kejohanan tenis Wimbledon, Jannik Sinner berjaya mempertahankan kejuaraan perseorangan lelaki selepas menewaskan pemain Jerman Alexander Zverev 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 dalam aksi akhir yang berlangsung selama hampir 4 jam. Kemenangan itu menyaksikan pemain nombor 1 dunia dari Itali itu merangkul gelaran kedua berturut-turut di All England Club. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Sarawak FM. Sekasih sejiwa.

0: Info Ekspresi.
1: 10.15 minit pagi hingga 11 pagi.
0: Listener Info Ekspresi Sarawak FM dan Sri Aman FM.
1: Info Ekspresi.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama waktu sekarang tepat 10.15 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda yang sedang mendengar siaran kami di Sarawak FM. Terima kasih Bab yang telah bersama anda dalam segmen Selamat Pagi Sarawak, bermula pada pukul 6 pagi hinggalah detik sekarang. Dan insyaAllah dari sekarang saya Azaz Azmi menemani anda yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstriman Facebook Sarawak FM. Anda boleh saksikan saya secara langsung di Facebook. Dan juga untuk detik sekarang, jam yang pertama, selama lebih kurang 45 minit, kita akan bersama rakan di Sri Aman FM, rakan lama saya, Mulyami Ahmad ataupun DJ Amy. Assalamualaikum, Amy.
3: Waalaikumsalam, Azaz.
2: Apa khabar rakan lama saya tu?
3: Okey, Jack.
2: Sihat ya, Amy?
3: Sihat, Juana.
2: Alhamdulillah.
3: Si bapa apa si bapa sihat, sihat aja lah.
2: Iyalah, kita redah aja.
3: Semangat ni pun lah, perlu redah. Mesti kabel lah, memang si dapat lah.
2: Ya, kita harapkan juga kepada pendengar dan juga yang menyaksikan kita secara langsung menerusi Facebook Sarawak FM dan juga Sri Aman FM agar semuanya cukup bersemangat untuk minggu pertama kita, toh ya. Hari itu Isnin 13 Julai bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Apapun saya nak tanya keadaan cuaca di Sri Aman, Amy.
3: Okey, keadaan cuaca kita nak kongsikan daripada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia. Di kedua-dua bahagian Sri Aman dan juga di bahagian Betong, pada sebelah pagi, petang dan juga malam diramalkan siap ada hujan. Suhu di antara 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Secara ringkasnya berkenaan dengan cuaca kita cukup panas lah kini tu.
2: Di Kuching pun kalau kita rujuk Met Malaysia dan juga sempat saya menyaksikan di luar tadi, Amy, di pekarangan luar RTM kita, cuaca kita baik. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak untuk sekitar Bandaraya Kuching, pagi, petang dan juga malam diramalkan baiklah tanpa hujan. Apapun kalau kita rujuk Met Malaysia bagi keseluruhan Bumi Kenyalang tu, keadaan kita di seluruh Bumi Kenyalang ya, di kawasan Bintulu dan Miri diramalkan hujan di beberapa tempat di Bintulu dan juga Miri. Manakala Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Muka, Kapit dan juga Limbang diramalkan tiada hujan ya pada sebelah paginya. Dan kalau kita rujuk pada sebelah petang hingga senja, diramalkan ribu petir di beberapa tempat di Limbang ya. Manakala tiada hujan diramalkan di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sariki, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu dan juga Miri. Terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak iaitu Muhammad Iskandar Hisham bin Amzam yang melaporkan keadaan cuaca pada hari itu. Okey, Mi, sebelum kita teruskan dengan info kita dan juga perbualan kita bersama dengan rakan-rakan kita juga di Facebook kita masing-masingnya, jom kita berhibur dengan lagu yang disiarkan dari Sri Aman FM terlebih dahulu. Silakan, Mi.
3: Sri Aman, okeylah, terkejut-kejut. Okeylah, nang surprise lah Azaz tu. Untuk pilihan yang pertama tu daripada Intan Maya dengan Cinta Tersimpul Rapi. Kita dengarkan bersama.
2: Ya.
3: Untuk pilihan info ekspresi kita.

0: Okey.
1: Ya.
0: Sekadar hiburan ya, untuk hiburan semua pendengar kita.
1: Saya tertarik dengan lagu yang tadi, Amy. Lagu yang pernah popular satu masa dahulu dikembalikan semula dengan irama yang lagi ada apa segar.
0: Lagi fresh lah, lagi segar.
1: Tajuknya menarik, Amy. Cinta tersimpul rapi. Nak biasanya rambut yang tersimpul rapi ataupun tali yang disimpul rapi. Itu cinta yang disimpul rapi. Bahasa kita dulu-dulu memang cukup indah, nak, Amy. Dengan Ramadhan apa, dengan madah pujangganya. Tersimpul rapi ya. Ibarat Ramadhan apa, nak, cinta yang memang dijaga namanya Ramadhan. Memang Ramadhan dalam hati benar-benar.
0: Ya, teh, cintanya mendalam.
1: Ya.
0: Emosinya terlalu mendalam lah. Ya, perasaan dalam apa? Hubungan percintaan.
1: Tapi cinta tu universal lah, Amy. Cinta kepada pasangan kita. Tapi jangan lupa yang paling utama, cinta kepada Tuhan Yang Maha Esa. Cinta kepada ahli keluarga kita. Cinta kepada negara kita, Malaysia.
0: Selamat lagi. Kita nak nyambut hari kebangsaan. Hari apa? Hari Malaysia.
1: Hari Malaysia. Hari Sarawak. Hari Sarawak.
0: Hari Sarawak 22 Julai. Ada
1: 22 Julai. Cik lama lagi nak.
0: Semangat patriotik ya. Dah datang dah.
1: Apapun, sebelum kita memulakan mukadimah kita untuk Info Ekspresi Sarawak FM dan juga Sarawak FM dan juga Sri Aman FM, kita ucapkan tahniahlah kepada Madah Patik Sarawak tu dan juga orang di Sibu kerana program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu, program Lokasi Kelima ya, yang berjalan dengan lancar. Khabarnya pengunjung yang paling ramai melebihi 100 ribu orang, Amy. Dibandingkan di lokasi lain pun ramai dua, tapi yang tu paling ramai lah. Dulu kan bermula dari Limbang. Saya pernah pergi ke Siak waktu program dulu untuk di Limbang. Kemudian di Miri, lokasi kedua. Ketiga di Bintulu. Keempat di Kapit. Saya pergi ke Siak dua. Yang kedua terbanyak lah. Kali itu yang di Sibu mencatat rekod lah, terbanyak lagi lah. Tahniahlah kepada orang Sibu kerana menjayakan program Sarawak Ku Sayang. Ada banyak lagi lokasi kerana kita dipahamkan ada 12 lokasi secara ke seluruhannya.
0: Sarawak tu lah.
1: Ya. Okey, Amy. Okay. Kita ada masa lebih kurang 35 minit lagi untuk Info Ekspresi. Apa yang boleh kita kongsikan bersama dalam pengisian Info Ekspresi ni, Amy? Silakan.
0: Untuk perkongsian secara santai aja lah sebenarnya. Saya dengan Azaz tu, nah, Azaz tu macam cikgu, saya jadi anak murid.
1: Sama-sama saya tu, kita tu anak murid.
0: Kapak-kapak asal nyawa tu ko.
1: Ada aktiviti yang dah berlangsung kah, Amy? Ataupun yang akan berlangsung kah?
0: Okey, yang sedang berlangsung tu, bermula itu sampailah 17 Julai 2026, selama 5 hari, iaitu program vaksinasi anti rabies, mikrochip dan pelesenan anjing rumah ke rumah di Bandar Semanggang ya. Dan ia melibatkan beberapa kawasan di sekitar Semanggang tu, dan kawasan yang terlibat antaranya Kampung STC, Kampung Temuduk, Kampung Muibah, Jabatan Batang Lupa dan juga Taman Siang. Jadi kepada para pemilik haiwan, pastikan haiwan peliharaan kita uangnya adalah dikurung ya, sebelum pasukannya datang. Dan pastikan haiwan kita orangnya sihat ya, terutamanya anjing sihat, si mengandung berusia 3 bulan, dan sediakan juga kad vaksin anjing. Sediakan sekiranya ada ya, untuk sebagai pesanan lah untuk pemiliknya ya, berkenaan dengan program vaksinasi anti rabies tu.
1: Lokasinya di mana, TMI?
0: Di antara kawasan yang terlibat lah, di Kampung STC, Temuduk, Kampung Mibah, Tok Mun, Mun disebut situ, Jambatan Batang Lupa, yang Taman Siang, di sekitar lah, di sekitarnya. Ya, jadi program tu merupakan anjuran Jabatan Perkhidmatan Veterina bahagian Sri Aman bersama UKPK. Jadi 5 hari diadakan. Berilah kerjasama kepada pihak pasukan, dan ia bermula 9 pagi hingga 4.30 petang. Ya, 5 hari ya, bermula 9 pagi sampai 4.30 petang. Setidaknya akan ke rumah lah.
1: Oh, ke rumah.
0: Di kawasan-kawasan. Baguslah.
1: Berbeza. Dulu biasanya untuk program vaksinasi, kita disediakan satu lokasi, kena datang nampak haiwan kita anjing nak. Kali itu pergi ke rumah-rumah lah.
0: Ya, satu kejap nak. Untuknya bergerak. Bergerak dari rumah ke rumah. Memudahkan lagi lah. Ya. senang di pola kerja tu. Mudah-mudahan jalan dengan terus lah.
1: Tarikhnya bila tu, Amy?
0: Hari tu 13 Julai sampai

0: kiraan yang hitungnya betul ya. 17, 18, 16, 17. Ya. Macam ni aja lah.
1: Jadi kepada yang telah pun dinyatakan lokasinya tadi, bersedialah untuk menerima kedatangan pakar lah. Ke tempat kita orang. Ya. Tapi nak Amy, kita cerita-cerita nak pasal
0: cerita
1: nak cerita pasal vaksinasi nak. Salah satu syaratnya anjing kita, peliharaan kita tu dalam keadaan si bunting. Tapi saya nak tanya Amy lah, kita luar cerita pasal anjing tu Tena. Amy ada merah haiwan kah di rumah?
0: Merah haiwan. Mundolok. Ada pusak.
1: Ada pusak. Saya nak nanya ke Amy nak macam kita nak macam ni kita nak, macam ni kita nak tahu pusat kita yang mengandung ke si kita nak nanya si dapat kau mengandung si si tanya awak dah miau tanya nak Amy tahu ke caranya
0: jangan nanya saya nginang aja buat makan
1: si macam ni kita nak tahu pusat yang mengandung ke si
0: soalan
1: dapat dia tanggal lah dari segi perut
0: apa dia tanggal lah
1: tekan-tekan sikit-sikit lah tekan-tekan sikit
0: sebab kita nginang pusat tu nak kita nangannya cute comel tapi tiap-tiap bulan belanja boleh tahan
1: ya
0: pusat dolok mundi inang ada dalam 10 ekor macam ya lah
1: siapa? Amy kah?
0: 10 ekor pusat
1: ya.
0: Pusat ya yang di inang ya di dalam sangka okay. Satu guni yang pun apa makanannya belanja saya RM50 lebih macam ya lah untuk berinya makan pagi petang malam jangan diberi sebarang sebab terutamanya garam mesti sesuai lah
1: ada makanan sebenarnya kan? Untuk binatang nak contohnya pusat nak ada makanan yang dielakkan dengan khabarnya nak kalau saya cek-cek kita research nak kan gitu senang gitu nak semuanya di hujung jari nak coklat salah satu makanan yang tidak boleh dimakan mereka nya orang tu coklat coklat.
0: Si bagus si racun. Kan beri pusat makan coklat.
1: Yalah kadang-kadang kita tu nak
0: yang boleh makan coklat.
1: Bahaya ya.
0: Jangan beri sambal belacan.
1: Racunan ke lah.
0: Habis cerita.
1: Tapi ada dua.
0: Si bukan apa. Bulunya luruh banget orang. Menyegnam asin mah.
1: Ada yang suka memberi makanan yang makanan yang disediakan dalam package nak dalam tin ataupun yang dibungkus ya tapi ada dok omada ini ya makanan disediakan untuk binatang kita nak binatang seperti pusak ke anjing dan sebagainya tapi ada dalam seminggu ya ada sekalinya kena pergi makanan yang fresh yang segar omada yang segar lah jadi kita pelbagai kelah agar sihat haiwan kita lah. Ya, buat cerita pasal pusak dengan anjing. Belum lagi cerita pasal buat makan dak manok, dak bebek itit dan sebagainya.
0: Oh, bebek. Dan bila kita nginang binatang tu, kita mesti tahu apa macam merawatnya bilanya terjadi terutamanya luka ke apa nya perlu juga kita tahu sebab tu nya dari segi pengalaman. Okey, terjadilah satu apa luka di kaki pusat ya. Cara orang legend lain. Nya nak mengubat luka ya tadi. Make minyak air ikan masin. Tapi nya bila dah diusahakan dah disapu apa semua dengan minyak PT. Alhamdulillah. Bagus, sehat. Cara orang legend dolok-dolok mari bukan ada ubat yang apa khas untuk pusat
1: mengubati haiwan kita lah yang mungkin ada masalah dari segi bulu dan nyawa masalah kulitnya kadang-kadang haiwan tu nak punya bertemu dengan jiran tetangga sesama haiwan tu nak berkelahi ada luka meluka
0: ni dapat diberi slot tape macamnya aja
1: handy plus ni dah tengok
0: pembalutnya mesti ada ubat
1: yang pentingnya kalau penyakitnya melarat tu kita jumpalah doktor haiwan pakar veterinary yang terdekat dengan kawasan kita lah. Okey, kata kita akan cerita lagi tentang info kita dan insyaAllah selepas itu juga kita akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Strive FM ada banyak yang diterima. Jadi yang belum menghantar ya boleh hantarkanlah ke Facebook Strive FM dan juga Facebook ke Sri Aman FM, Azaz di Strive FM dan juga Amy di Sri Aman FM insyaAllah. Dan kita berhibur terlebih dahulu dengan lagu yang saya siarkan Amy. Kali itu ya kita bersama dengan kami dengan lagunya Satu Tahun Cinta.

0: Ya, itu tadi lagu Satu Tahun Cinta. Kita bayangkan Amy tu dah masuk bulan Julai nak pejam celik untuk tahun 2026 nak. Tinggal lebih kurang 4 bulan lagi. Pada tahun 2026 tu. Lepas 4 bulannya masuk ke 2027. Meningkat usia kita, Amy.
1: Kita berdoa lah. Okey, lagu hebat daripada Soul FM. Lagu pasal kahwin aja.
0: Biasalah.
1: Kamu mana? Dia kan hujung tahun tu.
0: Biasalah macam bukannya apa nak. Ada dua yang akan melangsung ke perkahwinan nak pada hujung bulan tu. Pada bulan depan dan sebagainya. Hatinya berdebar-debar. Berdebar-debar nak menghadapi ke jinjang pelamin. Kita doakan agar segala perancangannya berjalan dengan lancar. Dan kita doakan juga agar cuaca pada hari ia pun dalam keadaannya baik. Bukannya apa. Biasalah orang berkahwin bersanding kan. Bila ada bersanding kan nak. Akad nikah dulu. Lepas nak ada orang akad nikah. Hari berbeza hari Jumaat. Contohnya nak. Hari Sabtu ataupun Ahadnya akan bersanding lah. Dah bersandingnya dah jadi
1: berbanding.
0: Bersanding. Ya ke? Bahasa Sinun ke?
1: Berbanding tau kan?
0: Kan selepas bersanding kita berbanding dan sebagainya orang nyebut pulang pada tempat masing-masing nak dan yang akan ada sesi fotografi di luar untuk gambar kenang-kenangan semua hidup nak. Atau ialah kita doa janganlah panas gila cair makeup ya nak. Mun hujan pun nak kena tukar lokasi. Jadi pada banding kita merancang lah yang nak bersanding nak berbanding dan sebagainya cara sebutannya kita nak berbincang dengan kameramennya juga kamera ya plan A di luar lokasi di luar untuk bergambar kenangan pengantin dan juga pengapit dan sebagainya. Tenak sini nak bergambar plan A di lokasi terbuka yang ada cahaya, yang ada taman bunga dan sebagainya. Dah dirancang semuanya. Tiba-tiba hujan. Jadi kena adalah plan B di lokasi yang siap dah kena hujan.
1: Tapi biasanya mun ambil gambar waktu hujannya memang kacak lah.
0: Memang kacak lah. Tapi kena pandai lah. Sedia payung lah dulu.
1: Sedia payung lah.
0: Okey Amy. 10.40 minit pagi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surah FM.
1: Di sini. Di Surah FM.
0: Ada. Okey. Surah FM dahulu. Lepas ya Sriaman FM. Di Surah FM kita ada Nani. Waalaikumsalam. Ucapannya sama bermasak kepada semua ibu-ibu yang dah mula sibuk bermasak di dapur. Cuaca di kampung Pinggan tok nang panas gila ya aja lah. Terima kasih sama-sama Nani namanya sama dengan Wanani kita tok. Okey di Sri Aman FM silakan Amy.
1: Di Sri Aman FM Facebook kita ada Ramli Li. Assalamualaikum katanya. Selamat bertugas. Semoga sihat ceria selalu bersama rakan pendengar setia Sri Aman FM, pasti yang terbaik insyaAllah. Semua sebenarnya kita tu di bawah satu bumbung sebenarnya. ADM teman setia anda. Persaingannya sihat sebenarnya. Jadi dengarlah selalu kita untuk siaran Soul FM ke, untuk siaran tempatan lah, siapa-siapa lah di Sibu ke, Sibu FM ke, Miru FM ke, Limbang FM ke, Bintulu FM ke, sini lagi.
0: Di mana-mana aja lah. Tapi cabaran kita nak di Sarawak tu Amy. Geografi, faktor geografi kita nak muka bumi Sarawak tu besar. Apabila kita nak nukar channel-channel kita tu nak di radio nak. Contohnya di Kuching. Kita berada di Kuching nak. Berada di Kuching 88.9 MHz. Kalau dengan siaran Sri FM lah. Apabila kita keluar sampai ke Serian, sampai nak pergi ke Sri Amar dan sebagainya, Sri FM ya, frekuensinya dah berubah-ubah. Macam dia dua lah. Di Sri Amar nak pergi ke Kuching ke, nak pergi ke Sibu ke, memang berubah. Tapi sikit cara dua sebenarnya. Agar Ramadhan dapat Sibu kita nak nukar frekuensi radio kita nak. Merasa malas gila nak nukar-nukar, nak cari channel yang terdekat nak untuk siaran yang kita suka ya. Buka je aplikasi RTM Click. Nyesip berubah frekuensinya nak. Kekal aja frekuensinya.
1: Klik aja lah.
0: Nak dengar Sri Aman FM. Kita driving kan. Janji ada petiknya pun talian internetnya ada nak. Untuk laluan ya.
1: Mesti ada. Putus lah.
0: Munya putus kejap ya. Sabar aja lah. Kita aja berlagu dalam kereta ya.
1: Kita jadi penyanyi. Kita cuma jadi penyampai.
0: Tapi nak kita rasa kerajaan kita tu di Sarawak tu memang menyediakanlah jaringan internet yang cukup memuaskan luaskan. Kalau ada tempat-tempat ya, insyaAllah akan diperbaiki ya, lagi. Ya, hebat pembangunan kita tu. Seperti pembangunan jambatan ya, kita nak. Ada banyak jambatan yang dijanjikan di Sarawak tu. Macam yang dua jalur lebar kita nak dijanjikan pelbagai, insyaAllah akan ditunaikan. Ya, janji ataupun saranan daripada Yang Berhormat Premier kita. Kita cukup berbangga lah dengan semua tu. Pembangunan kita ada.
1: Macam kita di apa kata orang kena tu jambatan Batang Lupa 2 ni akan dijangka dibuka lah kepada orang pada bulan Ogos kelak.
0: Bulan Ogos. Si lama lagi.
1: Ya. Menghitung hari aja lah sebenarnya. Jadi bila jambatan tu dipola sesuailah untuk apa kata orang tip untuk menghubungkan Bandar Semanggang tu dengan Betong.
0: Ya.
1: Ambil masa yang si lama lah untuk tiba ke destinasi ya. Jadi ia merupakan laluan alternatif lah selain lebuh raya Pan Bonio dan juga meningkatkan akses ke kawasan luar bandar.
0: Kita pun kalau kita lihatlah komentar dalam TikTok, Facebook, dalam media sosial orang cerita pasal pembangunan jalan Pan Bonio di Sarawak tu, orang berbangga, berpuas hati lah kerana perjalanan jaraknya pun makin dekat, ditambah lagi dengan adanya jambatan-jambatan baru yang disediakan tu. Memang cukup bersyukur lah dengan apa yang ada tu. Dan insyaAllah pada satu hari nanti kalau kita si dapat nak merasai keseluruhan Ramadah kira perfect mungkin kepada anak cucu kita lah kelak Amy.
1: Mudah-mudahan lah si tak akan merasa apa yang berlaku ini tu.
0: Iya, pembangunan
1: lebih maju lagi lah, lebih bagus lagi.
0: Sekarang dah maju, makin maju lagi kelak.
1: Makin maju lagi.
0: Iya.
1: Mbak kata tu dengan jaringannya lebih bagus lagi.
0: Okey. Okey Amy. Kita lepas tu akan berbual lagi dengan lebih terperinci berbangkikan 15 minit lagi. Jom kita berhibur dengan lagu dari Sri Aman FM, silakan.
1: Dari Sri Aman untuk hiburan yang selanjutnya. Untuk semua pendengar lah ya, yang tengah bekerja ke, yang ada di rumah, yang duduk rehat-rehat bersantai. Untuk lagu pun berkaitan dengan orang kahwin juga lah. Di hujung jalan. Apa cerita di hujung jalan?
0: Dengarlah liriknya.
1: Kita dengarlah Syahrim tu.

0: Okay,
1: ya.
0: Di hujung jalan ada rumahnya.
1: Di hujung taman ada hatinya.
0: Ada hatinya.
1: Aduh.
0: Macam ni cerita tu. Masa hari-hari rasa pengantin baru.
1: Beri peluang dengan pengantin baru lah, Amy. Macam kita dulu, beri peluang dengan orang.
0: Asal sama je. Tapi lagi baru lah.
1: Yang pentingnya berbahagialah hingga ke rumah depan. Sampai bila-bila.
0: InsyaAllah. Mudah-mudahan. Apa? Keluarga bahagia.
1: Okey, Amy. Saya nak tanyalah. Mungkin di Bandar Simanggang lah. Di Sri Aman lah. Ada musim tutup kah? Ada musim durian kah? Musim apa kah? Nak tahu? Dah lama saya pergi ke Simanggang.
0: Musim. Petang-petang tu. Silah gila lah. Tapi kini tu banyak lebih di Semanggang.
1: Oh, lebih. Ada dua lah.
0: And then, buah durian ada.
1: Durian ada. Tapi harganya ada, pun ada dua lah. Harganya ada dua lah.
0: Buah asam pun ada. Buah apa? Sikit lagi buah asam ya.
1: Asam.
0: Di hujung lidah.
1: Mun nanggah pokok ni tu banyak pokok yang berbuah nak. Pokok asam lah. Mana-mana nya serentak. Mun pokok yang ada berasam lah, berbuah banyak ke. Yang ada nanah pokok asam lah, mesti berbuah dua. Nya macam macam berjanji nya orang semua.
0: Sikit lagi buah ya. Buah rambutan.
1: Buah rambutan. Yalah. Mun ada buah. Siap rasa ni, Amy. Mun musim buah. Contohnya, buah durian dah ada anak. Ni akan ada buah rambutan. Lepas ni akan ada buah langsat. Perasan tak? Tiga ya. Tiga serangkai. Macam apa nak serangkai untuk masakan lah. Tiga serangkai masakan. Nak rempah dan sebagainya. Rambutan, langsat, rambutan. Dabi. Cemialah. Iyalah macam yang ceritanya. Amy, mungkin ada tadi saya dah tanya Amy nak bisik-bisik dan itu ada menu ke apa yang Amy nak kongsi kita hari tu tena. Tadi saya nanya Amy ada resepi ke yang boleh kita kongsikan untuk Ramadan apa sebagai persiapan orang nak masak waktu tu Amy. Adakah resepi tertentu ke?
0: Untuk kakak-kakak kita, macam-macam kita, rata-rata setidaknya 98% berada di dapur waktu tu. Okeylah, senang aja lah. Tu bagi kita suka-suka nak mencuba.
1: Beri idea.
0: Idea. Okey, beri idea. Mun ada ikan bulu di pasar, beli je. Okey,
1: ikan bulu
0: tu nak. Lalu lah kita tu jadi chef di Kerja oleh Hazaz.
1: Tak ada masalah.
0: Bosih kan ikan bulu ya, Hazaz. Lepas ya, tunuk di atas api.
1: Buang si bulunya ya. Hanya pun insang-insang nak panjang-panjang. Gunting
0: buang
1: si.
0: Buanglah dulu.
1: Okay.
0: Nak buang perutnya, buanglah. Munyagi fresh lagi. Lagi sedap lagi lah. Dimakan sama. Okey. Lepas ya, udah ditunuk ya dengan api yang sederhana
1: dan gila.
0: Kelak angus ikan ni kelak. Harum bah baunya lepas ditunuk.
1: Nyaman.
0: Okey. Pasalnya disimpan dekat tapak kecil ya. Kan dalam piring kan, dalam mangkok kan.
1: Okey. Panas
0: sedia langsung. Sedia langsung batu.
1: Okey.
0: Sedia langsung batu. Main bah.
1: Ditumbuk ikan dekat.
0: Lepasnya kita sediakan bawang merah ke bawang putih ke ya.
1: Okay.
0: Sukatannya ikut suka kita orang. Masukkan cabai ke, cabai apa? Cabai padi ke?
1: Yang suka pedas banyak lagi lah.
0: Beri garam, beri sedikit perasa. Mau nak makan campur dengan belacan sikit pun boleh. Okey, tutup.
1: Dah bawang teh lah.
0: Tutup. Mun rasa nak pedas, boleh banyak lagi segenggam lagi cabiknya. Okey, last kali kita masukkan ikan bulu yatik yang dah ditunuk teh dalam berapa ekor? 5 ekor.
1: Dengan tulang-tulangnya sekali, Kami.
0: Dengan tulang lah sebab tulang dah lembut.
1: Okey.
0: Tutup. Jangan halus gila. Biarnya ada bergala-gala-gala.
1: Omadah tumbuk kasar.
0: Tumbuk kasar. Okey, tutup. Dah siap. Simpanlah. Dekat mangkok ke, dekat tapak kecil ke, piring ke. Okey, lepas ya. Buka periuk nasi. Ambil nasi. Okay. Dekat kapak. Okey, ambil lah ya, Tik. Tabur lah atas nasi. Makan tambah 2 tapak lagi.
1: Mun ikan bulu si pernah dipolah macam ni, tapi biasanya ada orang nak udang.
0: Udang. Ada orang malah.
1: Pola
0: ikan masin.
1: Pola belacan, pola sambal tenak, macam dua. Ada orang malah.
0: Boleh cuba?
1: Boleh boleh cuba. Tapi nak dapatkan gebulu yang ikut musim lah, Amy. Ikut musim, ikut musim. Tapi kau saya nak mun mak saya di rumah nak mun ikan bulu tu di bedaknya je tahu, di bedak dengan garam meja, si palam tais. Kelak digoreng, yang dah masin-masin makan dengan nasi putih dah berselera dah. Makan nasi aruk ke ataupun bubur ke nang nyaman. Tapi hati-hati dengan tulangnya lah mun kita nak makannya. Okey Mi, ya resepi kita pada hari tu ikan bulu walah sambal. Okey,
0: ikan bulu dituno campur sama belacan.
1: Yes, saya. Okey, terima kasih.
0: Okey, boleh cuba.
1: InsyaAllah, insyaAllah. Masa tak mengizinkan lagu terakhir dari Sarawak FM. Amy akan bertugas hinggalah pada pukul 12.30 hari.
0: Pukul 12.30 ya. Habis.
1: Ya, saya. Dan saya akan bertugas selepas itu bertukar rentak dalam Sembah Ekspresi di Sarawak FM pada hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Kita jumpa lagi, Amy. Assalamualaikum. Okay.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Ya, ini dia. Kita terimalah lagu dari Sarawak FM, Iman Dawisi dan juga Mimpi dengan lagu Nina. Apa lagi ikan bulu pula sambal dia.

0: alami bumi kenyalang, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tiupan angin laut yang menyegarkan dan pemandangan matahari terbenam yang memukau menanti kunjungan anda di sebuah dataran tepi pantai yang penuh bersejarah. Hari ini, Nadia mahu membawa anda berjalan-jalan ke Taman Kala Dana Muka, sebuah taman rekreasi ikonik yang menjadi pusat denyut nadi budaya komuniti Melanau. Terletak hanya kira-kira 2 km dari pusat Bandar Muka, Taman Kala Dana ini merupakan lokasi tumpuan yang sangat popular untuk warga tempatan beriadah dan bersantai pada hujung minggu. Apa yang membuatkan taman ini sangat istimewa adalah peranannya sebagai tapak rasmi bagi sambutan Pesta Kaum Muka, iaitu festival kebudayaan terbesar etnik Melanau yang diadakan pada setiap bulan April. Di sinilah, ribuan pengunjung berkumpul untuk menyaksikan perarakan budaya yang penuh warna-warni. Ritual simbolik menghanyutkan seraheng atau bakul sagu berhias sebagai tanda kesyukuran serta permainan tradisi buaian gergasi yang mendebarkan yang dikenali sebagai tibau. Jika anda berkunjung ke sini pada hujung minggu biasa, saya syorkan aktiviti santai pada waktu lewat petang untuk melihat keindahan panorama matahari terbenam sambil menikmati pelbagai juadah tempatan. Pihak berkuasa tempatan kini membenarkan para peniaga beroperasi di kawasan sekitar, jadi anda boleh membeli snack ringan seperti biskut sago tebaloi yang rangup maupun mencuba hidangan umai ikan segar yang sangat popular di sini. Bagi memastikan kawasan riadah ini kekal cantik, pastikan anda bersama-sama menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang disediakan sepanjang berada di sana. Daripada kemeriahan ritual kuno di Pesta Kaul hingga ke suasana tenang petang hari di tepi pantai, Taman Kala Dana adalah bukti keindahan lanskap pesisir pantai Muka yang sarat dengan khazanah warisan. Jom kita raun ke Taman Kala Dana.
2: Saya Nadia. Satu langkah, satu masa. DJ

banyak yang saya terima pada waktu itu. Antaranya daripada Sabtuyah Ramli. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Sabtuyah? Salamnya untuk semua sekali hiburan sambil bermasak. Menu Sabtuyah Ramli pada hari itu. Apa menunya, Teh? Nya mula sup ayam, ikan kembung masin dengan sambal belacan. Tu dia. Memang kena benar-benar Ramadan. Lilih, Leo dengar kau tu ya. Okey, lagi yang kita terima daripada Nora Ngah Nora. Waalaikumsalam. Semoga sihat hendaknya. Amin. Untuk semua sekali, terima kasih banyak Nora Ngah Nora. Lagi yang kita terima daripada Noraini Amrin. Terima kasih banyak. Baru lepas minum DJ. Panas cuaca gitu. Dan salamnya untuk semua sahabat mak-mak yang dah masak di dapur ya. Salam, semoga hari tu terbaik. Lagi yang terima daripada Masnah Loso. Apa khabar kita Masna? Waalaikumsalam. Salamnya semoga dipermudahkan ya. Dan hari itu apa padanya Teh? Nya layan aja ekspresi, sembah ekspresi sambil dari subuh tadi pakai merami rumah. Lambat sikit masak hari itu perut dah kenyang, makan canai katanya tu dia. Tapi kita pasal canai tu nak. Ada orang suka canai nak oh. Canainya garing benar-benar. Ada yang suka canainya si terlalu garing, dan ada dua yang suka canai kosong, ada yang suka canai yang pelbagai. Ada canai diungkah mentega, ada canai yang diungkah apa te, bawang, ada yang diungkah apa te, corn beef, sardin, dan macam-macam bergantung kepada kita. Dan apa cecahnya? Ada yang suka canai itu cecah dengan kari. Kari pun pelbagai kari. Ada kari ikan, kari ayam, kari daging, kari kambing. Ada dua yang si suka kari, si suka yang pedas-pedas, yang ada halwa dan sebagainya. Nya cecah dengan apa? Susu pekat. Lagi sedap. Okey, kita teruskan dengan hiburan. InsyaAllah saya akan menyapa rakan-rakan kita semula dalam pengisian sembah ekspresi. Ini dia Orkes Melayu Roger dengan lagunya Azapina Bunga Hutan. 11.31 minit pagi.

Itu dia bersama daripada Orkes Bunga Roja, Melayu Roja dengan lagunya Zapin Bunga Hutan. Ada yang baru nyiram bunga, cuaca panas dekat luar katanya. Pagi tadi sempat nyiram bunga, kurang sihat, baru dapat rumah dapa, semangat untuk berdiri di luar rumah ya, menyiram bunga. Tapi biasanya nak kita elakkanlah menyiram bunga pada sebelah tengah hari. Biasanya awal pagi lewat petang gelap. Mun dah sempat ya ni nak mula. Mau dah cemia tena. Tapi now cerita pasal keadaan cuaca tu, berhati-hati jua lah dengan keadaan cuaca kita yang siap menentu tu. Ada masanya panas terik, ada masanya mundanya hujannya, hujan benar-benar. Apabila hujan ya, adalah rumah dapat air yang bertakung dan sebagainya. Kalau kita biarkan di halaman rumah kita air bertakung ya, boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes ya. Dan kalau kita rujuk petikan abad tempatan tu, ada kes demam denggi yang melonjak 20%, yang mana kalau rujuk akhbar tempatan kita, statistik kes demam denggi di kawasan Parlimen Julau tu mencatatkan peningkatan 20% tahun tu apabila jumlah kes meningkat daripada 20 kes pada tahun lalu kepada 24 kes setakat ini. Jadi kita nak mendapat kita sama-samalah jaga alam sekitar kita tu, halaman rumah kita, mun kita tinggal di kampung, kawasan kampung, di kawasan perumahan, kawasan perumahan kita, yang mana ia merupakan tanggungjawab kita bersama. Pastikan di luar rumah kita ya, mun ada tayar terbiar dan sebagainya, kita buanglah air yang bertakung. Mun ada pasu nak yang ada tempat nyimpan air ya, kita buang air ya, bersihkan kembali. Dan semoga rumah dapa si adalah berlakunya pembiakan nyamuk Aedes jentik-jentik, yang mana apabila membesar kelak jadi nyamuk. Dan ada jenis nyamuk Aedes tu boleh menyebabkan berlakunya penularan wabak demam denggi. Jadi ia berbahaya kepada anak-anak kita lah. Jadi mendapatnya setiap minggulah kita gotong royong di halaman rumah kita, di kampung kita, di perumahan kita ya. Jaga kebersihan, buanglah sampah, jangan biarkan ada air yang bertakung, bagi mengelakkan berlakunya pembiakan nyamuk Aedes dan juga berlakunya penularan wabak penyakit denggi yang rumah dapa menakutkan, agar nasib berlakulah kepada ahli keluarga kita bersama. Okey, kita kembali untuk menyapa rakan-rakan di Facebook Stream FM. Ini dia daripada Hasimah Kelas, khas untuk semua teman-teman. Semoga dipermudahkan urusan kita orang semua. Terima kasih Hasimah. Masna Arni, salam untuk semua sahabat. Terima kasih Masna. Lagi yang kita terima daripada Syarifah Hanifah, Syed Akil. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Nyata perjalanannya pulang dari Kuching. Nak ke sini tau tak? Oh, nak pulang sekejap katanya dari Kuching tu. Dan ucapannya selamat memasaklah. Ya, terima kasih Pak Syarifah Hanifah, Syed Akil. Kita ada buat daripada Jamilah Hajariman Iman. Happy Konti buat semua pendengar setia Sarawak FM. Terima kasih Hajariman, Hajariman Iman. Lagi yang kita terima daripada Sadia Jidia. Apa khabar kita Sadia? Salamnya untuk hari tu 27 Muharram 1448 Hijriah. Selamat menjalani tugasan harian dan selamat bermasak buat semua ibu-ibu. Semoga berhati-hatilah hendaknya. Semoga kita semua sentiasa berlindungan dan rahmat Allah ya. Terima kasih doa kita Sadia, dan kita doakan yang berada di dapur pada waktu itu. Dapur ya, banyak dapur nak. Dapur di rumah, dapur di kedai makan, di mana-mana aja. Jaga rumah dapa keselamatan kita semua, terutamanya menggunakan dapur gas, dapur yang pelbagai guna ya. Berhati-hati ya. Semoga semuanya dalam keadaan selamat, selamat belaka. 11.38 minit pagi. Ini dia kita bersama dengan biduan wanita negara kita, Datuk Saloma, dengan lagunya Mengapa Dirindu, Sembah Ekspresi.

nasihat orang tua adalah petua berharga bertujuan untuk membimbing dan mempersiapkan anak-anak dalam menjalani kehidupan. Nasihat ini seringkali merangkumi kepelbagaian aspek, nilai moral, etika hingga rahsia menghadapi cabaran hidup berdasarkan kisah hidup mereka. Seperti pentingnya pendidikan, berbuat baik, jujur dan bertanggungjawab, berhemah dan bijaksana menggunakan wang, menjaga kesihatan, menghormati orang tua, bersyukur atas apa yang dimiliki. Pesanan orang tua bukan hanya sekadar kata-kata, tetapi juga merupakan pedoman hidup yang dapat membimbing anak dalam meraih kebahagiaan dan kejayaan. Pinang muda dibelah dua, anak burung mati di rangka. Dari muda sampai ketua, ajaran baik jangan diubah. Sembah Ekspresi Sarawak FM.

Itu dia bersama daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Terata yang menjelma mengisi ruangan kita dalam Sembah Ekspresi pada detik sekarang tu 11.47 minit pagi. Ada yang tahu nak pasal bunga terata ya? Memang kacak sekali dan ia merupakan satu tumbuhan akuatik ya, yang tumbuh yang mana banyak dijumpai di sekitar Asia tu, banyak ditanam. Dan sebenarnya kalau kita nak tahulah biji terata ya, boleh dimakan dan banyak ditanam, digunakan dalam perubatan dan masakan Cina. Dan kalau kita dengar kata-kata orang dolok nak untuk perubatan-perubatan orang lama-lama dolok mun ada batuk-batuk berdarah dan sebagainya ya, biji terata itu yang digunakan untuk perubatan lah. Tapi bukan macam meja, ia ada proses-prosesnya. Jadi kena kita rujuk kepada pakar-pakar yang tahu cara menggunakan tumbuh-tumbuhan tu dalam perubatan. Bukan setakat bunga teratai, banyak lagi tumbuh-tumbuhan, bunga-bungaan, biji-bijian yang terdapat di muka bumi tu yang boleh kita gunakan untuk sebagai perubatan lah. Begitu juga dengan superfood yang ada di Malaysia tu, yang ada di dapur kita. Apa superfood yang untuk makanan tambahan untuk kesihatan kita seperti liak dan juga halia. Ia pun merupakan satu superfood yang bagus untuk kesihatan, untuk perubatan kita bersama. Okey, jangan lupa 12:30 hari kita akan bersama dengan Corina Jul dalam berita ringkas Sarawak FM. InsyaAllah saya akan kembali bersama anda selepas itu. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sarawak FM ya.

pinanga di tanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai hati. Sembah ekspresi.

lainnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu.

0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majelis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita telusuri kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tubuhnya diseksa dengan kejam namun keimanannya tidak pernah goyah. Beliau ialah Khabbab bin al-Arraz radhiyallahu taala anhu. Khabbab radhiyallahu taala anhu merupakan antara golongan terawal yang memeluk Islam di Makkah ketika Islam masih dianuti oleh segelintir manusia dan para pengikutnya berdepan tekanan yang hebat. Beliau memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya walaupun terpaksa menanggung penderitaan yang berat. Kerana keislamannya, beliau menjadi sasaran penyiksaan kaum Quraisy. Tubuhnya dibaringkan di atas bara api yang menyala dan ditindih sehingga beliau tidak mampu bergerak. Penyiksaan itu begitu dahsyat sehingga meninggalkan kesan parut yang kekal pada tubuhnya sepanjang hayat. Bertahun-tahun kemudian, Khabbab radhiyallahu anhu menunjukkan kesan parut tersebut kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Melihat keadaan itu, Umar radhiyallahu anhu sangat terkesan. Kerana itulah antara harga yang dibayar oleh generasi awal Islam demi mempertahankan akidah mereka. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Khabbab radhiyallahu anhu pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berbantalkan kain di bawah naungan Ka'bah. Dengan penuh harapan beliau berkata, yang maksudnya, "Tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami, ya Rasulullah, dan tidakkah engkau berdoa untuk kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak permintaannya, tetapi baginda mendidik para sahabat agar memahami bahawa kemenangan memerlukan kesabaran dan keteguhan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa dalam kalangan umat terdahulu ada yang digergaji sehingga terbelah dua dan ada yang disikat dengan sikat besi sehingga tertanggal daging daripada tulang mereka. Namun, semua itu tidak memalingkan mereka daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wallahi la yutimmanallahu hadzal amr." Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini. Riwayat Bukhari. Subhanallah, Rasulullah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi baginda menjanjikan bahawa pertolongan Allah pasti datang kepada mereka yang sabar dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa ganjaran besar bagi orang yang sabar, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat yang ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak diuji dengan bara api seperti Khabbab radhiyallahu anhu, namun kita diuji dengan kesempitan hidup, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, penyakit dan berbagai cabaran yang menguji kesabaran. Kisah Khabbab radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa ujian bukanlah tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci hambanya. Bahkan ujian itu sering menjadi medan untuk membersihkan jiwa, menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita tidak lagi melihat parut di tubuh Khabbab radhiyallahu anhu, namun sejarah masih mengingati kesabarannya. Bara api yang pernah membakar jasadnya telah lama padam, tetapi cahaya keimanannya terus menyala di dalam hati umat Islam hingga ke hari ini. Khabbab radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa ujian bukan penghalang menuju Allah, bahkan sering menjadi jambatan yang mendekatkan seseorang hamba kepadanya. Semakin berat ujian yang dihadapi dengan sabar dan iman, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak

Itu dia persembahan daripada Dendang Sukma dengan lagunya Semara Cinta. Membawa kita pada detik sekarang menghampiri 12.33 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat padu Zohor bagi anda yang sudah pun masuk solat padu Zohornya. Manakala bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan, Zohor kelak pada pukul 12.48 minit tengah hari ya, untuk hari itu Isnin 27 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 13 Julai 2026. Saya percaya pada detik sekarang tu kami mak bapa ataupun penjaga yang tengah menguruskan anak-anak ya, selesai sesi persekolahan pada sebelah pagi ini, ada yang diteruskan pada sebelah petangnya untuk kelas tambahan ataupun kelas kafa, ada yang akan selesai pada pukul 4 petang kelak, 4.30 petang, pukul 5 petang. Jadi kita pastikan anak-anak kita ya berada di lokasi seterusnya untuk sesi persekolahan pada sebelah petangnya, sama ada kelas tambahan dan kelas kafa. Dan sambil-sambil juga lah kita sentiasa berpada-pada ya, khasnya kepada anak-anak kita ketika hujung minggu ataupun kita nak membawa anak-anak kita untuk bersiaran, keluar berjalan-jalan pada hujung minggu dan sebagainya, kerana kita sedia faham tentang pelbagai penyakit yang ada di muka bumi itu, contohnya influenza, penyakit tangan, kaki dan mulut ataupun nama ringkasnya HFMD, juga RSV dan juga rotavirus yang ada dilakukan kebelakangan tu. Dan yang pentingnya kita kurangkan risiko pendedahan anak-anak kepada tempat yang sesak lah, khususnya kawasan permainan yang sering menjadi tumpuan ramai. Yang apa yang boleh kita lakukan, contohnya elakkan membawa anak ke tempat yang sesak jika tidak perlu, pastikan anak kita

cuci tangan dengan sabun secara kerap, kuarantinkan anak di rumah jika mengalami demam, batuk atau simptom penyakit berjangkit, jangan hantar anak ke taska atau sekolah sekiranya kurang sihat, dan dapatkan pemeriksaan doktor jika simptom bertambah teruk atau berpanjangan. Sama-sama kita menjaga anak-anak kita dari sebagai penyakit, contohnya influenza, penyakit tangan kaki dan mulut, HFMD, juga RSV dan juga rotavirus. Okey, ya, antara kes banyak yang boleh kita ingat, mengingati antara satu sama yang lain. Saya nak menyapa rakan-rakan di Facebook Surat FM, antaranya daripada Ada Hartini Ada. Waalaikumsalam. Semoga Allah permudahkan segala urusan serta tugasan kita pada hari itu. Cuaca mendung jak di Bintulu DJ. Terima kasih atas info yang diberikan oleh Ada Hartini Ada. Juga daripada Mazlan Mazlan, waalaikumsalam. Terima kasih Mazlan. Juga daripada Sheikh Haji Al-Amr, waalaikumsalam. Juga daripada Piyot Haji Hamden, ya, di Kampung Pinang Jawa. Dan ucapannya untuk Wah Haja Mariam, Puan Mastika, Sharifah Salmah Wan Rizwan, Rohani AJ, Madam Sarah dan semua ahli PPWS Marak yang baru pulang dari Bintulu semalam, dengan ucapannya selamat beristirahat. Ya, yang sempat saya kongsikan, insyaAllah saya akan kongsikan lagi pada pengisian sembah ekspresi kita hinggalah pada pukul 2 petang kelak. Ini dia daripada Datuk Sharifah Aini, Seri Dewi Malam.

0: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang tepat 12.48 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Dengarkan Lantunan Wahyu, sebuah perkongsian ilmu bersama Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak. Mengajak kita kembali kepada kalam Allah setiap episod membawa bacaan ayat suci Al-Quran diikuti penjelasan dan tadabbur yang mudah difahami. Mari bersama menghidupkan hati dengan cahaya Al-Quran. Setiap hari pukul 7.30 malam hanya di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Plan kontingensi keterjaminan makanan negara diperkukuh bagi meningkatkan pengeluaran makanan domestik. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata ia dilaksanakan menerusi teknologi kecerdasan buatan AI dan projek berimpak tinggi dalam memastikan bekalan makanan negara kekal stabil.
1: Antara plan kontingensi yang telah diambil oleh kerajaan termasuklah rangka perundangan khusus seperti rang undang-undang keterjaminan makanan negara dan RUU baja untuk memastikan jaminan bekalan makanan dan input pertanian berterusan, kestabilan harga, pengurangan kebergantungan import serta akses kepada makanan yang sehat dan berkhasiat. Memperkukuh pemantauan pasaran menerusi sistem amaran awal menggunakan kecerdasan buatan AI di bawah portal pengawasan serta intervensi bekalan dan pasaran agro makanan SISTA bagi membolehkan intervensi proaktif dilaksanakan dengan cepat.
0: Datuk Chan Fung Hin. Malaysia gesa pemansuhan kuasa veto Majlis Keselamatan PBB yang disifatkan tidak adil serta menjejaskan kredibiliti badan dunia itu. Menurut Timbalan Menteri Luar Datuk Lukan Isman Awang Sauni, Malaysia konsisten menyokong reformasi menyeluruh terhadap Majlis Keselamatan PBB termasuk usaha memperkukuh ketelusan serta memastikan sistem perwakilan yang lebih adil selaras dengan realiti geopolitik semasa. Penggunaan kuasa veto perlu dimansuhkan terutama dalam menangani konflik di Asia Barat serta mempertahankan hak rakyat Palestin.
2: Antara kemajuan yang tercapai dalam menambah baik dan meningkatkan ketelusan Majlis Keselamatan PBB ialah kelulusan inisiatif veto melalui resolusi Perhimpunan Agung PBB 76/262 pada tahun 2022. Malaysia telah mengundi menyokong resolusi ini. Resolusi ini menetapkan bahawa apabila kuasa veto dilaksanakan oleh mana-mana anggota tetap Majlis Keselamatan PBB, Perhimpunan Agung PBB secara automatik harus bersidang dalam tempoh 10 hari bekerja untuk membahaskan isu yang telah diveto. Penjelasan harus diberikan oleh anggota tetap Majlis Keselamatan PBB yang berkaitan. Pendekatan ini sudah dilaksanakan.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Lukan Isman berkata Malaysia telah mengemukakan pencalonan rasmi untuk menganggotai semula Majlis Keselamatan PBB sebagai anggota tidak tetap bagi tempoh 2036 hingga 2037. Katanya pendirian Malaysia berhubung reformasi badan dunia itu akan terus diperjuangkan pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81 di New York September depan. Jelasnya komitmen itu mencerminkan usaha berterusan Malaysia dalam memperjuangkan keamanan sejagat serta mempertahankan pematuhan terhadap undang-undang antarabangsa. Usaha memperkukuh tadbir urus dan integriti institusi perlu terus diperkasa bagi meningkatkan keyakinan rakyat terhadap pelaksanaan dasar kerajaan susulan pilihan raya negeri PRN Johor baru-baru ini. Pensyarah Kanan Fakulti Sains Pentadbiran dan Pengajian Polisi Universiti Teknologi MARA UiTM Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim berkata pengukuhan institusi amat penting bagi memastikan setiap dasar dan penyampaian perkhidmatan dilaksanakan secara berkesan sekaligus memberi manfaat secara langsung kepada rakyat.
3: Dari segi tadbir urus yang telus, sebenarnya dari segi integriti kepimpinan itu, saya rasa perkara itu telah dilaksanakan dengan baik oleh PMX dari dasar-dasarnya. Cuma berkenaan dengan tadbir urus adalah bagaimana kerajaan boleh memberi satu nafas baru kepada institusi supaya integrity of institution itu boleh dipercayai oleh rakyat supaya dari segi operasionalnya rakyat mendapat manfaat dari setiap dasar yang dibuat oleh kerajaan. Jadi apabila kedua-dua kerajaan negeri dan kerajaan persekutuan berpastikan kepada kehendak dan keperluan rakyat, maka berkaitan dengan kerjasama dan keserasian itu tidak akan timbul kerana mereka mempunyai objektif yang sama, bukan berdasarkan kepada objektif kepartian.
0: Dr. Muhammad Fuad Abdul Karim. Kira-kira 3.4 juta ringgit tahun ini diperuntuk bagi memperkasa pembangunan Belia Pahang secara menyeluruh. Menteri Besar Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail berkata, peruntukan itu akan digunakan bagi memperkukuh pembangunan Belia dalam aspek kepimpinan, pendidikan, sukan dan kemahiran. Menurutnya, kerajaan negeri mahu melahirkan lebih ramai belia yang cemerlang sebagai usahawan, pencipta teknologi, atlet bertaraf dunia dan pemimpin masa depan. Banjir di Melaka semakin berkurangan apabila hanya 47 penduduk terjejas banjir daripada 12 keluarga masih ditempatkan di dua pusat pemindahan sementara PPS di negeri itu. Setakat pukul 8 pagi tadi, berbanding 800 orang daripada 266 keluarga petang semalam. Menerusi Portal Info Bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM, kesemua penduduk terjejas ditempatkan di PPS daerah Alur Gajah dan Jasin. 5 penduduk sekeluarga masih ditempatkan di Balai Raya Kampung Seri Jeram, Alur Gajah. Manakala di Jasin pula, 42 orang daripada 11 keluarga ditempatkan di Sekolah Kebangsaan Tehel. Mahkamah Persekutuan hari ini mengekalkan pembebasan ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman daripada 4 pertuduhan bersubahat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram membabitkan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Menerusi keputusan majoriti 2-1, Hakim Datuk Cik Muhammad Ruzima Ghazali dan Datuk Colin Lawrence Sekerah menolak rayuan akhir pendakwaan untuk mengembalikan sabitan dan hukuman terhadap Syed Saddiq. Manakala Presiden Mahkamah Rayuan Datuk Seri Abu Bakar Jaiz yang mempenguruskan panel 3 hakim memberikan keputusan bertentangan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perancis dan Sepanyol akan membuka tirai aksi separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi Rabu sebelum pertembungan epik antara juara bertahan Argentina dengan England sehari kemudian, mengimbau aksi bersejarah suku akhir Piala Dunia 1986. Jurulatih Argentina Lionel Scaloni mendedahkan dalam perlawanan itu pemain nombor 10 Lionel Messi bakal membuat penampilan antarabangsanya ke 206, namun buat pertama kali akan berdepan England dalam kali. Skuad The Three Lions juga memiliki ikon nombor 10 mereka, Jude Bellingham, selain penggempur yang juga kapten pasukan Harry Kane. Sementara itu, aksi separuh akhir pertama antara Spanyol dan Perancis tumpuan terarah kepada bintang muda Spanyol, Lamine Yamal. Bagaimanapun, prestasinya setakat ini masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Perancis pula mempertaruhkan ketajaman Kylian Mbappe yang sudah meledak 8 gol, berkongsi kedudukan sebagai penjaring terbanyak bersama Messi ketika ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Luar negara, Amerika Syarikat melancarkan gelombang baharu serangan ke atas Iran susulan ketegangan yang kembali memuncak di Selat Hormuz. Media Iran IRNA melaporkan serangan menyasarkan beberapa kawasan termasuk Pulau Qasem dan Bandar Abbas. Manakala Tehran bertindak balas menyerang beberapa sasaran di negara teluk. Ketegangan itu sekaligus mendorong harga minyak dunia melonjak lebih 4%, dengan niaga hadapan minyak mentah Brent meningkat kepada hampir $79 Amerika setong, manakala West Texas Intermediate melepasi $74 setong. Sementara itu, letupan di sebuah stesen pam air di Mahsyar, wilayah Khuzestan awal pagi tadi mengorbankan sekurang-kurangnya seorang. Menurut Timbalan Gubernur Khuzestan, Waliullah Hayati, serangan udara Amerika di barat daya Iran itu turut mencederakan 4 yang lain. Manakala serangan di Pulau Faror turut membunuh seorang pekerja telekomunikasi. Berikutan itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak menghentikan segera serangan dan kembali kepada rundingan damai. Sekurang-kurangnya 51 orang terkorban, manakala puluhan lagi cedera susulan banjir dan tanah runtuh di Tenggara Bangladesh. Menurut Kementerian Pengurusan Bencana dan Bantuan Bangladesh, 28 orang maut di Cox's Bazar, kebanyakannya etnik Rohingya yang tinggal di kem pelarian. Manakala 13 nyawa terkorban di Chattogram, Bandar Ban 6, Ranggamati 3 dan Mulzi Bazar 1. Hujan lebat dijangka berterusan hingga Selasa ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelan kontingensi diperkukuh tingkat pengeluaran makanan domestik. Malaysia tegas kuasa veto PBB perlu dimansuhkan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sarawak FM
1: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
2: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
1: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: pinanga di tanam rapat, puyuh kini berlari-lari. Samalah kita menjunjung adat, tunggak budaya semai hati. Sembah Ekspresi.
1: Okey, kembali bersiaran bersama saya Azaz Azmi dalam pengisian Sembah Ekspresi. Temu janji kita untuk irama tradisional kita bermula dari pukul 11 pagi hinggalah pada pukul 2 petang setiap hari Isnin. Dan waktu sekarang tepat 1.19 minit tengah hari. Selamat menjamu selera kepada anda semua yang berada tak kira di mana jua pada waktu itu. Sekiralah keseruangan ke bersama dengan rakan-rakan ke, bersama dengan anak-anak ke, ataupun ahli keluarga di rumah pada waktu itu. Yang pentingnya, ambillah makanan yang sihat untuk diri kita bagi meneruskan tugasan ataupun aktiviti pada sebelah petang tu kelak. Dan yang ada semangat untuk bersenamnya, jangan lupa seminggu sekali ke, seminggu dua kali ke, untuk kita sama-sama menjaga kesihatan diri sendiri. Baiklah, sambil-sambil ada yang nak merancang untuk melakukan aktiviti bersenam ataupun nak berjalan-jalan pada sebelah petang tu, jom kita tinjau keadaan cuaca di seluruh bumi Kenyalang pada sebelah petang hari Isnin 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijriah. Pada sebelah petang hingga senja diramalkan ribut petir di beberapa tempat di kawasan Limbang, manakala diramalkan jadi hujan di sekitar Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betung, Sari Kif, Sibu, Muka, Kapit, Bintulu dan Miri, manakala keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.5 sehingga 2.5 meter, angin bertiup dari barat daya selaju 30 hingga 40 km sejam. Suhu kita di seluruh bumi Kenyalang dalam lingkungan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Tiada amaran cuaca buruk dan juga tiada amaran angin kencang dan laba gelora peringkat pertama. Terima kasih kepada rakan kita di Met Malaysia Sarawak, iaitu Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan, yang memberikan makluman berkaitan tentang keadaan cuaca di seluruh bumi Kenyalang. Dan berbakikan lebih kurang 40 minit lagi untuk pengisian Sembah Ekspresi. Semoga anda semua cukup bersemangat, ada yang sedang berehat pada waktu itu. Sambil-sambil juga kita pantau keadaan anak-anak kita pada sebelah petang sepanjang hari itu dan juga pada hari-hari yang akan datang ya. Dan yang mana kalau memperkatakan tentang media sosial kalangan kanak-kanak itu, yang mana lebih 20 negara telah pun mengambil langkah menyekat akses media sosial kepada kanak-kanak susulan kebimbangan terhadap kesan platform digital terhadap golongan muda. Perkembangan itu berlaku ya ketika Kesatuan Eropah EU merangka pendekatan bersama bagi mengawal akses bagi kanak-kanak terhadap media sosial. Dan sebuah jawatankuasa pakar dijangka mengemukakan cadangan kepada Suruhanjaya Eropah esoknya mengenai kemungkinan larangan penggunaan media sosial untuk kanak-kanak di 27 negara anggota EU. Dan menurut kiraan AFP, sekurang-kurangnya 5 negara sudah melaksanakan sekatan itu, manakala negara lain sedang menggubal atau mempertimbangkan undang-undang berkaitan. Dan kebanyakan langkah itu menyasarkan pengguna berusia bawah 15 dan juga 16 tahun. Di Australia telah melaksanakan larangan penggunaan media sosial bagi individu bawah 16 tahun sejak Disember 2025. Di Brazil pula telah memperkenalkannya pada Mac lalu, yang mewajibkan yang mana platform menghubungkan akaun pengguna bawah 16 tahun dengan akaun ibu bapa selain melaksanakan pengesahan umur, ya, di Australia dan juga di Brazil. Manakala di China pula telah pun dilaksanakan secara berperingkat sejak 2019. Di Turki dijangka menyertai senaraya selepas meluluskan undang-undang pada April bagi melarang penggunaan media sosial oleh bawah 15 tahun, yang dijangka berkuasa pada akhir 2026. Di Emiriah Arab Bersatu, UAE pula mengumumkan larangan media sosial bagi bawah 15 tahun bulan lalu dengan pelaksanaan dijangka dalam tempoh kira-kira setahun. Di luar EU, Norway dijangka membentangkan rang undang-undang RUU menjelang akhir tahun untuk melarang akses kepada pengguna bawah 16 tahun. Di negara yang terdekat, di Indonesia melarang penggunaan media sosial bagi bawah 16 tahun sejak Mac lalu, manakala negara kita Malaysia turut mengambil pendekatan sama apabila perundangan berkaitan berkuat kuasa pada Jun mengehadkan akses bawah 16 tahun kepada platform utama. Jadi sama-sama kita pantau penggunaan media sosial oleh anak-anak kita khususnya yang berusia di bawah 15 atau 16 tahun. Okey, insyaAllah selepas itu saya akan kongsikan ucapan rakan-rakan dalam Facebook Sarawak FM. Seketika kita bersama dengan Haiza dan juga Hermantino, joget burung merpati.

Oh, itu dia dengan iringan Orkestra RTM Joget Burung Merpati daripada Haiza dan juga Hermantino membawa kita pada detik sekarang 1.27 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada rakan Facebook kita. Kita mulakan antaranya yang kita terima daripada Suhaila Abdullah. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Suhaila? Salamnya semoga dipermudahkan tugasan cuaca di Kampung Tebu Haji Rahman. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Selamat menguruskan rumah kepada semua sekali. Ya tadi madah nyagi mikir apa dimasaknya. Rasanya dah selesai nak apa dipola untuk makan tengah hari. Apapun semoga berbahagialah kepada Suhaila Abdullah bersama dengan ahli keluarganya. Daripada Norliana Kuang pula, semoga berada dalam keadaan sihat, gembira selalu sambil membaca komennya. Cuaca di muka mendung ketika tu kami layan sambil apa tu duduk di meja makan menyiapkan juadah tengah hari untuk pesanannya lebih kurang sejam yang tadi. Dan ucapannya untuk siapa tu rakan-rakannya, antaranya Jamilah Joniman, Asyarifah Hanifah Syed Akil, Hamidah Mordia, Safia Sofi, Robayah Aing, Rosibah Japar, Rohani AJ, Tantari Masmira, Doni Lim, James Pengiran, Ibrahimat Akib, Syarifah Pelangi dan semua sekali. Terima kasih banyak-banyak. Rashidah Edi dengan ucapannya ada secarik kata yang berbunyi, usah direnung letihnya berusaha, tapi renunglah manisnya kejayaan. Mana kita dah berjaya ya atas usaha di tangan kita sendiri, memang cukup menyeronokkan. Alhamdulillah. InsyaAllah saya akan kongsikan lagi ucapan anda selepas ini. Ini dia daripada Norah dengan lagunya Secukup Rasa.

makan dah biarlah. Berpada-pada Ramada. Mun dapat nak oh, kita kurangkan garam ke, kurangkan gula dalam minuman, garam dalam makanan kita, dan kita perbanyaklah rempah-rempah ratus yang bagus untuk badan kita. Contohnya nak oh, untuk menambahkan rasa seperti petik lea, halia, yang pun antara boleh dikategorikan sebagai superfood untuk kesihatan kita semua. Okey, 1.32 minit tengah hari. Selamat tengah hari kepada Rohani AJ. Apa khabar kita? Nyatuk Sinete ada lawatan hari tu. Program lawatan PPWS Semarak ke WI Bintulu. Terima kasih banyak-banyak. Lagi yang kita terima daripada Aspiana Mahyus untuk semua sekali di Mempawah Kalimantan Barat. Terima kasih Rohani AJ, juga Leti Fasidi. Kita ada daripada Sania Haganti. Semoga dipermudahkan tugasan pada sebelah hari tu. Lagi yang kita terima daripada Norisha Baby Saini LV. Nama tu saya kurang familiar sedikit lah. Kali pertama rasanya kita bersama. Oh, terima kasih apapun kepada Norisha. Salam Azaz. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar Siti Arofatun? Nama pun yang jarang saya dengarkan tu. Terima kasih. Rogayah AG untuk semua sekali yang mungkin sedang memasak pada waktu tu. Ada yang lambat masak ke? Ucapannya selamat masak untuk ibu-ibu yang gagal di dapur. Menyediakan menu untuk anak-anak balik dari sekolah tengah hari tu. Semoga dipermudahkan urusannya. Lagi daripada rakan kita yang berikutnya, Hamidah Mordia, alhamdulillah. Kepada mak-mak yang berada di dapur waktu tu semuanya, semoga sihat, dilindungi Allah dari segala penyakit dan juga wabak, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa kita Hamidah Mordia. Lagi daripada Azalina Putih, ya betul ya, hari tu nya masak apa teh? Sayur lemak nangka. Oh, memang sedap sekali. Juga ada tempoyak goreng dan ikan masin long cicah limau. Terima kasih banyak-banyak. Tapi kadang-kadang nak kita nak mula tempoyak goreng tu, hati-hati dua. Jangan dah terlebih garam. Kelak masin, gila susah jadinya. Lepas tu saya akan kongsikan lagi untuk pengisian ucapan rakan-rakan kita ya. Ada lagi yang belum saya baca. Selepas tu menyusul hinggalah pada pukul 2 petang gelap. Ini dia Dato' M. Kilau, Sirih Pinang.

Itu dia daripada Dato' M. Dokilau, Sirih Pinang. Semoga anda terhibur. Ada yang banyak yang minta lagu pada Rito, tapi insyaAllah kalau si sempat ya, pada keluaran akan datang ya, saya cuba putarkan siaran lagu-lagu yang kita orang minta lah. Mohon maaf lah mohon lagu siapa disiarkan pada hari itu. Tapi tadi saya dah cerita pasal makanan nak, tentang superfood. Ada yang bertanya dalam diri nyorong pun, apa maksud superfood pada azasnya? Mohon kita rujuk lah. Superfood merujuk kepada makanan semula jadi yang sangat padat dengan nutrien seperti vitamin, mineral, serat dan juga antioksidan yang memberikan pelbagai manfaat kesihatan, dan ia dapat membantu mengurangkan risiko penyakit, meningkatkan imuniti dan menyokong kesihatan menyeluruh. Antara yang telah nyatakan tadi seperti leak, tapi ada lagi makanan lain yang boleh kita amalkan, contohnya buah-buahan seperti manggis, buah eksotik yang mana ia mempunyai kandungan antioksidan dan nutrien yang sangat tinggi yang boleh memantapkan lagi sistem imun dan sangat bermanfaatlah untuk kesan tubuh kita secara keseluruhannya. Apalagi selain pada manggis, buah betik bagus juga untuk kesihatan mata kita. Lagi buah yang boleh kita amalkan, jambu batu. Jambu batu pun senang diperolehi kerananya membantu memantapkan sistem imun dan mencegah penyakit, dan juga padat dengan serat, bertindak sebagai pelawar semula jadi. Bolehlah kita amalkan makanan superfood yang senang didapati di tempat kita. Okey, waktu sekarang menghampiri 1.39 minit tengah hari, berbakikan lebih kurang 20 minit lagi tok. Jom kita sapa kembali rakan-rakan kita. Terima kasih Jamilah, Jeniman Iman, juga kita daripada Syarifah Salma Wan Rizwan. Terima kasih banyak-banyak. Apa khabar Mariam Loso? Waalaikumsalam. Nyalayan sampai dengar radio. Terima kasih kepada Mariam. Apa khabar Amlan Saili yang sedang menikmati makan tengah hari? Nolana Kuang, apa khabar Puan Mastika? Mausu, waalaikumsalam. Apa cerita kita, Teh? Lama si Nangga Azaz katanya, oi. Lama si Nangga kah? Ada hari Senin, insyaAllah. Saya masih berada di situ ya, selagi diperlukan. Rizna Francis, terima kasih banyak. Nuriwi, Nuriwi. Seperti biasalah, mesti ada pantun. Saya pilih satu je pantunnya. Dari hulu mendaki kolek, kolek penuh buah kunin. Pejam celik, pejam celik. Tahu-tahu dah hari Isnin. Saya kan hari Rabu, hari Jumat nak. Jangan marah. Okey, daripada Ramli Ri, waalaikumsalam. Semoga sihat semuanya. Cuaca di Sibu panas, benar-benar. Benarlah ya. Okey, lagi daripada Zanuddin Ibrahim. Layan pada hari itu. Ada juga lagu yang diminta, insyaAllah. Kalau berkesempatan, mesti pada hari yang lain akan datang ya. Dan juga Hajrah Habi, waalaikumsalam. Selamat menikmati makan tengah hari. Ya, antara yang sempat saya kongsikan dalam pengisian Sembah Ekspresi bertemankan saya Azaz Azmi, dan insyaAllah pada pukul 2 petang kita ada berita ringkas dari National FM, kita akan sambung siarkan. Dan selepasnya kita akan bertukar rentak lah seperti biasa juga hari Isnin, kalau 11 pagi hingga lah pada pukul 2 petang Sembah Ekspresi dengan himpunan lagu-lagu tradisional, 2 petang hingga lah pada pukul 6 petang hari Isnin juga anda akan seperti biasa bersama dengan Mus Rock dalam Ritma Rock On dengan pengisian lagu-lagu yang berentak rock dan juga lagu yang mengimbau kenangan kita bersama. Ini dia Hazradolah Selumbari.

Itu dia Hazra Dolah dengan lagunya Selumbari, lagu yang diterbitkan pada tahun ini. Dan nampaknya sampai di sini saja untuk pengisian Sembah Ekspresi. Terima kasih rakan-rakan kita. Ada satu lagi diterima Tok Supian Sulaiman. Terima kasih ya, yang sempat kita bacakan. Apapun kepada anda yang akan memulakan tugasan pada sebelah petang tu, lakukan tugasan kita sebaik yang mungkin. Yang memandu jalan raya, ya, berhati-hati di jalan raya. Kita jumpa lagi. Bye-bye.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 2 Petang. Majlis Pembangunan Wilayah Pantai Timur sedang melaksanakan kajian pengukuhan rantaian bekalan dan nilai bagi menyokong pembangunan di Pantai Timur. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, kajian tersebut bertujuan memperkukuh keseluruhan rantaian nilai makanan serta mengenal pasti inisiatif yang dapat memanfaatkan infrastruktur strategi termasuk laluan rel Pantai Timur ECRL. Sementara itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan menjajarkan semula program Pemerkasaan Agro Makanan Negara PPAN 2026 dengan meletakkan keutamaan tinggi kepada pelaksanaan projek-projek utama berimpak tinggi berbanding projek sampingan. Timbalan Menterinya Datuk Chan Fung Hin memberitahu 20 projek berimpak tinggi di Terengganu bernilai RM17,381 diluluskan bawah PPAN 2026 yang meliputi projek subsektor tanaman, ternakan dan perikanan. Pembangunan industri hidrogen negara diperluas dengan memberi tumpuan kepada rantaian nilai lengkap termasuk amonia hijau sekaligus memperkukuh kedudukan Malaysia dalam ekonomi hidrogen serantau. Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal berkata, Plan Hala Tuju Teknologi dan Ekonomi Hidrogen HETR 2023-2050 dilaksanakan bersama Kerajaan Sarawak melalui penyelarasan teknologi, piawaian, bakat dan pembangunan pasaran. Wisma Putra mengesahkan setakat ini tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam kejadian kebakaran besar di premis komersial di Bangkok, Thailand semalam. Kementerian Luar memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sedang memantau rapat perkembangan insiden itu serta berhubung dengan pihak berkuasa tempatan bagi mengenal pasti sekiranya warga negara Malaysia terlibat. Menurut pihak berkuasa Thailand, kebakaran itu mengorbankan sekurang-kurangnya 27 orang manakala 63 lagi cedera dan dirawat di hospital termasuk 22 mangsa berada dalam keadaan kritikal. Punca kejadian masih dalam siasatan. Seramai 95 pendatang tanpa izin ditahan selepas lebih 1,200 individu diperiksa dalam operasi penguatkuasaan bersepadu Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Selangor semalam. Timbalan Pengarah Imigresen Selangor Kawalan Muhammad Kusairi Kamarudin berkata, operasi yang dijalankan menyasarkan premis perniagaan dan komersial yang dipercayai menggaji dan atau dikendalikan warga asing secara tidak sah. Hasil pemeriksaan itu, 73 yang ditahan terdiri daripada warga Bangladesh, Indonesia, Myanmar, Nepal dan India. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Rock Selamat yang menerusi Ritma Rock On. Okey, kita bertemu kembali di ruang udara Sarawak FM setiap Isnin 2-6 petang bersama kami Muzrok, menemani untuk petang tu menerusi Ritma Rock On. Himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman akan kita siarkan berterusan selama 4 jam. Jadi tuan yang dah pun mungkin dari awal tadi dah mendengar Sarawak FM, terus kekal bersama mendengar. Kita beralih dari irama Malaysia bersama Azaz dalam Sebab Ekspresi. Jom kita layan himpunan lagu-lagu rock untuk 4 jam berikutnya. Mungkin ada lagu yang akan disiarkan adalah merupakan lagu kegemaran tak orang yang lama si didengar, akan didengar hari tu. Dan juga seperti biasa, kami ada serangan live di Facebook Sarawak FM. Sebelumnya berakhir, tak orang boleh hantar komen di siam, nak dengar lagu kah, nak kongsikan keadaan cuaca di tempat tak orang kah, boleh saja. Jadi terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock On. Untuk yang mungkin masa tu sedang bertugas di tempat kerja, buat start untuk sebelah petang, sama tugas dalam perjalanan, hati-hati tak orang,

0: Okey, lagu persembahan Pretty Ugly Francis Ford Coppola. Dan sebelum itu telah pun bersama kita dihiburkan oleh Bon Jovi, Living on a Prayer. Himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, lagu-lagu tempatan, lagu-lagu antarabangsa untuk kita siarkan mesti ruangan Rock On yang bersiaran setiap hari Isnin 2-6 petang. Okey, di jam yang pertama di Ritma seperti biasa kita ada apa yang viral. Kita kongsikan berita, cerita yang menjadi perhatian terutamanya di media sosial. Petaling Jaya, seorang lelaki tempatan cedera selepas disyaki dipukul dua individu yang tidak dikenali di sebuah stesen minyak berhampiran Bandar Seri Damansara. Kejadian berlaku kira-kira 7.56 minit malam tadi. Mangsa dikatakan sedang mengisi angin tayar kenderaan sebelum didatangi dua lelaki yang menaiki sebuah motosikal. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Samsudin Mamat, siasatan awal mendapati kedua-dua suspek bertindak memukul mangsa berkali-kali sebelum merakam video kejadian dan melarikan diri. Dan akibat kejadian itu, mangsa mengalami patah tulang pada bahagian mata serta beberapa kecederaan lain. Motif kejadian masih dalam siasatan dan usaha mengesan kedua-dua suspek sedang giat dijalankan. Dan pihak polis berkata kes disiasat mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan kerana dengan sengaja menyebabkan kecederaan parah. Terdahulu tular, video memaparkan seorang YouTuber yang juga pengkritik bola sepak tanah air dipukul dua individu tidak dikenali dalam kejadian di sebuah stesen minyak baru-baru ini. Okey, itu cerita pertama, info pertama untuk kita kongsikan di jam yang pertama ini untuk apa yang viral.
1: Apa-apa yang viral hari ini dalam Ritma.
0: Dan meneruskan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman, mesti Ritma Rock On. Jom terus berhibur bersama BPR dengan Dendam Cinta Seusia Dunia. Dan menyusul selepas itu, gersang bersama Suara Hati, Ritma Rock On.

untuk revolusi seterusnya. Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva.

Soal FM Bersama Hati Sejiwa Ritma Ra'an. Okey, kumpulan Gersang dengan Bersama Suara Hati. Terima kasih kepada Datuk Ang yang terus bersama. Waktu tu terus kekal mendengar sampai habis tugas kami menemani Datuk Ang untuk 4 jam. Gik di awal pertemuan tu. Bawa je 2.35 minit petang. Bawa setengah jam, ada 3 jam setengah lagi. Jadi banyak gik lagu-lagu rock yang akan menyusul kelak. Jadi macam ni setakat tu dah 30 minit pertama. Kami dah lima komen yang positif dari pendengar-pendengar kita, terutama yang menghantar komen di live Facebook untuk petang tu. Semoga lagu-lagu yang disiarkan dapat memberi semangat lah, terutamanya yang bertugas pada hari Isnin. Kita semua ada yang rasa malas, biasalah nak Monday Blues. Kita pecahkan kesunyian kemalapan hari Isnin bersama himpunan lagu-lagu rock terbaik hanya di Sarawak FM. Okey, sikit cerita untuk apa yang viral untuk berlaku di luar negara. Di Beijing, seorang pelajar berusia 19 tahun dari China mencetuskan perbincangan hangat dalam talian selepas membuat wasiat menyerahkan seluruh harta kekayaan peribadinya yang bernilai 20 juta yuan, kira-kira 12.6 juta ringgit, kepada rakan baiknya sejak kecil, seperti yang dilaporkan oleh South China Morning Post. Remaja dari Shanghai hanya mahu dikenali sebagai Li baru-baru ini menyediakan wasiat mewariskan semua hartanya atas nama termasuk apartmen dan wang simpanan bernilai jutaan yuan kepada rakannya. Dan Li, ibu bapanya sudah bercerai dan masing-masing berkahwin semula, sudah mewariskan harta kepada beliau. Bagaimanapun, Li mendakwa kedua-dua ibu bapanya tidak banyak meluangkan masa bersama hingga menyebabkan dia merasa semakin jauh dan asing. Dan Li yang meminati sukan ekstrim berkata, sering melakukan aktiviti yang berisiko tinggi dan menyedari nyawanya mungkin terdedah kepada bahaya. Justru, sekiranya sesuatu buruk berlaku, Li tidak mahu harta berkenaan diwarisi oleh pasangan baru ibu bapanya yang dianggap sebagai orang asing, menyebabkan dia memilih menamakan rakan kanak-kanaknya di zaman kanak-kanaknya yang dipercayai serta membesar bersamanya sebagai pewaris tunggal. Mengikut undang-undang pewarisan China, pasangan anak ibu bapa adalah golongan pertama yang mempunyai hak untuk menerima harta pusaka. Ini bermakna sekiranya ibu bapa Li mewarisi hartanya, pasangan baharu mereka juga berpotensi menikmati hak penggunaan atau pewarisan harta pada masa hadapan. Bagaimanapun, undang-undang terbaru negara China turut membenarkan seorang membuat wasiat untuk mendermakan harta peribadi mereka kepada negara atau kepada organisasi selain menyerahkannya kepada individu lain yang bukan pewaris berkanun. Okey, itu satu cerita mesti apa yang viral yang dipetik daripada sumber harian Metro Online untuk hari ini. Best juga nak yalah, rakan sejati, kawan sejati dari kanak-kanak si dilupakan bila dah kaya nak. Okey, kelab banyak gig akan kita kongsikan info-info pelbagai sehingga jam 5 hingga jam 6 petang, dan di jam keempat nanti juga kita akan jenguk perkembangan-perkembangan dunia pukul 5 hingga pukul 6 petang menerusi apa yang menjadi isu di seluruh dunia, menerusi isu global.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Ritma Raw On di Sarawak FM mesti segmen Ritma setiap hari 2 sampai 6 petang dan Ritma Raw On setiap hari Isnin 2 sampai 6 petang. Himpunan lagu-lagu retro rock sepanjang zaman untuk anda semua. Okey, 3 petang bersama Corina dalam Ritma Ringkas Sarawak FM dan kami akan terus menemani tak orang untuk jam yang berikutnya. Kita ada 3 jam lagi dan untuk yang menghantar komen, dah ada banyak komen yang masuk di live Facebook untuk petang tu. Di jam yang berikut kelak kami akan luangkan masa untuk melayani tak orang di live Facebook untuk petang tu. Terima kasih juga kepada yang like dan share status Rock On pada petang tu. Jadi terus kekal bersama mendengar untuk lagu Kumpulan Spider dengan tajuknya Hidupku, dan yang nak dengar lagu Sarah di Badai Asmara. Terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock On Sarawak FM.

0: Kuasa Dua Ritma.
1: Kuasa Dua. Kuasa Dua Ritma
0: di Sarawak FM.
2: So FM Sati Sejiwa. Okey, kita kembali untuk jam yang kedua dah. Pukul 3.17 minit petang. Terima kasih yang terus kekal bersama mendengar. Dan juga untuk orang yang masih lagi mendengar sambil menonton, ada yang hadir di live Facebook untuk status Rock On pada petang tu. Okey, jom kita sama-sama luangkan masa untuk baca. Kami baca ringkas saja sebab ada yang panjang lepasnya. Untuk live tu yang akan keluar mana-mana aja di live feed, mungkin ada macam tunggang terbalik. Ada yang awal dibaca dulu, yang dibaca awal, macam ni lah lebih kurang. Selamat petang untuk yang pertama tadi. Kita ada komen sejam yang lepas, James Pengiran, selamat tugas semua, terima kasih. Juga ada komen daripada Dorina Wong, Nora Ngah Nora, Nuriwi, tadinya ada hantar pantun dengan Azaz. Tu ada juga pantun. Kita juga ada Aisyah Dam, Suhaila Abdullah, terima kasih. Juga ada Hamidah Mordia, Amran Saili, Zainuddin Ibrahim, kampung sambil panas itu katanya. Kita juga ada Ramli Lee, belanja lagu Hasutan Syaitan. Oh, ganas lagunya. Kita ada lagu keras, kita juga ada lagu lembut di Rip My Rock On tu. Kita akan selitkan bersama juga. Kita juga ada Hasima Odeng untuk semua pendengar. Dan juga Maria Maloso, terima kasih untuk yang hantar komen. Kita sambung lagi, banyak lagi yang hantar dari jam yang lepas sampai ke minit-minit yang yang terkini 2 minit lepas. Okey, terus kekal bersama dengan di Rip My Rock On. Dan antara lain untuk jam tu, kita ada iTech yang disediakan oleh penerbitnya Bab Dudu. Untuk jam tu, kita juga akan kongsikan perkembangan-perkembangan info-info nasional untuk anda semua.

0: Tajuk iTech hari ini, kanak-kanak bawah 16 tahun dilarang miliki akaun media sosial sendiri.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovaton mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint Canva.

tempat pasukan yang tinggal. Okey, kita nak kongsikan info. Bola sepak Lamine Yamal berpeluang mengikut jejak Kylian Mbappe muncul juara Piala Dunia ketika masih remaja. Namun bintang muda Spanyol itu perlu terlebih dahulu membantu pasukannya menyingkirkan Perancis pada aksi separuh akhir pada awal pagi Rabu. Ketika Mbappe membantu Perancis muncul juara Piala Dunia 2018 pada usia 19 tahun, Yamal kini berada di landasan untuk mencipta sejarah tersendiri bersama Spanyol. Pemain sayap Barcelona itu sudah membuktikan kemampuannya di pentas besar apabila menjaringkan gol menakjubkan ketika menyingkirkan Perancis 2-1 pada separuh akhir kejuaraan Eropah Euro 2024 hanya beberapa hari sebelum menyambut ulang tahun kelahirannya yang ke-17. Spanyol kemudian menewaskan England pada final manakala Yamal dinobatkan sebagai pemain muda terbaik kejohanan. Dan hari ini, ulang tahun kelahirannya yang ke-19 pula bakal hadir sehari sebelum aksi separuh akhir menentang Perancis di Arlington. Walaupun masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang, Yamal jelas mahu meningkatkan impak besar pada penampilan sulungnya di Piala Dunia. Okey, yang cerita Piala Dunia, Perancis bakal bertemu Spanyol di pentas semifinal. Siapa pilihan tak orang? Kelak kita akan kongsikan juga cerita-cerita lain, perkembangan-perkembangan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026. Tak orang boleh nanggar juga serangan ulangan segala dah highlight liputannya di RTM dan juga di aplikasi RTM Click. Yang belum ada boleh install di telefon, tablet ataupun boleh nanggar di web browser mesti komputer kita orang. Okey, ya, cerita pasal bol, kita nak kembali kepada ucapan dan komen daripada pendengar kita untuk Sun Live di Facebook. Masih lagi di sini, belum lagi berakhir. Berikutnya kita ada komen daripada okey, Tok Masih sejam yang lepas, Hajah B, cuaca panas di Matang katanya. Nolena Kuang, selamat petang. Selamat petang juga untuk Mak Usu Ahmad Syafi'i, minta lagu apa-apa je untuk hiburan. Semua lagu kita mainkan untuk tahun semua. Wan Skran, Wan Ismail, mantap DJ, itu baru rock. Terima kasih. Kita juga ada Lehan Lekal, selamat petang Mus. Noraini Amrin juga madah cuaca panas, malam tadi pun rasa panas. Betul, kini tu keadaan cuaca di, bukan di Malaysia je, kita baca info di seluruh dunia mengalami cuaca panas, mungkin sebab isu pemanasan global kan. Okey, kita juga ada Hasanah Dawi, santai-santai petang tu sambil dengan Ritma. Jadi tak orang yang menghadapi cuaca panas di tempat tak orang, hati-hati, terutama yang terpaksa berada di luar. Tak usah mendedahkan diri kerana tugas, kerana tanggungjawab di tempat kerja memerlukan kita berpanas, berhujan, berebun. Apapun, semoga dipermudahkan segala urusan dan kita minta dijauhkanlah dari sebarang masalah. Okey, kita nak teruskan hiburan 200 Rock. Alanis Morissette menyusul selepas yang kita ada Ella.

0: Ritma Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okey, Rahim Makruf dengan Cinta Kristal. Lagi kita nak bacakan komen daripada pendengar-pendengar kita sebelum pukul 4 petang. Lepas yang kelak kita akan kongsikan info. Namun kami akan terus berseram bersama kita sampai pukul 6 petang. Walaupun live Facebook dah berakhir. Untuk hantar komen yang dihantar, kita masih menghabiskan komen yang jam yang pertama tadi. Belum lagi masuk jam yang kedua. Kita ada Mak Teh. Assalamualaikum, selamat petang untuk semua pendengar. Masnah Loso dari Batu 11. Panas katanya, relax di rumah. Terima kasih juga untuk Sufian Sulaiman. Assalamualaikum, selamat tugas. Kita juga ada Rosi Bah Jafar. Pada petang tu, cuaca panas hari tu. Cuaca panas hari tu, DJ. Sebabnya nulis hati. Hari lah nak, sedangnya panas hati. Kita juga ada Zara Cicik. Assalamualaikum, selamat tugas pada petang tu. Nak dengar lagu Anda Dapat Kunda Waktu. Lagi kita ada komen daripada Sufian Sulaiman. Layan lagu pada petang tu. Terima kasih. Oyut Munyut di Kota Semahan. Jok madah lagu panas. Lagu panas. Cuaca panas. Minta lagu Sambutlah Kasih. Rugayah Merikan. Kami di Mak Beranak Tuai Sawit tu. Kebetulan anak cuti. Dapat juga nolong. Okey, apapun semoga dipermudahkan urusan kita bang. Nur Putri, enjoy lagu disiarkan. Minta lagu Isabella boleh. Ya ujung yang pantun nak. Maksih Nur Putri. Joanna Ahmadi request lagu Rahim Makruf Usang. Buat jap kita berhibur dengan lagu Rahim Makruf, lagu Cinta Kristal tadi. Semoga terhibur. Kita juga ada Roslina Francis, Maznah Ani Sri Saro. Selamat petang Mus. Memang hebat lagu keluar pada petang tu. Dapat mengingat zaman gila-gila dulu. Gila-gila remaja nak. Apapun, kita semua ada cerita yang menarik. Kadang pengen gila-gila yang pengen sot-sot yang akan jadi kenangan nak satu masa. Suhaiti Abdullah, layan lagu rock pada petang tu. Juga selamat petang untuk Hairul Abdul Rahman, Erol. Kami sampai salam untuk orang tersayang lah, Mak Sinangga. Saya lupa juga untuk kawan rapat kami dulu. Siapa tulis tu? Hamdan Osman, Budiman, Bujang. Untuk semua, okay. Sharifah Hanifah Syed Akil, selamat petang dari Kuching. Assalamualaikum Mus, Happy Conti dari Lembah Kelang, Petaling Jaya. Ibrahim Akib, terima kasih. Kita juga ada Nicholas Teres, Zalika Zaliha Liun. Okay, ya, antara komen yang terkini lah. Kelab mu ada lagi yang masuk, korang hantar, kami akan bacakan lagi. Dan juga yang mendengar di sini-sini juga berada pada petang tu. Bukan je dari Sarawak, ada juga yang hantar dari Indonesia, dari Semenanjung. Dan di sini-sini juga lah. Semoga terus kekal bersama. Tak orang yang minat lagu rock, tak orang adalah penggemar ataupun peminat tegar lagu-lagu rock, terutama rock kapak, terus layan sampai pukul 6 petang kelak.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: Selamat FM, saya hati, saya jiwa. Okey, tepat pukul 4 petang. Kita berada di jam yang ketiga untuk pertemuan selama 4 jam. Mengisi Ritma Wrong On setiap hari Senin 2 sampai 6 petang. Dan di jam untuk antara lain, selepas azan asar nanti untuk zon 8 pada pukul 4.13 minit petang, kita akan siarkan sirah pilihan. Juga kita ada info cuaca. Kita juga ada refleksi diri dan Go Head Sarawak yang terpengisian untuk jam tu, jam yang ketiga. Di sampingnya ada yang minta lagu untuk live pada petang tu. Itulah kami akan selitkan bersama dengan lagu-lagu pilihan dan juga permintaan daripada pendengar-pendengar yang berserang pada petang tu. Jadi terus kekal bersama mendengar di Ritma Rock On Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Aku tak pernah mengimpikan hidup untuk disanjung, berada di puncak untuk didongak, berada di mata untuk didamba. Memadai bagiku untuk menjadi seorang insan yang berguna. Tidak umpat yang membunuh, tidak puji yang mengenyangkan.

setiap kelopak mata yang pernah bergenang mengingatimu, di setiap hati yang pernah bergetar mengenangmu, di setiap langkah yang tak pernah berhenti mengiringimu. Jangan sesekali pernah kau lupa insan-insan di sebalik kejayaanmu.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan cerita tentang kisah para sahabat, yang mana seorang sahabat yang sanggup meninggalkan zon selesa demi mencari kebenaran. Nama yang diberi kepada beliau adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Beliau tu asalnya daripada seorang berbangsa Persi yang anak seorang dehqan, itu bangsawan, ketua pembesar di kampung Gai di Isfahan. Ketika kecil, Salman Al-Farisi tu nya selalu dikurung. Dikurung bukan maknanya dikurung diseksa, tapi maksudnya dikurung macam anak gadis dikurung di rumah lah. Sehingga nya ambil peluang menjadi seorang agama Majusi, seorang yang beragama Majusi, seorang yang beribadat, sehingga nya menjadi seorang tu penjaga api bagi agama Majusi. Singkat ceritanya, Salman Al-Farisi tadi ketikanya bersungguh-sungguh beribadah dalam agama Majusinya, ia terjumpa dengan seorang pendeta Nasrani sehingga ia takjub dengan agama Nasrani ketika itu dan mengikut ajaran Nasrani. Lalu ia pergi ke Syam dan melarikan diri daripada bapaknya, sehinggalah hanya panjang ceritanya ia bertemu dengan Nasrani itu, meninggal pendeta itu, ia pergi ke pendeta itu, ia berpindah-pindah sehingga ia bertemu dengan pendeta yang terakhir yang bernama pendeta di Amoria, satu tempat di negara Byzantine. Maka ketika pendeta yang hampir wafat, maka pendeta yang mewasiatkan kepada Salman untuk mencari seorang nabi yang akan diutuskan dan membawa agama Ibrahim. Jadi Salman pun tanya apa ciri-ciri nabi ya. Maka disebutkan ciri-cirinya, salah satunya adalah hanya makan hadiah, tapi si makan sedekah. Dan di belakangnya, di dua belikat bahunya ada khatam nubuwah. Maka Salman pun perjalanan bermula. Dia nak pergi ke Madinah, tapi dia ditipu oleh kafilah Arab pada ya, dan dijual sebagai hamba. Dan pada suatu hari, sepupu Salman yang juga seorang Yahudi memberi Salman daripada majikan lamanya, lalu dibawa terus ke Madinah. Dan kisah itu kita akan sambung pada siri seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
3: Jangan kau fikir aku tak mengerti akan kelukaanmu. Aku pun pernah terluka. Jangan kau fikir tiada sesiapa pun yang peduli pada impianmu. Aku pun pernah tersisih. Sesuatu yang paling berharga di depan mata mungkin adalah sesuatu yang paling kita tak nampak.

0: Abang FM Mesahati sejiwa 4.26 minit petang. Untuk berikutnya, jom kita ikuti ramalan keadaan cuaca Malaysia, info cuaca. Kita ada Kamal dari Map Malaysia. Hello, Assalamualaikum Kamal.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baiklah.
1: Hey, waalaikumsalam.
0: Okey, teruskan dengan info cuaca untuk petang ini. Silakan Kamal.
1: Okey, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa 13 Julai 2026 dari pukul 4 petang selama 12 jam. Bagi cuaca lewat petang hingga senja, dijangka hujan dan ribut petir melibatkan beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan melibatkan di beberapa tempat di Kapit, Miri dan Limbang. Manakala tiada hujan, dijangkakan di Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari selatan tenggara dengan kelajuan 20 hingga 30 km per jam. Manakala suhu dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Terima kasih dan kita kembali ke Sarawak FM.
0: Terima kasih Kamal, selamat tugas. Assalamualaikum.
1: Okay, salam.
0: Kamal dari Map Malaysia untuk ramalan keadaan cuaca berkat kuasa dari pukul 4 hingga 12 jam berikutnya di seluruh negeri Sarawak. Okey, untuk seterusnya jom sama-sama kita ikuti dan hayati refleksi diri.
2: Refleksi diri kali itu kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
3: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar adik kakak semua? Semoga dikurniakan kesihatan dan senyum-senyumlah selalu, okey? Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani mencoba dan terus mencoba. Gagal, kita orang pernah gagal, okey. Tetapi yang paling penting, jangan kita orang rasa lelah, jangan kita orang rasa takut untuk mencuba dan terus mencuba. Besar kata-kata tok kalau kita lihat dalam konteks kita pun sebagai seorang individu mahupun dalam konteks kita dalam masyarakat. Pernah sih kita orang gagal dalam kehidupan, berbulak kita orang sih pernah gagal, kami pernah gagal. Tetapi yang paling manisnya, jangan sesekali kita orang sih belajar daripada kegagalan yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada yang gagal, berpuluh-puluh kali gagal, tetapi nasib belajar pun daripada kegagalan yang pernah dialami. Yang pertama, gagal ya normal. Benda yang merupakan perkara yang akan berlaku dalam kehidupan kita orang. Gagal tu merupakan satu kisah hidup yang akan menjadikan sebagai benteng untuk kita orang ataupun sebagai pembakar semangat untuk kita orang terus kuat dan terus berjaya dalam kehidupan kita orang. Cuma yang si manisnya, yang si betulnya, apabila kita sentiasa mengulang kegagalan yang tadi dan kita ni si belajar daripada kegagalan yang kita pernah alami. Ada orang gagal berpuluh-puluh kali gagal, salahnya di polanya, berpuluh kali kesilapan di polanya, tetapi yang ni si menggunakan peluang, ruang, kesempatannya tadi untuknya mengubah kehidupannya, untuknya mengubah caranya bekerja, untuknya mengubah caranya berfikir. Ulang balik benda yang sama, ulang balik benda yang sama, yang langsung si belajar daripada kesilapan, daripada kegagalan yang pernah dilakukannya dalam kehidupan, sama ada di awal kejayaannya ke, di pertengah kejayaannya ke, mahupun di peringkat-peringkat akhir kejayaannya. Jadi ada kakak semua, dalam kehidupan tu kita si memerlukan sesuatu yang terlalu sempurna, okay? Kita hanya memerlukan sikap yang berani mencoba dan jangan sesekali kita putus asa untuk terus mencuba dan terus mencuba. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
2: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu

Retro Rock terbaik sepanjang zaman. Retro Rock. Okey, 4:37 kita nak kongsikan lagi info perkembangan-perkembangan semasa. Tajuk ceritanya guna taktik air mata. Ha, apa cerita? Seorang lelaki Bangladesh didakwa hanya mahu beli barang sebelum ditahan. Okey, sumber dari Harian Metro, seorang lelaki warga Bangladesh menangis terisak-isak sambil merayu kononnya dia sudah membeli tiket untuk pulang ke negaranya selepas pegawai imigresen menahan 21 orang warga asing dalam serbuan di 4 premis perniagaan di Georgetown. Pengarah imigresen Pulau Pinang, Samsul Fitri Ahmad berkata operasi yang bermula pada 9 pagi itu menyasarkan premis yang disyaki menggaji atau dikendali oleh warga asing berdasarkan aduan awam dan juga risikan. Beliau berkata seramai 35 individu diperiksa menyaksikan 21 warga asing ditahan atas pelbagai kesalahan imigresen. Operasi menyasarkan premis perniagaan hasil aduan dan risikan. Empat premis telah dilakukan pemeriksaan. Tinjauan di sebuah premis iaitu sebuah kedai makan juga mendapati ditinggal begitu sahaja dengan api dapur masih menyala dan makanan sedang dimasak. Dan operasi itu mendapat perhatian orang ramai yang berada di kawasan sekitar. Mereka yang ditahan terdiri daripada 15 warga India, 3 lelaki warga Bangladesh dan 3 lelaki warga Myanmar berusia antara 18 hingga 51 tahun. Cerita pasal seorang lelaki Bangladesh yang menangis dan merayu kepada pegawai semasa operasi berkenaan mendakwa dia bekerja di sebuah hotel dan berada di salah satu premis hanya untuk membeli barang. Dan siasatan awal mendapati terdapat beberapa percanggahan pada keterangannya. Dan beberapa warga asing juga mendakwa mereka hanya datang membeli belah apabila didekati pegawai penguatkuasa. Namun siasatan awal mendapati ada di dalam kalangan mereka bekerja sebagai pembantu di kedai berkenaan. Okey, ini antara cerita untuk kita kongsikan bersama untuk petang ini. Merci Info Nasional. Nanti untuk info perkembangan dunia, isu global akan menyusul di jam yang terakhir, jam keempat nanti. Setelah itu, jom terus berhibur bersama di ruangan Ritma Rock On.

0: Sarawak FM.
1: Ritma di Sarawak FM. Okey, lagu persembahan Sting, usah dengar kata orang. Saksikan perlawanan separuh akhir Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di RTM, Perancis akan menentang Spanyol pada 15 Julai jam 3 pagi dan England menentang Argentina pada 16 Julai juga pada pukul 3 pagi. Dan ini pasukan disokong tak wang. Adakah masih bertahan sampai ke saat tu ataupun dah terkeluar awal? Apapun, jadikan RTM sebagai saluran untuk anda mengetahui perkembangan sambil menyaksikan serangan sosial langsung, serangan ulangan dan juga highlight Piala Dunia FIFA 2026. Okey, 5 petang ikuti berita nasional. Dan hari ini dalam sejarah, sebelum kita bersama untuk pertemuan di jam yang terakhir, Ritma Raw on setiap Isnin 2 sampai 6 petang. Awi dengan tanda menyusul selepasnya kita ada Shima meniti pelangi.

ATM siap-siaga hadapi lanskap keselamatan negara yang semakin kompleks. TH kekal sistem giliran tiada tawaran khas ikut kategori. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sedang mendengarkan Ritma 2 hingga 6 petang di Sarawak FM.
1: Hai, kami Aziz Mustafa. Sepanjang minggu tu, dengar kami dalam sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya. Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa Rumah Kayu Tepi Jeraya.
1: Wah, kacak kain kita tu Kak Aziz. Ya, Rabi, meriah dah ajak lah bucinya. Untuk dipolah baju nang kacak benar lah tu kau. Rasanya si berkelip mata orang lihat kita Kak Aziz. Apa orang ada? Bagai puteri Santubong turun dari kayangan.
4: Tok Siti Yalah, kami percaya Tok Siti nyuruh kita mula. Pandai-pandai kita lah mesinnya. Kedek nekah. Baju Tok Tek, kain Tok Tek sebenarnya dibeli oleh kawan kami. Anak sikit Tok tak bila kah kami belinya. Yang kami simpan sampai lah kami nemu tukang jahit nak macam kita Tok yang pandai. Boleh ikut cerita rasa kita lah.
1: Nesik lah. Ada juga bah orang lainnya tera Kak Aziz. Kami tu ibarat baru nak bertatih. Menurang kita mada baru nak dangdangdi berdangdi. Ada juga orang lainnya pandai bah Kak Aziz.
4: Saya adalah hal lah. Ni tahu kelak satu hari kelak kita muka butik terjadi muka butik tersohor kelak kan kita tahu Siti. Kami juga numpang gembira, numpang bangga bah.
1: Insya
4: orang tukang jahit baju kami bah. Bayangkan
1: Allah.
4: Siti. Nama kat butik kita te Siti Jamilah Collection. Nakkah bangga kita?
1: Betul si.
4: Benar?
1: Doa ajak yang baik.
4: InsyaAllah. Yalah tambahan juga kan kerajaan kita tu nak banyak nolong kita kaum wanita kini tu kan. Ya bukan loba ya Siti, ya namanya bercita-cita tinggi.
1: InsyaAllah Kak Aziz.
5: Assalamualaikum. Assalamualaikum Kak Siti. Kak Siti.
1: Siapa lagi tu?
5: Tujuh Kak Siti. Kak Siti, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
5: Ada.
1: Siapa Siti?
6: Kak Siti. Kak Siti. Kami dua datang tu.
5: Enggak, boleh kami dua tu.
1: Siapa lagi ya, Kak Aziz? Ni ambil dua ekor ya. Lah ya.
6: Datang nak ngantar buah durian. Tada.
5: Sampai hati bah kita bakak. Dua ekor kata kita pada kami dua tu. Berkaki, kami dua tu. Berkaki dua tu kan, berkaki dua. Gitu kan, telinga tu dengar. Kita tu kan.
4: Janganlah kita marah dengan Kak Siti kita ya Sobri. Kan ya berguru ajak ya. Sikkanlah ya lalu nak kecil hati. Maka selalu madah adik-beradik. Adik kakak.
5: Nah dua, bah dua ikut banyak ngelah kami dua tu bah.
6: Aku si kecil hati kak. Aku okey je. Nak tunggah sebutir kah? Sepasang kah? Seketul kah?
5: Seketul japa.
6: Tok tok buah kita Kak Siti. Kak Siti. Siapa tu kak? Sobri. Tiat kolok Sobri.
5: Kau tu pak. Simpulah kau mahu aku cemia gila apa? Rimas kau pak.
6: Tiat kau dulu. Tiat nun. Coba kau noleh dulu. Tok palak kau. Depan kau tu.
5: Pak. Nak ya tok pak. Sepatik. Masih lagi belum terlewat. Pelamin anganku musnah.
1: Apa cerita sidaknya?
2: Sidak ni.
1: Ai?
2: Sketsa kayu tepi jeraya.
1: Kayu. Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.

dalam perjalanan balik dari tempat kerja. Selamat dalam pemanduan yang mungkin masih lagi bekerja, selamat tugas. Di jam tu kita akan kongsikan juga perkembangan-perkembangan dunia melalui isu global dan terus berhibur dengan himpunan lagu rock terbaik sepanjang zaman sehingga jam 6 petang.

0: sempena sedekat keputusan bersejarah itu mengulangi komitmen terhadap Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka, aman, stabil serta berasaskan peraturan. Negara lain ialah Australia, Kanada, Estonia, Jerman, Itali, Jepun, Latvia, Lithuania, New Zealand, Romania, Slovenia, United Kingdom dan Amerika Syarikat. Negara terbabit berkata keputusan tribunal timbang tara pada 12 Julai 2016 yang ditubuh mengikut lampiran 7 Konvensyen Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai Undang-Undang Laut ataupun UNCLOS kekam utaman mengikat di sisi undang-undang dan konklusif antara China dengan Filipina berhubung hak maritim serta tuntutan yang terkandung dalam kes itu. Seterusnya, Menteri-Menteri Luar Kesatuan Eropah EU bertemu hari ini untuk membincangkan situasi di Asia Barat, termasuk sama ada akan mengenakan sekatan tambahan ke atas perluasan penempatan Israel di Tebing Barat yang diduduki. Suruhanjaya Eropah EC menyediakan pelbagai pilihan untuk rundingan termasuk sekatan dan karangan ke atas dan larangan ke atas import barangan dari penempatan Israel. Bagaimanapun, masih tidak jelas sama ada 27 negara anggota EU akan menerima pakai pendirian bersama mengenai isu berkenaan. Jika sekatan perdagangan diklasifikasikan sebagai sekatan dasar luar, ia hanya boleh diterima pakai sebulat suara jika mereka masih memerlukan majoriti. Bermakna 15 daripada 27 negara anggota yang mewakili 65% daripada jumlah penduduk blok itu perlu menyokong sekatan perdagangan. Spanyol, Ireland dan Belgium menggesa sekatan berat dikenakan ke atas Israel kerana dasar pendudukannya, manakala yang lain termasuk Jerman setakat ini menentang langkah sedemikian. Dan satu lagi info perkembangan dunia, Korps Pengawal Revolusi Iran IRGC mendakwa melancarkan serangan terhadap sasaran dan pangkalan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait. Agensi berita rasmi Iran, IRNA, memetik beberapa kenyataan IRGC memaklumkan serangan itu menyasarkan pangkalan udara Putera Hassan di Jordan, pangkalan pusat kawalan drone Amerika Syarikat di Bahrain dan beberapa pangkalan udara di Kuwait termasuk pangkalan udara Ali Al-Salem. Tentera Jordan mengesahkan beberapa peluru berpandu Iran memasuki ruang udara berkenaan, namun empat daripadanya berjaya dipintas dan ditembak jatuh. Di Bahrain, siren amaran peluru berpandu dibunyikan buat kali kedua selepas siren serangan udara diaktifkan lebih awal hari ini. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri Bahrain menerusi hantaran platform X turut menggesa orang ramai supaya bertenang dan segera mendapatkan perlindungan di lokasi selamat susulan serangan ke atas negara kepulauan itu. Sebelum ini, Iran mengumumkan keputusan penutupan Selat Hormuz pada Ahad sebelum melancarkan serangan peluru berpandu dan drone terhadap beberapa negara teluk selepas Amerika Syarikat melaksanakan siri baharu serangan ketika konflik antara kedua-dua pihak terus memuncak. Okey, itu antara isu global, perkembangan-perkembangan dunia untuk kita kongsikan di jam yang terakhir mesti pertemuan Ritma setiap hari di Sarawak FM.
1: Kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

Rhythma, Rock On. Music Retro Rock Terbaik. Ritma Rock on Music Retro Rock terbaik setiap hari Senin 2 sampai 6 petang. Itu hari Senin, pukul 2 tadi dah bersama hingga ke saat tu menghampiri 6 petang. Maksudnya di penghujung pertemuan kita untuk kali tu. Jangan lupa setiap minggu, setiap hari Senin, tak orang suka lagu rock, tunggu setiap hari Senin. Orang suka lagu retro, tunggu kami pada hari Khamis. Juga waktu yang sama, 2 sampai 6 petang. Corina kembali bersama tak orang pada pukul 6 kelak untuk berita Sound FM. Dan DJ Rail akan menyusul selepas itu menerusi simfoni untuk 3 jam berikutnya menemani anda petang dan malam nanti, menerusi simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Padamkan lampu tidur, tutup mata, fikirkan. Di dalam gelap engkau masih mampu melihat benar. Padamkan lampu tidur, nyalakan lampu hati. Hitam dan putih tetap indah bila kau kena.

0: Pantalian mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Muat naik rakaman video nyanyian anda di Facebook RTM Sarawak menggunakan hashtag Pidibakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching. Syarat-syarat Pidibakat adalah seperti berikut. Pidibakat bintang kecil, kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Manakala syarat-syarat uji bakat bintang piramli, lelaki warga negara Malaysia berumur 18 tahun hingga 60 tahun. Paling penting, peserta tidak pernah menjuarai pertandingan bintang kecil dan bintang piramli anjuran RTM. Cara-cara penyertaan, peserta uji bakat boleh merakam video nyanyian secara melintang, pastikan suara jelas. Video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Rakaman nyanyian anda perlu dihantar ke email rasmi penerbit uji bakat bintang kecil dan penerbit uji bakat bintang piramli sectiontvkucing@gmail.com. Untuk info lanjut, hubungi penerbit bintang kecil dan bintang piramli di talian 082-248-422 sambungan Section TV RTM Kuching.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
2: Frekuensi Sarawak FM.

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam simfoni Mahbah Musik Jiwa seterusnya bersama dengan Real Kini tu di Sarawak FM 6 petang sampai lah pukul 9 malam. Alhamdulillah bersama kita pada petang Isnin menuju Senja 13 Julai 2026 bersamaan dengan 27 Muharram 1448 Hijrah. InsyaAllah segala urusan kita dipermudahkan pada petang tu, dan terima kasih lah kerana terus hati sejiwa di Sarawak FM sampailah ke masa tu. Boleh juga kita dengar di Sarawak FM tu di live FB Sarawak FM kena tu. Boleh menyapa sahabat-sahabat pendengar kita di siar dengan ucapan dan salam kita. InsyaAllah mungkin ada kesempatan kelak kami akan bacakan, kongsikan komen-komen nak dihantar oleh kita. Dan sekejap lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon-zon di Sarawak pada petang tu. Jadi terusnya kekal bersama di Sarawak FM sehati sejiwa. Kita ada Nora Niza Idris featuring Tika, Wangikanlah Hatimu.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix. Sarawak FM.
2: Sekasi sejiwa. Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
3: Baik, dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa, Muncu, Undok, Bukit Manang, Lomberambai, Lembagi Tengah, Lembagi Asal, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan. Masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.36 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 6.38 minit petang. Zon 2 Niah Bakenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.41 minit petang. Zon 3 Tata Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 6.43 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka Dalat Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.48 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daru Serikir Julau Bintango dan Rajang pada pukul 6.49 minit petang. Zon 6 Kabong Lingga Suaman Engkelili Lubang Tu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.48 minit petang. Zon 7 Samrahan Semenjan Serian Gedong Sebuyau dan Maludam pada pukul 6.50 minit petang. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada pukul 6.54 minit petang.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
5: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
6: #sehatisejiwa.

0: hidung. Terimalah selawat dan salam dari kami. Semoga dapat bertemu denganmu di syurga nanti.
1: Frekuensi Sarawak FM, Bau 88.9 MHz.
2: Alhamdulillah, terima kasih kepada kita terus dengan Sarawak FM Sehati Sejiwa pada waktu itu dah pun 6.39 minit petang. Ada yang masih lagi sedang dalam perjalanan pada masa itu, insyaAllah perjalanan kita lancar lah, sampai ke tempat tujuan kita. Dan bagi panduan kita muslimin dan muslimat, khususnya kepada kita yang berada di zon 8, maksudnya waktu solat fardu maghrib pada petang itu pada pukul 6.54 minit petang gelap. Dan sebelum masuknya waktu solat fardu maghrib, insyaAllah kita akan diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al Quran di Sarawak FM tu. Dan tepat 7 malam kelak kita boleh ikuti berita ringkas dari Kuala Lumpur. Jadi terus dengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: #sehatisejiwa

0: Harmoni Mahaba mengusik jiwa, Sarawak FM sehati sejiwa.
1: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Bustaman bin Majid, Surah Yunus ayat 1 hingga 6.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syah Huzaili Salihuddin dalam Ringkas 7 Malam. Malaysia komited perkukuh kedudukannya sebagai peneraju global dalam sektor peladangan mampan. Usaha tersebut dilaksana menerusi pendekatan berteraskan inovasi, teknologi dan pembangunan inklusif. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, komitmen tersebut akan dilaksanakan menerusi 5 keutamaan utama, antaranya pengukuhan kemampanan sektor peladangan, mempercepat inovasi dan pendigitalan, memperkasa pekebun kecil serta komuniti peladangan. Sementara itu, pengeluaran getah asli Malaysia meningkat 9.1% kepada 20,198 tan pada Mei 2026 berbanding 18,515 tan yang direkodkan pada April. Jabatan Perangkaan memaklumkan 89.4% pengeluaran getah asli negara disumbangkan oleh pekebun kecil, manakala estate menyumbang baki 10.6%. China kekal sebagai destinasi utama ekspor getah asli Malaysia, diikuti Jerman, Amerika Syarikat, Turki dan India. 21 lelaki warga asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan bersepadu Jabatan Imigresen ke atas 4 premis perniagaan di Jalan Datuk Keramat. Pengarah Imigresen Pulau Pinang Syamsul Fitri Ahmad berkata, penahanan dibuat atas pelbagai kesalahan. Antaranya, gagal mengemukakan dokumen pengenalan diri yang sah, melanggar syarat PAS dan memiliki kad pengenalan yang tidak diiktiraf. Mayat remaja lelaki berumur 14 tahun yang dilaporkan lemas di sebuah sungai berhampiran Taman Bayu Senibung, Johor Bahru ditemukan. Komander Operasi Pegawai Bomber Kanan 1 Saiful Bahari Mahpub berkata, mayat mangsa ditemukan pasukan penyelam pada kedalaman 6 meter dan sejauh 20 meter dari tebing sungai. Mayat masa kemudian diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Agensi Logistik Indonesia, Bulog, sedang meneruskan perbincangan dengan Malaysia dan Singapura mengenai cadangan perjanjian ekspor beras, termasuk rundingan berhubung harga dan terma komersial lain. Pengarah Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, agensi itu sedang menunggu kesediaan Kuala Lumpur untuk menerima delegasi Indonesia sambil mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan dengan kedua-dua negara. Rizal sebelum ini berkata cadangan ekspor 200 ribu tan beras ke Malaysia kekal di bawah rundingan harga. Indonesia juga merancang untuk mengekspor 10 ribu tan beras ke Singapura. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Foni Mahabah Mengusik Jiwa.
1: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faizah akan terus setia menemani petang anda.
2: Bersama dengan Will, Rosi Simponi Mabang Usia Jiwa 6 petang sampai 9 malam.
3: Baik, saya Wanda akan bersama dengan anda untuk pertemuan dan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
4: Simponi Mahabah Mengusik Jiwa.
0: Dengarkan Simponi Mahabah Mengusik Jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
2: Ya, yes, Sarawak FM sehati sejiwa. Alhamdulillah, bersama kita pada jam kedua Simfoni Mahabamu Sejiwa pada malam tu, malam 28 Muharram 1448 Hijrah, bersamaan dengan 13 Julai 2026 Masihi. Dan raikan setiap gol, setiap detik bersama dengan penyiar rasmi Piala Dunia 2026 RTM. Dan hari tu esok seda pelawanan lah ho, yang berlangsung kerana tempoh rehat sebelum aksi separuh akhir yang kita tunggu-tunggu bermula pada hari Rabu pula. Hari Rabu baru ada pelawanan melibatkan pertemuan dua jago Eropah iaitu Spanyol dan Perancis. Jadi pelawanan itu bermula pada pukul 3 pagi pada 15 hari bulan kelak, dan seterusnya pada hari Khamis 16 hari bulan England akan bertemu dengan juara bertahan Argentina juga bermula pada pukul 3 pagi. Awal now, now. Jadi menarik juga untuk kita saksikan kelak kerana keempat-empat pasukan itu yang layak ke peringkat separuh akhir buat julung-julung kalinya. Empat-empat pasukan tu merupakan empat pasukan yang terbaik berada di kedudukan ranking dunia FIFA dari nombor satu sampailah ke nombor empat. Jadi menariklah untuk kita saksikan aksi-aksi separuh akhir pada hari Rabu dan Khamis kelak. Jangan lupa saksikan secara langsung di semua saluran RTM di TV OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik. Dan terima kasih juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang menyapa kita di live stream FB Sarawak pada malam tu, antaranya Syifah Hanifah Syed Akil, Haji Rahbi, Rami lagi lah Suhaila Abdullah, Sabtuyah Ramli, dan kita juga ada Nora Ngah Nora antara yang terawal menyapa kita masing-masing dengan ucapannya sama menaikkan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat serta menyusul selepas itu solat fardu isyak. Semoga setiap amalan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah, terima kasih kepada semua sahabat-sahabat kita yang menyapa kita untuk pertemuan kita pada hari itu, Musik Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Jadi insyaAllah kami lagi yang menyapa kita, insyaAllah ada kesempatan pula kami akan kongsikan komen-komen sapaan daripada sahabat-sahabat kita sepanjang pertemuan kita untuk Simfoni pada malam tu. Dan jangan lupa 7.30 minit malam tu kita boleh ikuti rancangan terbitan Azlina Ramli iaitu Lantunan Wahyu. Jadi selepas tu menyusul panduan waktu solat fardu isyak bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di Sozon di Sarawak pada malam tu. Jadi terus hati sejiwa di Sarawak FM.

0: anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026 hari Selasa hingga Khamis bertempat di Auditorium P. Ramlee RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Simfoni, mahabah mengusik jiwa, 6 petang hingga 9 malam, Sarawak FM, sehati sejiwa.
4: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
5: Dimulakan di zon khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan Sebagul Sasa Muncu Undur Bukit Manang, Lembah Rambai, Lembah Ketengah, Lembah Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Patarikan dan juga Kampung Bangkatan masuknya waktu solat Fardu Isyak. Pada malam ni pada pukul 7.51 minit malam, Zon 1 Limbang Sunda Terusan Lawas pada pukul 7.53 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi pada pukul 7.56 minit malam. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu pada pukul 7.58 minit malam. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka adalah Sibu Kenawi Kapi dan Song pada pukul 8.02 minit malam. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Serikia Julau Bintangau dan Rajang pada pukul 8.03 minit malam. Zon 6 Kabupaten Lingga Sui Aman Angka Lili Lubu Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 8.03 minit malam. Zon 7 Samrahan Simunjan Serian Gedung Sebuyau dan Maludam pada pukul 8.05 minit malam. Dan bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di Zon 8, bagi kawasan Kucing, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat Fardu Isyak pada malam ni pada pukul 8.08 minit malam.
4: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
6: Frekuensi Sarawak FM.

0: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pikap dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
2: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
2: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Acuhlah dengan kami orang di Surau FM, Selangau 95.1, Surau FM sehati sejiwa.
4: Surau FM sehati sejiwa.
5: Lantunan wahyu.
6: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-7 yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: العيد. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia menunggu bahagia dahulu, barulah mahu bersyukur. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kita jalan yang terbaik. Bersyukurlah, nescaya bahagia akan tumbuh dalam hati. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi cara memandang hidup dengan mata hati yang sedar bahawa terlalu banyak nikmat Allah yang masih tinggal bersama kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kira-kira bermaksud, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Orang yang bersyukur akan melihat apa yang masih ada, bukan hanya menangisi apa yang belum dimiliki. Dia mensyukuri udara yang dihirup, mata yang masih dapat melihat, keluarga yang masih bersama, kesempatan untuk sujud, dan pintu taubat yang masih terbuka luas. Bahkan ketika diuji pun, dia tetap mencari sebab untuk bersyukur, kerana dia yakin ujian itu sendiri mungkin sedang membersihkan dosanya, meninggikan darjatnya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Marilah kita mendidik hati untuk tidak menjadi hamba kepada rungutan. Latihlah lidah untuk sentiasa memuji Allah, dan latih anggota untuk menggunakan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan hidup yang sederhana menjadi kaya dengan keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Tambahkanlah kepada kami nikmat iman, nikmat ketenangan, nikmat keluarga, dan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ibadat. Oleh itu, amalkan 3 perkara dalam kehidupan. Yang pertama, hendaklah sentiasa bersangka baik ataupun husnuzan. Yang kedua, sentiasa bersyukur. Dan yang ketiga, sentiasa bersabar. Kerana hidup ini akan lebih indah jika 3-3 ciri tersebut kita amalkan dalam seluruh aspek kehidupan. Dengar Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
2: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
1: Al Maulid,
2: sehati sejiwa bersama anda.
3: Ya, bersama kita mesti simfoni mahabab sejiwa pada malam tu. Jadi selamat malam kepada kita walau di sini juga dengar dan stream stream pada waktu tu. Insya Allah bagi yang bertugas pada malam tu, no, kamu jojo kosau semua kerja-kerja kita pada malam tu. Apapun terus je bersama sehati sejiwa di stream pada malam tu. Insya Allah seterusnya sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi solat 8 pada pukul 8 minit malam kelak. Kita akan terlebih dahulu diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran dan seterusnya pada jam ketiga. InsyaAllah jangan terlepas untuk dengar rancangan-rancangan terbitan antaranya Sirah Pilihan yang diterbitkan oleh Nur Faizah Kifli. Juga bagi kita yang terlepas dengar rancangan Mahrajan Al-Quran pada hari Jumaat ya, malam tu boleh dengar ulangannya pada pukul 8.30 minit malam. Mahrajan Al-Quran tu diterbitkan oleh Aminah Morsidi. Dan kita tu juga sekejap tu ruangan live FB kita bersama dengan rakan-rakan pedagang kita di Sia yang menyapa mesti buangan komen antaranya Rashidah Edy berkongsikan sedikit titipan kata doa itu diungkap dari hati yang lembut, dari lidah yang ringan, dari dahi yang rendah dan dari tangan yang mendadah. Ya, seungkap kata yang dikongsikan oleh Rashidah Edy, semoga bermanfaatlah untuk kita bersama. Terima kasih Rashidah Edy dan Jaiton S. Terima kasih menyapa kita. Waalaikumsalam Jaiton S. Nyampe salam simfoni Abah-abah musik jiwa untuk semua. Noraini Ambrain, terima kasih menyapa kita. Mas Naloso juga, terima kasih menyapa kita di situ. Adira Burhan, terima kasih menyapa kita. Mesti pertemuan kita untuk simfoni Mama Musik Jiwa pada malam tu dengan ucapan sedaknya kepada muslimin dan muslimat sama menaikan solat fardu maghrib dan disusuli solat fardu isyak pada malam tu. Semoga diberkahi amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah, terima kasih semuanya. Dan insya Allah rakan-rakan kita kami menyapa, terima kasih singgah di live stream kita pada malam tu. Mana ada kesempatan lagi, insya Allah kami akan kongsikan antara komen-komen yang dihantar oleh sahabat-sahabat kita tu. Jadi teruskan bersama di SWFM Sahati Sejiwa.
4: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.

0: Sekarang kita ikuti bacaan Al-Quran yang akan disampaikan oleh Encik Kamil bin Majni, petikan surah Maryam ayat 12 hingga 25.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizul bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan cerita tentang kisah para sahabat, yang mana seorang sahabat yang sanggup meninggalkan zon selesa demi mencari kebenaran. Nama yang diberi kepada beliau adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Beliau tu asalnya daripada seorang berbangsa Persi yang anak seorang dehqan, itu bangsawan, ketua pembesar di kampung Gai di Isfahan. Ketika kecil, Salman Al-Farisi tu nya selalu dikurung. Dikurung bukan maknanya dikurung diseksa, tapi maksudnya dikurung macam anak gadis dikurung di rumah lah. Sehingga nya ambil peluang menjadi seorang agama Majusi, seorang yang beragama Majusi, seorang yang beribadat, sehingga nya menjadi seorang tu penjaga api bagi agama Majusi. Singkat ceritanya, Salman Al-Farisi tadi ketikanya bersungguh-sungguh beribadah dalam agama Majusinya, ia terjumpa dengan seorang pendeta Nasrani sehingga ia takjub dengan agama Nasrani ketika ia dan mengikut ajaran Nasrani. Lalunya pergi ke Syam dan melarikan diri daripada bapaknya, sehinggalah hanya panjang ceritanya ia bertemu dengan Nasrani tu, meninggal pendeta tu, ia pergi ke pendeta tu, ia berpindah-pindah sehingga ia bertemu dengan pendeta yang terakhir yang bernama pendeta di Amoria, satu tempat di negara Byzantine. Maka ketika pendeta yang hampir wafat, maka pendeta yang memwasiatkan kepada Salman untuk mencari seorang nabi yang akan diutuskan dan membawa agama Ibrahim. Jadi Salman pun tanya apa ciri-ciri nabi ya. Maka disebutkan ciri-cirinya, salah satunya adalah hanya makan hadiah, tapi si makan sedekah. Dan di belakangnya, di dua belikat bahunya ada khatam nubuwah. Maka Salman pun perjalanan bermula. Dia nak pergi ke Madinah, tapi dia ditipu oleh kafilah Arab pada ya, dan dijual sebagai hamba. Dan pada suatu hari, sepupu Salman yang juga seorang Yahudi membeli Salman daripada majikan lamanya, lalu dibawa terus ke Madinah. Dan kisah itu kita akan sambung pada siri seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Sarawak FM, sehati sejuk.

0: Saudara-saudariku, sebagai anak Adam, kita diberi kelebihan dan kekurangan. Setiap kekurangan itu untuk menunjukkan diri kita hamba yang saling bergantung sesama sendiri dan memerlukan kebersamaan. Dan pada kelebihan itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diujinya bukan pada jasad, rupa, harta, tetapi pada hati kita. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa a'malikum wa fi riwayatin wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak memandang pada rupa kita, harta kita, amal zahir kita, tetapi yang dipandang Allah ialah hati-hati kita.
1: Suatu ketika seorang lelaki telah melalui di sebuah lorong dan mendapati seorang lelaki yang kudung tangannya dan kakinya serta buta matanya, sedang mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah di atas segala nikmat yang besar. Maka ditanyakan kepadanya, apakah nikmat besar yang kamu dapati sedangkan kamu kudung dan cacat matamu? Maka lelaki itu berkata, tidakkah kamu perhatikan yang Allah masih memberikan kepada aku lidah yang masih dapat memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Berapa ramaikah manusia di luar sana yang dianugerahkan lidah dan juga nikmat yang besar kepada mereka, tetapi lidah mereka masih belum dapat memuji Allah, belum masih dapat mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Marilah kita bersama-sama untuk bersyukur kepada Allah di atas segala keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala perlakukan ke atas kita. Semoga kita digolongkan daripada kalangan hamba-hambanya yang bersyukur.

0: Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan minal Qur'an fa inna lahu hasanah wal hasanatu bi asyrati amsalha. Sesiapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka dia akan mendapat kebaikan, dan satu kebaikan adalah 10 kali ganda.
1: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 minit malam serta ulang siar Isnin 8.30 minit malam.

0: Al-Quran Cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di program Mahrajan Al-Quran Sarawak FM bersama kami Hadi Muhammad Syarkawi. Jom kita mulakan sesi kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah.

لعلكم تهتدون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان

0: ikut kemampuan jua, mun rasa dapat mbak rendah, betul-betul rendah, tabaqat suara, qarar, kita buat jalan yang kedua ya tadi. Okey. Alhamdulillah. Jom kita pergi ke pendengar yang pertama untuk bacaan secara mujawad. Mendapat kita fokus betul-betul, perhatikan sama-sama semak bacaan pendengar yang pertama.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْنَا

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Mantap. Okay, pendengar yang pertama kita pada malam tu, saudara Farhan daripada Kuching. Alhamdulillah. Bacaan saudara Farhan tu sebenarnya antara anak murid kami jua, daripadanya berumur 15 tahun dulu, kini tu nya dah 20 ke 21 umurnya. Sorry ya Farhan. Ustaz pun si ingat juga tak. Alhamdulillah, nya dah nak habis, lebih dah umurnya, dah nak habis degree dah nya gini tak. Masya Allah. Dari segi kawalan pernafasan, kawalan suara, dah bagus dah. Cuma untuk tingkatkan lagi tahap kekemasan ya, setiap qita'ah, setiap harakat, teruskan talaqi dengan guru. Okay, ambil peluang juga.

Banyakkan berguru, bukan bukan dengan seorang dua aja, mendapat lebih rami, lebih bagus insyaAllah. Tapi ambil yang baik, ambil yang bagus-bagus dari setiap guru kita.

Okey, seorang je pendengar yang membaca secara mujawat malam tu, mungkin Taranum Ras tak ada susah dikit lah untuk bacaan mujawat, tapi kami percaya muratal tak akan rami. Bacaan secara muratal ada senang dikit nak ikut, sebab kita dah biasa dengar Taranum Ras muratal. Okey, jom kita sama-sama semak ayat yang sama, surah Al-Baqarah bermula ayat 51. A'un.

0: صدق الله العظيم.
1: Nampak familiar? Kami sebenarnya dalam kalangan imam-imam di masjid, di surau kita, even kita di Sarawak tu, kami imam kita yang selalu kita dengar baca dengan Tarannum Rast. Tapi mungkin lah mak tok kita sik tahu ya adalah Tarannum Rast. Contohnya, Tuan Guru Imam Masjid At-Taqwa kita, Tuan Guru Ustaz Hashim Man yang baca dengan Tarannum Rast. Contoh lain yang kita biasa dengar yang dah pernah pergi umrah, yang pergi haji, Imam Masjidil Haram Sheikh Abdul Rahman As-Sudais, ia adalah Tarannum Rast. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma bezanya kemampuan suara kita mungkin berbeza. Mungkin kita nak berendah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baru basmalah untuk Tarannum Rast. Jom kita pergi ke bacaan para pendengar.

0: صدق الله العظيم.
1: Sadaqallah al-azim. Alhamdulillah, ada 3 orang pendengar untuk bacaan secara muratal. Tadi seorang je baca mujawad. Ha, jadi kita pergi ke sesi ulasan bacaan para pendengar. Pembaca pertama tadi saudara Khairul Ikhwan dari Sibo. Ha, orang Sibo kah? Okay, membaca dengan Taranum Ras. Alhamdulillah, secara keseluruhan kemas dah. Cuma kita boleh tambah baik lagi, tambah nilai bila kita tambah lagi dengan lahjah Arab. Lepas ya, variasi tabaqat suara kita main, ada suara jawab, ada suara nawa, dan kemungkinan walaupun bacaan secara muratal, kita boleh juga masukkan juga elemen suara qarar sikit contohnya. Okey. Pembaca yang kedua untuk muratal, adik Ashifa dari Kuching, Sarawak. Comel je suaranya. Tok. Ya, tok masih sekolah rendah tok. Tapi lancar bacaannya, alhamdulillah, walaupun dalam surah Al-Baqarah. Cuma hati-hati dalam menyebut huruf ra. Okey. Ustaz suka nak pesan lagi-lagi kita di Sarawak tu, R kita, saya dah maaf. Lagi-lagi nyebut Sarawak. Jaranglah kita nak nyebut kita di Sarawak. Lain dah. Okey. Tapi kita perlu usaha untuk belajar huruf ra. Ra ada tebal dan ra nipis. Ingat contoh bacaannya tadi, kita ambil ayat yang terakhir, Furqana. Contoh ha. Wa id atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Fur. Biarnya betul-betul tebal. Okey. Dan pembaca yang terakhir tadi adalah adik Syahid Sulaiman, pun dari Kuching, Sarawak, dari SMK Semerah Padi. Alhamdulillah, bagus bacaannya. Suara serak-serak. Mau jaga juga musim panas masa tu. Heat wave dari bulan Julai lagi. Dan jerebu pun dah mula menyelubungi ruang udara kita. Okey, banyak-banyak minum air kosong, air suam. Okey. Okey, bacaan adik Syahid dari segi tajwid, alhamdulillah. Cuma hati-hati menjaga sifat baris, baris depan lah. Biarnya betul-betul kemas. Contohnya tadi, di penghujung setiap ayat 51, 52 dan 53, semuanya berbaris depan. Okey, ma'arid li sukun yang berbaris hadapan. Zalimun, tashkurun, tahtadun. Jangan kita bunyi macam ke arah O. O, U, nya mesti U. Okay, bukan O. Okay, alhamdulillah. Sedar si sedar, kata orang. Dah di penghujung program Mahrajan Al-Quran. Alhamdulillah, secara keseluruhan bacaan para pendengar semakin hari semakin bagus. Malam tu pun kita dapat dengar bacaan mujawad dan muratal yang sangat baik dari para pendengar kita. Pesan kami, teruskan bertalaki dengan guru-guru Al-Quran kita, khususnya di Sarawak. Kita ada guru Al-Quran Majlis Islam Sarawak. Boleh tanya dengan sidak Majlis Islam siapa yang ada mengajar Al-Quran di kawasan-kawasan kita orang. Semoga kita semua, ahli keluarga kita, tergolong dalam ahli Al-Quran, insya-Allah. Sekian daripada kami. Berjumpa lagi kita di minggu yang akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Al-Quran cintaku. Wahai Al-Quran, cahaya malamku, hadirmu menuntun hati yang pilu. Ayatmu bening bagai embun pagi, menyejukkan jiwa yang lelah sendiri. Di setiap huruf ada doa, di setiap makna ada cahaya. Engkau bukan sekadar bacaan, melainkan jalan menuju ketenangan.

Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah dengar Sarawak FM? Senang jak. Tune jak radio kita ke 88.9 FM Kuching dan Kota Semahan. Dan kami Ustaz Muhammad Faizal Jamil Hashtag Geng Gatra di Sarawak FM. Gatra, Gatra 12
1: tengah malam. Ini tu.
2: Si ada masalah lagi mesti ada radio.
1: Ah, tiap klikkan ada.
2: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
1: Muat pun kini tu. Ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
2: Semuanya ada.
1: Muat turun kini tu.
2: Betul-betul percuma.

0: Bekalan petroleum negara pada masa ini kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan kerajaan akan terus memastikan jaminan bekalan bahan bakar itu sehingga Disember tahun ini melalui tiga pendekatan, iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan agenda keterjaminan makanan negara terus diperkukuh. Mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 memutuskan usaha menambah baik tadbir urus sektor pertanian akan dipercepat melalui pembentangan rang undang-undang baja awal tahun hadapan. Katanya, bekalan makanan ruji negara ketika ini juga kekal stabil dan mencukupi dengan stok penimbal beras mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan. Harga beras putih tempatan juga dikekalkan tanpa kenaikan. Beliau berkata demikian pada sidang media mesyuarat M10 di Parlimen hari ini. Ini pula mengenai cadangan perjanjian ekspor beras antara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Usaha tersebut sedang dirunding termasuk penetapan harga dan terma komersial lain. Presiden Pengarah Agensi Logistik Indonesia, Ahmad Rizal Ramdhani berkata, pihaknya sedang menunggu kesediaan Malaysia menerima delegasi Indonesia dan mengekalkan komunikasi bagi mempercepat rundingan antara kedua-dua negara. Beliau turut memaklumkan cadangan mengeksport 200 ribu tan beras ke Malaysia dan 10 ribu tan beras ke Singapura masih di peringkat rundingan harga susulan perbincangan dua hala di Jakarta bulan lepas. Ketidaktentuan di Selat Hormuz dijangka mengekalkan kos penghantaran antara Malaysia dan Asia Barat pada paras tinggi sekaligus menekan perniagaan tempatan yang bergantung kepada bahan mentah atau pasaran di rantau berkenaan. Pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Senyam Berhad, Mohd Sirik Jantan berkata, tekanan tersebut boleh berterusan sekiranya gangguan laluan perdagangan berkenaan terus mendorong kenaikan harga bahan bakar dan komoditi.
2: Keadaan yang kita boleh expect untuk impact kepada ekonomi Malaysia, kita akan lihat logistik masih berada pada paras yang tinggi, iaitu kos untuk logistik di antara Malaysia ataupun di antara Asia Barat ke Malaysia masih berada pada paras tinggi dan ini akan membebankan kepada perniagaan yang khususnya fokus kepada menerima bahan mentah daripada Asia Barat ataupun menghantar produk ke Asia Barat.
0: Tambah Mohd Sirik, meskipun peningkatan kos logistik boleh memberi kesan kepada perniagaan, namun kenaikan semula harga minyak mentah Brent ketika ini masih belum memberi tekanan besar terhadap kedudukan fiskal negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura Tharman Shanmugaratnam bersempena lawatan negara 3 hari ke Malaysia. Pertemuan yang berlangsung di sebuah hotel di ibu negara itu berlangsung kira-kira 40 minit sebelum kedua-dua pemimpin menghadiri program yang dijadualkan. Turut hadir Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim serta Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Hubungan antara parti komponen dalam kerajaan perpaduan kekal baik dan profesional selepas pilihan raya negeri Johor ke-16 Sabtu lalu. Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, semua pihak kekal komited untuk meneruskan kerjasama dan mengekalkan pentadbiran sehingga akhir penggal.
3: Kita profesional. Sebenarnya kita berada di kerajaan perpaduan. Menteri dan Timbalan Menteri kita berada di dalam situasi yang sangat kondusif ya. Dan kita bergerak ya sebagai satu pasukan dalam kerajaan perpaduan ini secara profesional. Ya. Itulah harapan kita sebab kita telah berjanji bahawa kita berada di dalam kerajaan perpaduan ini sehingga akhir penggal. Inilah yang kami praktiskan. Dan persepsi masyarakat di luar itu satu perkara yang lain. Tapi realitinya kita berada di dalam keadaan yang sangat-sangat baik.
0: Beliau pada masa sama mengingatkan semua pihak untuk mengeluarkan kenyataan secara berhemah demi memelihara kestabilan dan keharmonian. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia Pindaan 2026 dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat hari ini. Antara cadangannya, memperluaskan fungsi Suruhanjaya, mengubah komposisi keanggotaan dan menaikkan had nilaian kontrak tanpa kelulusan menteri sehingga RM50 juta. Ringgit. Menteri Komunikasi, Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, bacaan kali kedua RUU itu akan dibuat pada persidangan kali ini. Antara cadangan utama ialah pindaan Seksyen 45 Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 Akta 589 menerusi Fasa 15 yang meningkatkan had nilai kontrak yang boleh dimeterai oleh Suruhanjaya secara mandiri. Lembaga Tabung Haji tidak bercadang mewujudkan tawaran khas. Tawaran haji khas mengikut kategori tertentu. Sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu, didahulukan ketika ini, dikekalkan. Ia bagi memastikan peluang menunaikan ibadah haji diagihkan secara adil dan saksama selaras dengan kuota yang diperuntuk Kerajaan Arab Saudi. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhamah Rosli berkata, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada selain memberi kesan kepada pendeposit yang lebih awal mendaftar.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, aksi separuh akhir antara Spanyol dan Perancis awal pagi Rabu dijangka mencuri tumpuan apabila menemukan dua bintang sensasi, Lamine Yamal dan Kylian Mbappe. Kapten Spanyol, Rodri berkata, Yamal hanya perlu mengawal kegairahan untuk membuktikan kemampuannya, manakala Mbappe menegaskan fokus utamanya adalah membantu Perancis mara ke peringkat akhir. Setakat ini, Mbappe telah meledak 8 gol dalam kejohanan sementara Yamal menyumbang satu jaringan. Wimbledon 2026, Alexander Zverev melonjak ke tangga kedua ranking dunia Persatuan Tenis Profesional yang dikemas kini selepas muncul naib juara memintas Carlos Alcaraz yang kini menghuni tangga ketiga. Kedudukan nombor satu dunia terus kekal milik Jannik Sinner menerusi kemenangan 6-7, 7-6, 6-3, 6-4 ke atas Zverev pada aksi akhir di All England Club. Manakala bintang veteran Serbia Novak Djokovic tewas kepada Sinner dalam saingan separuh akhir, naik satu anak tangga ke kedudukan ketujuh. Kejayaan pasukan Kelantan Red Warriors FC yang layak beraksi dalam Liga Super musim depan berdasarkan merit amat membanggakan. Ketua jurulatihnya Irfan Bakti Abu Salim berkata, beberapa perkara teknikal membabitkan pengurusan pasukan itu perlu diselesaikan secepat mungkin bagi memastikan persiapan pasukan tidak terjejas, khususnya mendapatkan pemain baharu serta memenuhi semua syarat yang ditetapkan untuk beraksi dalam saingan Liga Super.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Konflik Amerika Syarikat Iran kembali memuncak apabila kedua-dua pihak saling berbalas serangan sekaligus meningkatkan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Kementerian Luar Iran memberi amaran tidak lagi akan mematuhi memorandum persefahaman dengan Amerika sekiranya Washington gagal menunaikan komitmen menamatkan peperangan. Jurucakap kementerian itu, Ismail Baki berkata, Tehran hanya akan melaksanakan tanggungjawabnya jika Amerika melakukan perkara yang sama. Dalam perkembangan sama, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC menyerang kedudukan tentera Amerika Syarikat di Jordan, Bahrain dan Kuwait selain memusnahkan sistem radar di Oman. Bahrain mengaktifkan amaran serangan udara manakala Jordan dan Kuwait berjaya memintas beberapa peluru berpandu yang dilancarkan oleh Tehran. Sementara itu, serangan Amerika ke atas Iran telah mengorbankan seorang individu dengan empat lagi dilaporkan cedera. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan bakar negara kekal stabil hingga Disember. Perjanjian ekspor beras Indonesia-Malaysia sedang dirunding. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Adakah adik-adik berbakat nyanyian yang luar biasa? Sertai uji bakat bintang kecil musim baharu. Syarat-syarat uji bakat warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Hantarkan rakaman video nyanyian adik-adik kepada penerbit uji bakat bintang kecil di sectionbbkucing@gmail.com mulai 22 Jun hingga 20 Julai 2026. Info lanjut hubungi penerbit uji bakat bintang kecil RTM di talian 082-248-422 sambungan Section TV.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
2: Baik, semestinya Gatra berteman Kak Ashraf pada malam tu edisi hari Senin 13 Julai 2026 bersama 28 Muharram 1448 Hijrah. Jadi alhamdulillah kita dipertemukan lagi untuk semen Gatra 9 hingga 12 tengah malam dengan lagu-lagu terkini dan juga lagu-lagu retro untuk menghiburkan kita orang selama 3 jam di Sarawak FM. Dan semestinya selamat tugas kepada yang sedang tugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, selamat bercuti dan terus on menerusi frekuensi kami orang masing-masing. Dan juga di RTM Click boleh tune Ashraf masa tu sehingga pukul 12 tengah malam kelak. Jadi kita terus dengan lagu-lagu yang sememangnya lagu-lagu terkini dan juga Ashraf akan selitkan juga untuk lagu-lagu retro malam tu untuk menghiburkan kita orang yang tengah berehat, yang bawa balik ke kerja, yang semestinya tepat dengan kerja-kerja seharian. Jadi masa tu kita untuk berehat sebelah malam tu. Jadi terus bersama dengan Ashraf menerusi Ashraf FM, radio sehati sejiwa anda.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

0: Malam kita boring. Jap. Ada tiga je cakap kacak menemani malam kita.
1: Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra bersama Ashraf pada malam tu.
2: Bersama kami Alim. Kita boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen Facebook rasmi Sarawak FM.
3: Kami Azwi menemani kita orang pada malam tu dalam Gatra Music Tanpa Batasan.
0: Dengan hiburan lagu-lagu terbaik. Kalau

Ramadan ada pelbagai perkongsian, cerita-cerita artis, lagu permintaan dan juga ucapan dalam Gatra Music Tanpa Batasan 9 malam hingga 12 tengah malam di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia, terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Tiupan angin laut yang menyegarkan dan pemandangan matahari terbenam yang memukau menanti kunjungan anda di sebuah dataran tepi pantai yang penuh bersejarah. Hari ini, Nadia mahu membawa anda berjalan-jalan ke Taman Kala Dana Muka, sebuah taman rekreasi ikonik yang menjadi pusat denyut nadi budaya komuniti Melanau. Terletak hanya kira-kira 2 km dari pusat bandar Muka, Taman Kala Dana ini merupakan lokasi tumpuan yang sangat popular untuk warga tempatan beriadah dan bersantai pada hujung minggu. Apa yang membuatkan taman ini sangat istimewa adalah peranannya sebagai tapak rasmi bagi sambutan Pesta Kaum Muka, iaitu festival kebudayaan terbesar etnik Melanau yang diadakan pada setiap bulan April. Di sinilah ribuan pengunjung berkumpul untuk menyaksikan perarakan budaya yang penuh warna-warni, ritual simbolik menghanyutkan seraheng atau bakul sagu berhias sebagai tanda kesyukuran, serta permainan tradisi buaian gergasi yang mendebarkan yang dikenali sebagai tibau. Jika anda berkunjung ke sini pada hujung minggu biasa, saya syorkan aktiviti santai pada waktu lewat petang untuk melihat keindahan panorama matahari terbenam sambil menikmati pelbagai juadah tempatan. Pihak berkuasa tempatan kini membenarkan para peniaga beroperasi di kawasan sekitar, jadi anda boleh membeli snack ringan seperti biskut sago tebaloi yang rangup maupun mencuba hidangan umai ikan segar yang sangat popular di sini. Bagi memastikan kawasan riadah ini kekal cantik, pastikan anda bersama-sama menjaga kebersihan dan membuang sampah di tempat yang disediakan sepanjang berada di sana. Daripada kemeriahan ritual kuno di Pesta Kaul hingga ke suasana tenang petang hari di tepi pantai, Taman Kala Dana adalah bukti keindahan lanskap pesisir pantai Muka yang sarat dengan khazanah warisan. Jom kita raun ke Taman Kala Dana. Saya Nadia.
2: Satu langkah, satu masa di Juraun.
3: Dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

Baik, untuk perkongsian kita yang pertama untuk malam tu, Cole yakin England mampu tidurkan Messi. Bekas pemain sayap England, Joe Cole, percaya The Three Lions mampu menidurkan Messi apabila berdepan Argentina dalam aksi separuh akhir Piala Dunia 2026 di Stadium Atlanta. Di pertemuan pada Hamis itu menyaksikan England dan Argentina bertemu buat kali pertama dalam tempoh 21 tahun. Jadi ia juga menjadi episod terbaru perseteruan kedua-dua negara di pentas Piala Dunia selepas pernah bertemu pada edisi 1962, 1966, 1986, 1998 dan 2002. Jadi England

muncul pemenang dalam pertemuan terakhir mereka di Jepun menerusi sepakan penalti David Beckham. Jadi Argentina hadir sebagai juara bertahan selepas menjulang trofi di Qatar 4 tahun lalu sekaligus meraih gelaran dunia ketiga dan yang pertama dalam tempoh 36 tahun. Namun, Cole yakin kekuatan serangan England mampu menyekat kemarahan skuad Amerika Selatan itu. Jadi ia sempat kita kongsikan untuk malam tu. Cole yakin England mampu tidurkan Messi.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, wah.

Kongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan 5 motosikal disita, 31 saman trafik dikeluarkan. Sebanyak 5 buah motosikal disita dan 31 saman atas pelbagai kesalahan trafik dikeluarkan dalam operasi samsem jalanan yang dijalankan di beberapa lokasi sekitar bandaraya ini semalam. Jadi Tok di Miri. Jadi Ketua Polis Daerah Miri SCP Mama Farhanli Abdullah berkata operasi yang dilaksanakan bahagian siasatan dan penguatkuasaan trafik BSPT Pembedahan Polis Daerah IPD Miri itu bermula jam 8.30 minit malam semalam hingga 12.30 minit tengah malam hari ini. Jadi menurutnya tumpuan operasi adalah di beberapa lokasi strategik seperti Pusat Bandar, Jalan Miri Bypass, Jalan Marina, Jalan Canada Hill dan Jalan Senadin sebagai usaha membanteras aktiviti samseng jalanan yang boleh mengganggu kelancaran lalu lintas serta ketenteraman awam. Jadi Farhan berkata antara kesalahan yang dikenal pasti ialah menunggang tanpa lesen memandu, mengubah suai struktur motosikal, mengubah suai exhaust sehingga menghasilkan bunyi bising, tidak cermin sisi, tidak mempunyai nombor pendaftaran, menggunakan nombor pendaftaran fancy serta pelbagai kesalahan teknikal lain. Jadi sehubungan itu beliau menegaskan polis tidak akan berkompromi terhadap mana-mana individu yang terbabit dalam aktiviti samseng jalanan kerana perbuatan itu bukan sahaja membahayakan diri sendiri malah mengancam keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jadi ya sempat kita kongsikan 5 motosikal disita, 31 saman trafik dikeluarkan di

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: nyaman kopi ke Udo man. Dok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Yeah. Mana? Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

0: 101 dalam memainkan hits terkini.
1: Dan pilihan setiap masa.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
0: Inilah radio anda, Power FM Tetra. 9 hingga 12 dengan

Zon ekonomi khas Johor Singapura pacu pertumbuhan ekonomi. Keraduan Tibet terus jadi pilihan industri. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: Singapura antara pemacu utama perdagangan serta pelaburan di Malaysia sekaligus menjadi rakan yang amat dihargai dan bukan sekadar jiran terdekat. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim bertitah, perdagangan dua hala terus mencatatkan pertumbuhan meskipun berdepan keadaan ekonomi global yang tidak menentu. Bagi dia bertitah, zon ekonomi khas Johor Singapura turut mencerminkan kerjasama untuk memajukan pertumbuhan ekonomi serantau serta mewujudkan peluang baharu dalam ASEAN. Sultan Ibrahim turut yakin pelancaran sistem transit segera pada penghujung tahun ini akan memperkukuh lagi jaringan hubungan antara kedua-dua negara. Sementara itu, menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui inisiatif strategik ekonomi berkenaan akan terus memperkukuh perdagangan, pelaburan dan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua-dua negara. Beliau turut mengadakan kunjungan hormat ke atas Presiden Singapura, Tharman Shanmugaratnam, yang sedang mengadakan lawatan negara selama 3 hari ke Malaysia. Atas jemputan yang di-Pertuan Agong, pertemuan itu turut menyentuh hubungan dua hala, perkembangan serantau serta pelbagai isu yang menjadi kepentingan bersama. Graduan TVET bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah terus menjadi pilihan industri apabila ditawarkan pekerjaan dengan gaji premium hasil kerjasama strategik antara institusi TVET dengan syarikat. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan bersama pihak industri itu dilaksanakan lebih awal bagi memastikan kursus yang ditawarkan memenuhi keperluan sebenar pasaran pekerjaan sekaligus membolehkan kadar kebolehpasaran graduan TVET mencecah 100%.
1: Sekarang ini gaji premium memang ditawarkan ya oleh syarikat-syarikat dan industri. Apa yang kami lakukan ialah kami mengadakan rundingan terlebih dahulu dengan pihak syarikat, dengan pihak industri. Ya. Kursus yang dijalankan oleh institusi TVET yang berkaitan itu bersesuaian dengan bidang pekerjaan di industri atau syarikat berkenaan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Cadangan Persatuan Pengilang Plastik Malaysia bagi memperkukuh daya saing industri plastik negara yang berdepan peningkatan kos operasi dan tekanan rantaian bekalan global akan diteliti Kementerian Pelaburan Perdagangan dan Industri serta Kementerian Ekonomi. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara selepas mengambil kira kepentingan keseluruhan rantaian industri, keseimbangan fiskal dan daya saing ekonomi negara dalam jangka panjang.
2: Maklum balas industri menunjukkan pengilang berdepan tekanan kos bahan mentah, logistik, aliran tunai dan juga ketidaktentuan tempoh perhantaran. Bagi sesetengah syarikat, kesannya sudah mempengaruhi kontrak perniagaan, keputusan pelaburan dan juga pengurusan tenaga kerja. Namun, kita tengok juga industri plastik ialah industri sokongan kepada banyak sektor. Tahun 2025, nilai jualannya berjumlah RM62.69 bilion berbanding RM64.78 bilion pada 2024.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Industri pertahanan tempatan akan terus diperkukuh bagi mengurangkan kebergantungan Angkatan Tentera Malaysia ATM terhadap pembekal luar sekaligus memastikan kesiapsiagaan aset strategik negara kekal terpelihara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari bagaimanapun tidak menafikan ATM ketika ini masih bergantung kepada pembekal asing khususnya bagi aset strategik seperti pesawat, kapal dan sistem persenjataan berteknologi tinggi.
3: Walau bagaimanapun, kerajaan sentiasa berusaha memastikan kebergantungan ini tidak menjejaskan perancangan pembangunan aset strategik negara melalui pendekatan jangka masa panjang yang lebih mampan. Dalam hal ini, kerajaan menyokong pembangunan industri tempatan melalui peningkatan kapasiti industri pertahanan domestik, pembangunan tenaga mahir tempatan serta pemerkasaan ekosistem industri selaras dengan dasar industri pertahanan negara di IPN. Dan usaha ini bertujuan mengurangkan risiko gangguan bekalan, kelewatan perhantaran dan juga kebergantungan kepada sumber luar.
0: Adli Zahari. Perkembangan inkuis kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu dimaklumkan terdapat unsur buli lisan dan siba yang dialami remaja itu ketika berada di sekolah menengah. Pakar Psikologi Kanak-kanak Dr. Nur Aisyah Rosli berkata dapatan tersebut diperoleh menerusi temu bual dengan rakan-rakan Zara Khairina serta penelitian dokumen bagi menyediakan laporan profil autopsi psikologi. Menurut beliau, tiada bukti menunjukkan berlaku buli fizikal namun terdapat perbuatan melabel, memulau dan buli siber terhadap mangsa. tiada rekod Zara Khairina menghidap penyakit mental serius atau menerima rawatan psikiatri dengan risiko bunuh diri yang tinggi. Proceeding inquest dijadual bersambung esok. Seramai 11 lelaki warga Bangladesh ditahan Jabatan Imigresen menerusi operasi bersepadu di pelbagai premis perniagaan, tempat kerja dan tapak pembinaan sekitar Arau, Berseri dan Kanga. Menurut pengarah Imigresen Perlis, Muhammad Asim Mat Ali, penahanan dilakukan atas pelbagai kesalahan berkaitan Imigresen. Kesemua yang ditahan dibawa ke Kompleks Kementerian Dalam Negeri Kangar bagi tujuan dokumentasi dan tindakan lanjut.

Baik, kita kembali bersama dengan Ashraf menerusi Gatra untuk jam yang seterusnya, jam yang terakhir. Jadi kita akan terus berhibur sehinggalah pukul 12 tengah malam untuk menghiburkan kita orang masa tu yang tengah bertugas. Selamat tugas, semoga tugasan berjalan dengan lancar selama beristirahat. Jadi terus on kami orang menerusi Ashraf FM, menerusi frekuensi dan juga di apps RTM Klik, dan boleh muat turun di App Store dan juga di Google Store. Semestinya untuk perkongsian kita berkaitan dengan jadual untuk separuh akhir Piala Dunia 2026, yang mana 15 Julai pada pagi pukul 3 pagi kita akan anggap Perancis akan bertemu dengan Spanyol, yang mana untuk kebarangkalian Perancis menang adalah 41% berbanding Spanyol adalah 30% yang akan dapat kita ikuti pada pukul 3 pagi. Okey, ia adalah perlawanan untuk separuh akhir. Jadi untuk perlawanan yang seterusnya, yang mana kita akan dapat nangga untuk perlawanan England akan bertemu dengan Argentina, yang mana 16 hari bulan Julai, 16 hari bulan 7 kelak, untuk pagi Khamis pada pukul 3 pagi, yang mana untuk kebarangkalian menang England adalah 37% berbanding Argentina 32%, agak sedikit sebenarnya. Okay, agak sukar untuk kita nangga siapakah yang akan memenangi untuk perlawanan tu, yang mana tu adalah perebutan untuk ke peringkat yang seterusnya, untuk ke peringkat akhir yang akan dapat kita ikuti pada 19 Julai 2026. Ia adalah 4 pasukan untuk perebutan ke final, yang mana Perancis Spanyol 3 pagi dan juga jam yang sama untuk England Argentina pada hari pagi Khamis ya, 16, dan pagi Rabu ya 15. Jadi kita masih lagi berbaki sehari lagi untuk kita ikuti perlawanan yang rasanya boleh dikatakan cukup epic lah. Okay, boleh dikatakan cukup epic untuk peminat-peminat bol. Saya merasa sebenarnya macam baru seminggu lepas baru ke peringkat kumpulan. Jadi pejam celik kita mengikuti Piala Dunia pada tahun tu, ini dah ke pelawanan-pelawanan akhir. Jadi kita terus berhibur sehinggalah pukul 12 tengah malam menerusi Gatra. Jadi kita terus dengan lagu daripada Izzat Lazim, Percintaan Ini, dan Hafiz Suhaib, Patah Hati, semuanya menerusi Gatra.

Adakah anda

Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Tepatnya sampai di situ saja Ashraf menemani kita orang menerusi Gatra 9 hingga 12.30 malam. Ya, semoga semuanya terhibur dengan lagu-lagu yang telah diputarkan untuk menghiburkan kita orang pada masa itu. Jadi insyaAllah jumpa kita di lain hari, di lain masa dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat malam. Terus bersama dengan kami di Saru FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

Hello, nama kami Max Russell, anak Hamilton. Kami dari Song Kapit. Bagi kami, Piala Dunia tahun tu amat bagus sebab kita boleh nanggar secara percuma pakai aplikasi RTM Klik Moon kami di luar rumah. Tapi Moon kami di rumah, kami dapat nanggar Piala Dunia pakai decoder MyTV kami yang not diberi kerajaannya. Jadi, syabas kami ucapkan kepada pihak RTM dan terus maju dan unggul.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
2: Tebak-bak je suara radio dipasang biar tu. Radio apa didengar kau, Yeji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Jom, Lensremon FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi, berinformasi.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Petani, Jiwa Merdeka kepada anda semua. Pada waktu ini kita bersiaran di Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Jadi kita berjumpa lagi dalam layan Sri Aman FM, 3 jam menemani anda dengan sajian lagu-lagu hiburan serta informasi yang akan kita selitkan dalam pertemuan ini. Dan ditemani saya Mulia Ahmad ataupun Amy, serta terus setia bersama RTM, teman setia anda.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Sekarang anda sedang mendengar Seri Amat FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam bola sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid, Syafiqa Ishak, Fidaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam sehingga

0: Jom layan Syaman FM 12:30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Masih lagi kita bersama dalam ruangan layan Sri Aman FM. Baiklah saudara, apa yang akan kita lakukan semasa terjadinya mikroslip? Jadi apa yang perlu anda lakukan? Berhenti memandu jika anda mikroslip. Memandu jangka masa yang lama atau waktu malam hingga subuh 4 kali lebih berisiko untuk terlibat dalam kemalangan. Justru itu, dapatkan tidur yang mencukupi khususnya bagi orang dewasa dalam tempoh 7 hingga 9 jam. Antara simptom yang perlu anda ketahui apabila berlakunya mikroslip, simptomnya ialah tersengguk-sengguk, kelopak mata semakin tertutup atau kuyu, tatapan kosong dan lupa kejadian di waktu-waktu terakhir. Itu adalah simptom bagi mikroslip. Jadi bagaimana untuk mencegahnya? Antara langkah pencegahan, rehat yang cukup sebelum memulakan perjalanan. Berhenti seketika untuk tidur selama 15 hingga 20 minit. Sentiasa minum air yang cukup, bertukar pemandu jika boleh dan jangan memandu jika mengantuk. Berbuahlah dengan teman sepanjang memandu dan menggerakkan tubuh badan jika mikroslip atau mengantuk teruk pada waktu siang berlaku. Langkah paling selamat ialah mendapatkan pemeriksaan, bukan meneka sendiri. Dan yang paling penting, jika anda mengantuk, janganlah memandu.
2: Setiap Isnin hingga Ahad, lagu-lagu ini menemani anda.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
2: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: kita bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Hai, telefon ketu. Jangan lupa, Lain Siraman FM, kami sentiasa menghiburkan anda hanya di Siraman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.
2: Wake up everybody.
3: Jom dengarkan layan Siraman FM.

0: kasih kerana mendengar Sri Aman FM.
1: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di pantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
2: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 melalui sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Cuaca panas yang berpanjangan boleh menyebabkan tanah menjadi kering, rumput menjadi mudah terbakar dan kebun yang tenang boleh bertukar menjadi kawasan berbahaya dalam sekilip mata. Dalam keadaan cuaca panas, api yang kecil sekalipun boleh merebak dengan sangat cepat, membakar sampah, membuang puntu rokok atau meninggalkan api tanpa pengawasan. Boleh mencetuskan kebakaran yang sukar dikawal. Api yang bermula kecil boleh menjadi besar dalam masa yang singkat, terutama apabila angin bertiup dan keadaan sekeliling kering. Kebakaran kebun bukan sahaja merosakkan tanaman, malah boleh merebak ke rumah berhampiran dan mengancam keselamatan nyawa. Untuk mengelakkan kejadian ini, elakkan pembakaran terbuka semasa cuaca panas. Pastikan kawasan kebun sentiasa bersih daripada daun kering yang mudah terbakar. Jika perlu menggunakan api, pastikan ia diawasi dan dipadam sepenuhnya sebelum ditinggalkan. Sentiasa sediakan sumber air berdekatan sebagai langkah berjaga-jaga. Dan jika berlaku kebakaran, segera hubungi pihak berkuasa. Ingat, dalam cuaca panas, api kecil boleh membawa bencana besar. Jangan ambil mudah. Cuaca panas mungkin tidak dapat dielakkan, tetapi kebakaran boleh dicegah. Jaga kebun anda, jaga keselamatan semua.
1: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Jom layan Sri Aman FM 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi. Kacak, duhai lagu tu tak jang-jang eh.
2: Ingat lu tak ya.
1: Ya, ya. Duhai lagu orang kena tu dimain DJ ya, Tek.
2: Best lah, ya.
1: Siaran ni, ya, Tek Jang.
2: Siaran FM lah. Radio hitam pun lah.
1: Hai, he. Duhai siaran hitam pun. Pernah boleh tahan radio Sri Aman tu. Apalagi dengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
2: Ekstra 9 pagi hingga 12 tengah hari.
1: Warnai.

Demam Bola Sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Keberiahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Demam Bola Sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa Gos Mantap, Mio Adlan, Anas Farihin, Syafiqa Ishak, Firdaus Musa, Ridwan Mustafa dan Aizuddin Nizam Shah.

0: Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
1: Hey, salam apa khabar, Vana Kemni Hauma. Selamat sejahtera ku ucapkan pada semua. Salam apa khabar, Vana Kemni Hauma. Selamat sejahtera ku ucapkan.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Jom, Lensreman FM, 12.30 malam hingga 3 pagi. Inspirasi berinformasi.
1: Kini itu kita layan Lensreman FM.
2: Jom dengarkan layan Sri Aman FM.
3: Lagu baru.

0: semuanya di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi. Dalam ruangan layan Sri Aman FM pada jam yang terakhir ini, saya nak kongsikan bersama juga berkenaan dengan berita palsu. Apakah caranya untuk kita mengelak dan membendung penyebaran dan perkongsian berita palsu? Yang pertamanya, tidak berkongsi sebarang berita yang diragui kesahihannya. Semak dahulu kebenaran sesuatu berita di portal sebenarnya .my sebelum berkongsi, dan bertanggungjawab terhadap kandungan dan maklumat sebelum disebarkan. Justru itu, peranan kita sebagai pengamal atau pengguna media sosial, jadikan amalan untuk menyemak kesahihan berita atau maklumat yang diterima menerusi portal sebenarnya .my. Jangan sembarono berkongsi atau komen berita yang diterima tanpa mengetahui status berita tersebut. Perlulah mendidik diri menjadi warga media sosial yang berfikiran matang, dan pastikan kita bertanggungjawab terhadap setiap berita atau maklumat yang dikongsikan.
2: Jomlah kita dengarkan layan Sri Aman FM 12:30 malam.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

hari akan tetap berlalu. Tidak ada yang mengerti kita hanya dengan sepotong kata nama. Tidak ada yang berubah dari mimpi kepada cita hanyalah satu, mula.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Cuaca panas yang berpanjangan kini semakin kerap berlaku. Suhu yang tinggi bukan sahaja menyebabkan ketidakselesaan, malah boleh memberikan kesan serius kepada kesihatan manusia. Apabila tubuh terdedah kepada haba yang melampau, ia boleh kehilangan air dengan cepat. Tanpa penggantian yang mencukupi, keadaan ini boleh membawa kepada dehidrasi dan lebih serius lagi, strok haba. Strok haba adalah keadaan kecemasan perubatan yang berlaku apabila suhu badan meningkat secara mendadak dan tubuh gagal menyejukkan dirinya. Antara tanda-tanda awal termasuk rasa pening, keletihan melampau, sakit kepala dan badan terasa lemah. Dalam keadaan yang lebih serius, kulit menjadi lebih panas dan kering. Degupan jantung menjadi laju dan mangsa mungkin pingsan tanpa amaran. Bayangkan, seseorang berjalan di bawah terik matahari terlalu lama, tanpa minum air yang cukup, tubuh mula berasa lemah, penglihatan menjadi kabur dan dalam beberapa minit mereka mungkin rebah tanpa disedari. Jika anda berdepan situasi ini, tindakan pantas amat penting. Alihkan mangsa ke tempat yang teduh atau berhawa dingin, longgarkan pakaian dan bantu menyejukkan badan mereka dengan kain basah atau air. Jika mangsa masih sedar, berikan air minuman secara perlahan dan yang paling penting, dapatkan bantuan perubatan dengan segera. Pencegahan adalah langkah terbaik. Minum air secukupnya walaupun tidak merasa haus, elakkan aktiviti luar pada waktu tengah hari, gunakan pakaian yang ringan dan berwarna cerah, dan sentiasa peka terhadap keadaan diri serta orang di sekeliling. Cuaca panas bukan sekadar isu keselesaan, ia adalah ancaman kesihatan yang nyata. Jangan tunggu sehingga terlambat, lindungi diri anda, keluarga dan komuniti. Ambil langkah hari ini sebelum ia menjadi kecemasan esok.

0: Tebak bak je suara dia dipasang biar tu. Tadi apa dia dengar kau ya Ji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
0: Apa frekuensinya Tek Ji? Cuba kau madah lho Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa Tek Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, Nat seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

Layan Sri Aman FM berakhir di sini dan kita akan berjumpa lagi untuk pertemuan yang seterusnya pada minggu hadapan. Sekian daripada saya, Mulia Amin Ahmad ataupun Amy, mengucapkan Assalamualaikum, terima kasih dan Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka. Layan.

0: Kiaman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Kini tu kita sedang dengar Sarawak FM.
2: Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
3: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina win it on penalties by 4-2.
2: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
4: Shakira, we are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We're ready.
9: We're ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We're ready.
15: We are ready.
16: We are ready.
17: We

0: Refleksi diri kali to kita bersama dengan Dr. Idris Adin.
1: Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar dekat kakak semua? Semoga dikurniakan kesihatan dan senyum-senyumlah selalu, okey? Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani mencoba dan terus mencoba. Gagal kita orang pernah gagal, okey. Tetapi yang paling penting, jangan kita orang rasa lelah, jangan kita orang rasa takut untuk mencuba dan terus mencuba. Besar kata-kata Tok kalau kita lihat dalam konteks kita pun sebagai seorang individu mahupun dalam konteks kita dalam masyarakat. Pernah sih kita orang gagal dalam kehidupan, berbulak kita orang sih pernah gagal, kami pernah gagal. Tetapi yang paling manisnya, jangan sesekali kita orang sih belajar daripada kegagalan yang berlaku dalam kehidupan kita. Ada yang gagal, berpuluh-puluh kali gagal, tetapi nyasik belajar pun daripada kegagalan yang pernah dialami. Yang pertama, gagal ya normal. Benda yang merupakan perkara yang akan berlaku dalam kehidupan kita orang. Gagal tu merupakan satu kisah hidup yang akan menjadikan sebagai benteng untuk kita orang ataupun sebagai pembakar semangat untuk kita orang terus kuat dan terus berjaya dalam kehidupan kita orang. Cuma yang si manisnya, yang si betulnya apabila kita sentiasa mengulang kegagalan yang tadi dan kita ni si belajar daripada kegagalan yang kita pernah alami. Ada orang gagal berpuluh-puluh kali gagal. Salahnya di polanya, berpuluh kali kesilapan di polanya. Tetapi yang si menggunakan peluang, ruang, kesempatannya tadi untuknya mengubah kehidupannya, untuknya mengubah caranya bekerja, untuknya mengubah caranya berfikir. Ulang balik benda yang sama, ulang balik benda yang sama, yang langsung si belajar daripada kesilapan, daripada kegagalan yang pernah dilakukannya dalam kehidupan, sama ada di awal kejayaannya ke, di pertengah kejayaannya ke, mahupun di peringkat-peringkat akhir kejayaannya. Jadi dek kakak semua, dalam kehidupan tu kita si memerlukan sesuatu yang terlalu sempurna, okay? Kita hanya memerlukan sikap yang berani mencoba dan jangan sesekali kita putus asa untuk terus mencuba dan terus mencuba. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera.
0: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 minit pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 minit petang.
2: Mari bercerita tentang kalau. Kalau diberi mesin waktu buat memeluk kegalauan masa lalu, tahun mana yang kau paling rindu? Atau tahun yang kau tak pernah lalu? Seperti apakah kisah itu? Harapnya ada kau dan aku. Karena apapun terjadi masa itu, harapnya ia tidak berputar laju-laju. Karena tiap ada aku dan adamu, bahagia pasti sia selalu. Dan waktu sentiasa cemburu tanpa segan silu. Semoga memori ini tidak hilang terburu-buru.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: yang paling kerap terjadi antara 291 penyakit yang disenaraikan dalam kajian beban penyakit global. Di Malaysia, statistik menunjukkan lebih 90% orang dewasa mengalami masalah karies gigi. Lebih menyedihkan, sebanyak 79% kanak-kanak yang baru berumur 5 tahun juga sudah mempunyai masalah kerosakan gigi. Tambahan pula, ramai orang tidak sedar mereka mempunyai karies gigi sehingga keadaan menjadi lebih serius. Persoalannya, apakah tanda-tanda karies gigi? Saya Dr. Dayang dengarkan segmen Aisyahat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tanda-tanda karies gigi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Aisyahat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12.30 malam hingga 6 pagi.

0: Frequency Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: And you are now barrel tuned in.
2: You know what it is? Hey,
3: Tajuk Hitech hari ini, kanak-kanak bawah 16 tahun dilarang miliki akaun media sosial sendiri.
4: What?
5: Hitech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
6: Take a break and enjoy the show. This is Hitech.

0: Frequency Sawa FM Bau 88 89 MHz.
1: Sumber Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita dipertemukan di dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita telusuri kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tubuhnya diseksa dengan kejam namun keimanannya tidak pernah goyah. Beliau ialah Khabbab bin al-Arrad radhiyallahu taala anhu. Khabbab radhiyallahu taala anhu merupakan antara golongan terawal yang memeluk Islam di Makkah ketika Islam masih dianuti oleh segelintir manusia dan para pengikutnya berdepan tekanan yang hebat. Beliau memilih untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya walaupun terpaksa menanggung penderitaan yang berat. Kerana keislamannya, beliau menjadi sasaran penyiksaan kaum Quraisy. Tubuhnya dibaringkan di atas bara api yang menyala dan ditindih sehingga beliau tidak mampu bergerak. Penyiksaan itu begitu dahsyat sehingga meninggalkan kesan parut yang kekal pada tubuhnya sepanjang hayat. Bertahun-tahun kemudian, Khabbab radhiyallahu anhu menunjukkan kesan parut tersebut kepada Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Melihat keadaan itu, Umar radhiyallahu anhu sangat terkesan. Kerana itulah antara harga yang dibayar oleh generasi awal Islam demi mempertahankan akidah mereka. Pendengar yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Khabbab radhiyallahu anhu pernah datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berbantalkan kain di bawah naungan Ka'bah. Dengan penuh harapan beliau berkata yang maksudnya, "Tidakkah engkau memohon pertolongan untuk kami, ya Rasulullah, dan tidakkah engkau berdoa untuk kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menolak permintaannya, tetapi baginda mendidik para sahabat agar memahami bahawa kemenangan memerlukan kesabaran dan keteguhan. Baginda sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahawa dalam kalangan umat terdahulu ada yang digergaji sehingga terbelah dua dan ada yang disikat dengan sikat besi sehingga tertanggal daging daripada tulang mereka. Namun, semua itu tidak memalingkan mereka daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Wallahi la yutimmanallahu hadzal amr." Demi Allah, Allah pasti akan menyempurnakan urusan agama ini. Riwayat Bukhari. Subhanallah, Rasulullah tidak menjanjikan jalan yang mudah, tetapi baginda menjanjikan bahawa pertolongan Allah pasti datang kepada mereka yang sabar dan istiqamah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahawa ganjaran besar bagi orang yang sabar, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Az-Zumar ayat ke-10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang sabar akan disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mungkin tidak diuji dengan bara api seperti Khabbab radhiyallahu anhu, namun kita diuji dengan kesempitan hidup, tekanan pekerjaan, masalah keluarga, penyakit dan berbagai cabaran yang menguji kesabaran. Kisah Khabbab radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa ujian bukanlah tanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci hambanya. Bahkan ujian itu sering menjadi medan untuk membersihkan jiwa, menguatkan iman dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari itu kita tidak lagi melihat parut di tubuh Khabbab radhiyallahu anhu, namun sejarah masih mengingati kesabarannya. Bara api yang pernah membakar jasadnya telah lama padam, tetapi cahaya keimanannya terus menyala di dalam hati umat Islam hingga ke hari ini. Khabbab radhiyallahu anhu mengajar kita bahawa ujian bukan penghalang menuju Allah, bahkan sering menjadi jambatan yang mendekatkan seseorang hamba kepadanya. Semakin berat ujian yang dihadapi dengan sabar dan iman, semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian untuk kali ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Dalam Sirah Pilihan hari itu kita akan cerita tentang kisah para sahabat, yang mana seorang sahabat yang sanggup meninggalkan zon selesa demi mencari kebenaran. Nama yang diberi kepada beliau adalah Abu Abdullah Salman Al-Farisi. Beliau tu asalnya daripada seorang berbangsa Persi yang anak seorang dehqan, itu bangsawan, ketua pembesar di kampung Gai di Isfahan. Ketika kecil, Salman Al-Farisi tu nya selalu dikurung. Dikurung bukan maknanya dikurung diseksa, tapi maksudnya dikurung macam anak gadis dikurung di rumah lah. Sehingga nya ambil peluang menjadi seorang agama Majusi, seorang yang beragama Majusi, seorang yang beribadat, sehingga nya menjadi seorang tukang jaga api bagi agama Majusi. Singkat ceritanya, Salman Al-Farisi tadi ketikanya bersungguh-sungguh beribadah dalam agama Majusinya, nya terjumpa dengan seorang pendeta Nasrani, sehingga nya takjub dengan agama Nasrani ketika ya, dan mengikut ajaran Nasrani. Lalu nya pergi ke Syam dan melarikan diri daripada bapaknya, sehinggalah nya panjang ceritanya nya bertemu dengan Nasrani tu, meninggal pendeta tu, nya pergi ke pendeta tu, nya berpindah-pindah, sehingga nya bertemu dengan pendeta yang terakhir yang bernama pendeta di Amoria, satu tempat di negara Byzantine. Maka ketika pendeta yang hampir wafat, maka pendeta yang mewasiatkan kepada Salman untuk mencari seorang nabi yang akan diutuskan dan membawa agama Ibrahim. Jadi Salman pun tanya, apa ciri-ciri nabi ya? Maka disebutkan ciri-cirinya, salah satunya adalah dia makan hadiah, tapi si makan sedekah. Dan di belakangnya, di dua belikat bahunya ada khatam nubuwah. Maka Salman pun perjalanan bermula. Dia nak pergi ke Madinah, tapi dia ditipu oleh kafilah Arab pada ya, dan dijual sebagai hamba. Dan pada satu hari, sepupu Salman yang juga seorang Yahudi memberi Salman daripada majikan lamanya, lalu dibawa terus ke Madinah. Dan kisah itu kita akan sambung pada siri seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Anda sedang mendengar Layan 12:30 malam hingga 6 pagi hanya di Sarawak FM.
3: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
4: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
3: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Quran bagi tahun 2025.
4: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
3: Hanya di Kalam Wahyu, #Al-Quran, Penawar Jiwa.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah An-Nur ayat 32 yang akan disampaikan oleh Saudara Jubni bin Sulong. Silakan.
1: A'udzubillahi minasyaitan.

أمه يسبح له فيها يسبح

يا حي يا قيوم بجاهك يا الله.

الله أكبر الله أكبر

Kadang-kadang kasih sayang Allah tu, dia bukan selalunya tentang apa yang dia bagi, tapi juga tentang apa yang dia ambil daripada hidup kita. Satu hari nanti, kita akan sangat faham semua yang tidak ditakdirkan untuk kita tetap akan menemukan caranya sendiri untuk pergi. Dan semua yang ditakdirkan untuk kita akan sentiasa menemukan caranya sendiri untuk hadir dan muncul dalam hidup kita. Belajar untuk redha ketika menerima dan belajar untuk ikhlas ketika melepaskan. Kita sebenarnya tak kehilangan apa-apa selagi yang hilang tu bukan Allah.

0: Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Ibrahim ayat yang ketujuh yang disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan Ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Muhammad Tamizi bin Husin.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim.

0: العميد. صدق الله العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para pendengar yang dirahmati Allah, ramai manusia menunggu bahagia dahulu, barulah mahu bersyukur. Sedangkan Al-Quran mengajarkan kita jalan yang terbaik. Bersyukurlah, nescaya bahagia akan tumbuh dalam hati. Syukur bukan sekadar ucapan Alhamdulillah di bibir, tetapi cara memandang hidup dengan mata hati yang sedar bahawa terlalu banyak nikmat Allah yang masih tinggal bersama kita. Dalam surah Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang kira-kira bermaksud, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Orang yang bersyukur akan melihat apa yang masih ada, bukan hanya menangisi apa yang belum dimiliki. Dia mensyukuri udara yang dihirup, mata yang masih dapat melihat, keluarga yang masih bersama, kesempatan untuk sujud, dan pintu taubat yang masih terbuka luas. Bahkan, ketika diuji pun, dia tetap mencari sebab untuk bersyukur, kerana dia yakin, ujian itu sendiri mungkin sedang membersihkan dosanya, meninggikan darjatnya, dan mendekatkan dirinya kepada Allah. Marilah kita mendidik hati untuk tidak menjadi hamba kepada rungutan. Latihlah lidah untuk sentiasa memuji Allah dan latih anggota untuk menggunakan nikmat pada jalan yang diredai oleh Allah. Mudah-mudahan hidup yang sederhana menjadi kaya dengan keberkatan. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai mensyukuri nikmat yang kecil dan nikmat yang besar. Tambahkanlah kepada kami nikmat iman, nikmat ketenangan, nikmat keluarga, dan nikmat husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
3: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Bro, panjang queue ni. Kau rasa dia tak tempat parking lagi?
3: Alah, relax lah. Confirm jumpa punya lah. Yakin boleh? Ha, ada satu tempat kat situ. Cantik.
2: Lah, ni pasal pula ada awet berdiri kat tempat parking ni?
4: Sorry, brother. Korang parking tempat lain lah. Tempat ni kita orang dah reserve.
5: Ini lagi satu masalah. Bila nak meletakkan kenderaan anda di tempat letak kereta, tak kiralah di kawasan awam ataupun di tempat membeli belah sekalipun, sebolehnya jangan lakukan situasi seperti ini. Bila nak cari tempat kosong tu, biarkanlah untuk pengguna-pengguna lain yang berada di hadapan anda. Mereka pun sama juga seperti kita. Tapi jangan pula berdiri semata-mata nakkan tempat kosong tu demi kepentingan anda sendiri. Lagipun tempat bukan untuk semua. Tak tulis pun nama awak dapat.
4: Mesej ini dibawakan oleh Sarawak FM 91.5 FM di Sarike. Tunggu apa lagi? Jalanlah.
6: Music terbaik
7: hanya di Sarawak FM.

Ya Allah, ya Tuhanku, lapangkanlah bagiku dadaku dan permudahkanlah segala urusanku dan lepaskanlah simpulan-simpulan dari lidahku supaya mudah mereka memahami perkataanku.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi. Oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
0: Ya, hashtag Geng Pagi Kita. Lin tambah Andy untuk pagi tu akan bersiaran di Selamat Pagi Sarawak sehingga jam 10 pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Sarawak untuk semua pendengar-pendengar kita yang mungkin mendengarkan kita waktu tu di stesen ataupun frekuensi masing-masing ataupun ada yang mendengar kita di menerusi saluran RTM Klik. Baik, selamat pagi dan juga apa khabar untuk semua pendengar-pendengar kita. Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan yang sihat-sihat, sejahtera. Al-maklum, kata orang tadi cuaca yang panas sangat-sangat. Mari di Kuching tiada hujan dilaporkan. Tapi kita harapkan untuk kita sentiasa menjaga diri. Almaklumlah, kejap panas, kejap hujan. Pandai-pandai kita lah atas inisiatif pun. Mau ada rasa keperluan, keluarlah. Mau nak pergi, pergi tempat yang sejuk-sejuk. Okay? Dan apapun untuk hari itu, hari Selasa 14 Julai 2026 bersamaan dengan 28 Muharram 1448 Hijrah. Saya rasa banyak sebenarnya pengisian-pengisian yang kita akan kongsikan dengan kita semua. Dan semestinya di jam yang pertama 6.30 minit pagi kita akan cuba dapatkan penyampai kita untuk Aura Pagi. Dan 6.45 minit pagi kita akan buka talian untuk kita sampaikan berita keluarga. Selain daripada itu juga, saya akan kongsikan apa yang tular di media sosial, apa yang menjadi viral, info-info terkini lah. Dan pagi tu kita nak berhibur dulu. Kita layan lagu di Perbang Fest Revolusi hanya di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita Sarawak FM.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Kita tahu sih, empangan bakun merupakan empangan yang terbesar di Malaysia. Dengarkan kami di Marudi 97.9 Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Pura Pagi Luhur dari Hati, bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Ya, macam biasa 6.30 minit pagi kita akan ikuti aura pagi untuk pagi tu. Dan alhamdulillah di talian kita bersama dengan yang berbahagia Ustaz Sabri bin Wahid di talian. Hello, assalamualaikum Ustaz.
2: Hello, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
1: Ya, saya
2: orang yang katanya.
1: Ya, solo pagi tu Ustaz. Alright Ustaz, kita apa khabar? Lama rasanya saya ke udara tu.
2: Syukur-syukur alhamdulillah. Doa juga lah di sidang pergi rahmat Allah sekalian semua nyebab ada dalam rahmat Allah Subhanahu taala dan diberi kesihatan oleh Allah.
1: Alhamdulillah. Amin. Ya, alhamdulillah syukur juga sebenarnya bila dapat dengar suara ustaz kembali balik ke aura pagi untuk pagi tu. Okey. Ustaz, pagi tu kita nak bercakap berkenaan dengan amalan anak soleh. Mungkin perkongsian tu insya-Allah akan memberi manfaat kepada pendengar-pendengar kita yang mendengarkan di Sarawak FM ketika tu. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih DJ Lin, DJ yang hebat pagi tak seorang diri namun teruskan tugas dengan hebat pagi ni. Dan insyaAllah sebagaimana yang diwawarkan oleh DJ Lin tadi, tajuk yang kita bincang seketika itu amalan anak as-salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala din nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa'ala millatin abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Syukur-syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Izin pada pagi ini kita bersua kembali dan tajuk yang kita nak bincangkan tadi tidak lain dan tidak bukan sebagaimana yang kita disebut tadi. Sudah pastinya kita sebagai seorang anak pastinya untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala pastinya kita mesti mendapat keredaan daripada ibu bapa. Ini ditekankan redha Allah, redha walidaini. Redanya Allah bergantung kepada redha kedua ibu bapa kita. Pastinya kita sebagai seorang anak yang pertama untuk mendapat kejayaan. Ini sudah pasti kita mesti jangan lupa untuk mencari ibu dan ayah kita. Nak cari ketenangan, nak cari kejayaan dan kunci syurga pun terletak kepada kedua ibu bapa. Kalaulah ibu bapa kita dah sudah tiada, contohnya telah meninggal, pastinya kita kehilangan suatu kunci yang cukup besar untuk anak-anak mendapat sesuatu yang lebih hebat sebagaimana sebelumnya. Sebab itulah sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nazrul musaffah ibadah, an-nazrul ka'bah ibadah, dan an-nazru walidaini ibadah. Maknanya tengok Quran, maknanya nikmat mata yang Allah berikan kepada setiap manusia itu. Dan kalau tak ada buat apa-apa, tengok saja kita dapat ibadah. Antaranya kita melihat Al-Quranul Karim. Walaupun kita si pandai membaca Al-Quran, tapi setiap hari kita datang helayan demi helayan. Al-Quran sudah pastinya menghadirkan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keduanya, iaitu apabila ada rezeki kita pergi ke Tanah Suci, Mekah, duduk di hadapan Kaabah, kita dapat ibadat. Dan yang ketiga yang kita bincang pada pagi ini, iaitu kita apabila melihat kedua ibu bapa kita, pastinya menghadirkan pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ibu bapa kita berada jauh di kampung nun, namun kita lihat hari ini ada video call. Video call kan mereka setidak-tidaknya, kalau tak boleh setiap hari pun, mungkin ada masa-masa tertentu kita berhubung dengan ibu dan ayah kita. Tidak-tidaknya kita melepaskan rindu dan kerinduan kepada ibu dan ayah. Dan di samping itu, secara automatiknya kita akan dapat pahala yang cukup besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan melihat wajah-wajah ibu dan ayah kita. Lihatlah semasa mereka masih ada ini. Jangan setelah mereka dah meninggal dunia, baru kita nak menyibuk-menyibuk untuk mencari ibu dan ayah. Satu kerugian yang besar untuk anak tersebut. Dan yang keduanya, kita ingat bahawa doa yang dipohonkan oleh ibu dan ayah kita pastinya ianya tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kalaulah kita sebagai seorang anak, sentiasalah supaya ibu dan ayah kita memohon doa untuk kesejahteraan kita. Kerana doa ibu dan ayah ini tidak ada hijab di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan seterusnya bagi kita sebagai seorang anak, sentiasalah berdoa kepada kedua ibu bapa kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ini menandakan seseorang itu adalah mempunyai ciri-ciri anak yang soleh sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladun soleh yad'ulah. itu anak yang soleh, yang sentiasa mendoakan akan kesejahteraan ibu dan ayahnya. Doanya pendek, Rabbir Fili Wali Wali Daya pun dah mencukupi. Wai Allah, ampunlah dosaku dan dosa kedua ibu bapaku. Ya, kita minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala beri-berikan keampunan. Dan itulah antaranya. Dan yang seterusnya, kalaulah DJ Lida sudah pendengar ya dirahmati Allah sekalian, kalau ibu dan ayah kita sudah tiada lagi di alam dunia ini, maka jagalah hartanya dengan sebaik-baik mungkin. Janganlah kita menggunakan harta untuk melakukan perkara-perkara yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama. Yang kedua, jagalah hartanya dengan pembahagian antara adik-beradik. Kerana perkara malapetaka yang besar kita lihat hari ini, itu dalam ketamakan dan kita merebutkan harta pesaka contohnya. Sehingga kan kita memutuskan hubungan adik-beradik kita kerana sedikit harta. Sedangkan harta itu hanya untuk dunia sahaja. Sedangkan perhubungan itu adalah untuk selama-lamanya. Iaitu dulu kita boleh makan setapak, boleh tidur sebantal. Kenapa setelah kita, ibu ayah kita dah tiada, kita sanggup memutuskan hubungan adik-beradik kita, satu kerugian cukup besar dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang seterusnya, iaitu kita sentiasa bersedekahlah, ya, untuk mendapat pahala kepada kedua ibu bapa, khususnya mereka yang sudah berada di alam kubur, di alam barzah ketika ini, memastikan supaya sentiasa apa yang kita buat itu mengalirnya pahala untuk ibu dan ayah kita berada di alam barzah. Iaitu kita sedekahkan apa jua, apa yang kebaikan, ya, di tempat-tempat, iaitu masjid, surau, pusat tapi dan sebagainya, dengan sedikit kewangan yang kita ada. Mudah-mudahan insya Allah ianya disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk meringankan perazaban kubur ibu dan ayah kita yang berada di sana. Dan seterusnya, kita digalakkan juga itu kita mencari rakan-rakan dan kawan-kawan ayah dan ibu kita. Sewaktu mana mereka hidup dulu, mereka ada kawan dan sahabat, maka hubungan silaturahim lagi supaya kita dapat dekatkan. InsyaAllah dengan kita berbuat demikian, mudah-mudahan ianya akan mendatangkan pahala kepada ibu dan ayah. Ini dah ada antara sedikit amalan-amalan yang perlu kita lakukan agar kita mendapat pahala. Dan insya Allah itu juga anak ibu dan ayah kita juga tidak terlepas dan seterusnya mendapat pahala sebagaimana kita lakukan sewaktu mana kita ada ini. Walaupun sedikit, insya Allah ia memberi manfaat. Dan insyaAllah itulah yang nak membawa bekal kita di akhirat kelak. Saya ingat sekadar itu dulu di Jeli untuk pagi ini. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita bersama. Dan doa-doa supaya ada nilai yang pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih banyak-banyak Ustaz. Semoga Ustaz selalu sihat, sejahtera, dapat sama-sama dengan awal pagi lagi, okey?
2: Sama-sama di Jeli, insyaAllah. Terima kasih atas doanya. Mudah-mudahan insyaAllah kita dapat.
1: Baik. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, seketika kita bersama dengan yang berbahagia, Ustaz Sabri bin Wahid. Macam biasa, kita di Aura Pagi dengan tajuk Amalan Anak Soleh.
0: Aura Pagi, luhur dari hati, bercambah inspirasi. Setiap hari 6.30 minit pagi, ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.

Hot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.

Okey, dua talian kita buka untuk pagi tu macam biasa. Untuk kita sampaikan berita keluarga, boleh hubungi kami di 082-245-700 ataupun 082-245-800. Dan satu info juga yang kita nak kongsikan untuk pagi tu berkenaan dengan keadaan cuaca. Kita pun dah perasan juga no, keadaan cuaca kita sekejap panas, sekejapnya hujan. Tapi antara apa nama tadi yang saya dah kongsikan di info yang kita perolehi daripada Pejabat Meteorologi Sarawak sendiri, keadaan cuaca panas di Sarawak terkawal dan dipantau rapi. Dan cuaca panas yang melanda di Sarawak kira itu berada pada tahap yang normal. Dan menurut pengarah Pejabat Meteorologi Sarawak, Khairul Najib Ibrahim, situasi itu bukan berpunca daripada situasi luar jangka, kata beliau, dan keadaan itu merupakan kesan fasa monsun barat daya yang lazim membawa keadaan cuaca lebih kering dengan taburan hujan lebih rendah. Walaupun katanya negara kita sedang mengalami fenomena El Nino, kesan masih belum ketara dan keadaan semasa masih berada dalam pemantauan rapi Jabatan Meteorologi Malaysia. Jadi menurut beliau juga, kita tu si perlulah bimbang kerana peningkatan suhu yang berlaku waktu tu merupakan sebahagian daripada kitaran cuaca yang normal. Dan juga untuk langkah kesiapsiagaan kita, Met Malaysia memperluaskan penyampaian maklumat cuaca dan memberi amaran awal kepada kerajaan, agensi berkaitan dan juga orang ramai. Okey, dan ya, antara perkongsian kita pagi itu berkenaan dengan keadaan cuaca yang dikatakan terkawal dan dipantau rapi di negeri Sarawak kita tu. Selain daripada ia juga, kita dalam keadaan tempoh berjaga-jaga keadaan cuaca kering dan sebagainya, dinasihatkanlah untuk macam biasalah. Mungkin kata kita nasihat yang klise, tapi ni ada nasihat lain. Jaga kesihatan, boleh elakkan berpanas atas sebab-sebab yang si dielakkan gila lah. Contohnya pemantauan kita kepada minyak juga, kalau nak keluar pun payung kah dielakkan juga lah nak. Dan pengambilan air secukupnya juga, ya, sangat-sangat penting. Baik, ya, antara perkongsian kita 6.50 minit pagi waktu tu, 7 pagi macam biasa kita akan ikuti, utama 7 pagi. Selain daripada ia juga, kita akan ikuti juga laporan cuaca macam biasa 7.20 minit pagi kelak daripada Malaysia Sarawak. Trending apa untuk pagi tu, tajuk utama akhbar untuk pagi tu juga, dan semestinya kita ada refleksi diri. Jadi untuk kita yang tengah memandu, yang mendengarkan kita pagi ini, hati-hati dan pemanduan kita macam biasa, tangga kerik kanan, beri signal mu nak, kata orang tadi, nak nak motong, dan biasalah hari Selasa tu lagi hot yang macam hari Senin juga nak, oh, lagi ngantam yang sekolah, ada yang turun kerja seawal pagi. InsyaAllah, mudah-mudahan semoga Mojo Joros selamat sampai di destinasi yang kita nak tujui. Baik, jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #gengpagikita.

0: Aduh, siapa melantak kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang, kami melanggar kereta kita tu, bang. Sorry, bang, sorry, bang.
0: Aduh, cuba kau nanggar tu. Exhaust aku dah terbabak, bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Oh, ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman, mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.

Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Amerika Syarikat akan menguatkuasakan semula sekatan ke atas Iran. Charge 20% ke atas semua kargo yang melalui Selat Hormuz turut dicadangkan Presiden Donald Trump. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa charge tersebut sebagai balasan kepada perlindungan kecemas keselamatan yang diberikan Amerika di laluan strategik tersebut. Tambah beliau, pelaksanaan langkah itu akan bermula serta-merta. Susulan ketegangan terbaru itu, harga minyak dunia terus melonjak lebih 9%. Niaga hadapan minyak mentah Brent kini meningkat kepada $83.30 Amerika setung. Manakala minyak mentah West Texas Intermediate $78.14 setung. Situasi itu sekaligus mencetuskan kebimbangan terhadap gangguan bekalan global. Sementara itu, bekalan petroleum negara kekal stabil dan mencukupi bagi memenuhi keperluan domestik sehingga Disember ini. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, jaminan itu disokong menerusi usaha mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik serta memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Kerajaan akan kekal berwaspada terhadap perkembangan semasa, memandangkan pasaran global masih berdepan kekangan fizikal serta penyusutan inventory minyak yang berterusan.
0: Menjelaskan mengenai harga dan bekalan beras dalam negara, Akmal Nasrullah berkata harga beras putih tempatan dikekalkan. Katanya, stok penimbal beras ketika ini mampu menampung keperluan domestik sehingga 6 bulan, sekaligus memastikan bekalan asas tidak terputus dan harga kekal terkawal.
1: Pada masa yang sama, kerajaan juga memahami tekanan yang ditanggung oleh pesawah akibat perubahan cuaca dan juga peningkatan kos pengeluaran. Sehingga 12 Julai 2026, sebanyak RM45.98 juta telah diagihkan melalui insentif pembajakan kepada pesawah melibatkan 118,908 pesawah di Semenanjung Malaysia. Kerajaan turut mengambil serius risiko kenaikan harga baja. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan ataupun KPKM sedang mempelbagaikan lagi sumber input, memperkukuh bantuan kepada pesawah dan menambah baik kawal selia industri.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Sementara itu, rang undang-undang RUU Kawalan Padi dan Beras Pindaan 2026 diluluskan di Dewan Rakyat semalam. Bertujuan memperkukuh ekosistem keterjaminan makanan negara di samping memperkasakan kuasa kawal selia industri. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Chen Fung Hin berkata, pindaan utama termasuk Akta 522 yang menaikkan kadar penalti am kepada denda tidak melebihi RM250,000 bagi individu, manakala syarikat atau pertubuhan perbadanan boleh didenda sehingga RM1 juta.
2: Kadar denda yang dikenakan pada ketika ini didapati amatlah rendah dan tidak menggerunkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Justru itu, kementerian berpandangan bahawa cadangan menaikkan kadar penalti am seperti yang diusulkan ini adalah wajar dan bersesuaian dalam konteks jenayah yang berlaku pada masa kini.
0: Dato' Chen Fung Hin. Lembaga Tabung Haji mengekalkan sistem tawaran haji berasaskan prinsip daftar dahulu didahulukan, tidak melaksanakan tawaran khas mengikut kategori tertentu. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, langkah itu bagi memastikan semua pendeposit menerima peluang yang adil dan saksama. Katanya, sebarang pengenalan kategori tawaran haji khas berpotensi menjejaskan sistem giliran sedia ada. Ia juga akan memberi kesan kepada pendeposit yang telah lama menunggu giliran menunaikan ibadah haji.
3: Pendekatan ini juga selaras dengan prinsip keadilan, ketelusan dan kesaksamaan dalam pengurusan giliran haji yang diamalkan oleh tabung haji sejak sekian lama. Syarat utama bagi kewajipan menunaikan ibadat haji adalah memenuhi konsep istita'ah ataupun kemampuan yang merangkumi kemampuan dari segi kewangan, kesihatan, keselamatan perjalanan serta memperolehi kota ataupun kebenaran daripada Kerajaan Arab Saudi.
0: Marhamah Rosli. Kerajaan menyasarkan penyediaan kemudahan kolej kediaman yang mampu menampung 70% pelajar prasiswaza sepenuh masa di Universiti Awam dan Politeknik menjelang 2035. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sasaran itu dilaksanakan bagi memastikan mahasiswa mendapat penempatan selesa dan selamat, khususnya golongan B40.
4: Sebab itulah usaha kita berterusan untuk memastikan kepada gulungan B40. Sebagai contoh, dari segi panduan kita, kaedah untuk penempatan pelajar-pelajar, kita memberi keutamaan kepada B40, kepada pelajar-pelajar orang asli, kepada OKU, kepada mereka yang terlibat secara aktif dalam Persatuan Majlis Perwakilan Pelajar, dalam Palapis, dalam Kesatria, dan mereka yang berada dalam kelompok yang disebutkan masuk dalam kelompok asnaf dan berkeperluan.
0: Tambah Datuk Sri Dr. Samri, bagi pelajar yang terpaksa tinggal di luar kampus, inisiatif berbeza dilaksanakan bagi mengurangkan beban kewangan mahasiswa termasuk menyediakan kemudahan pengangkutan ke kampus. Dalam perkembangan berkaitan, semua 1,255 calon cemerlang lepasan STPM sesi akademik 2025-2026 yang memperoleh PNJK 4.0 ditawarkan tempat ke Universiti Awam. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim berkata, tawaran itu melibatkan 1,184 calon aliran sastra dan 71 calon aliran sains. Menurut beliau, calon yang tidak mendapat pilihan pertama pula masih ditawarkan tempat berdasarkan pilihan program lain yang dipohon melalui sistem UPU online.
5: Setiap pemohon yang layak ini mempunyai kebarangkalian yang tinggi untuk dapat tempat pengajian. UPU online membenarkan calon membuat pilihan sehingga maksimum 12 program pengajian berdasarkan kepada kelayakan mereka. Kerana penawaran pula akan diberikan berdasarkan kepada pilihan yang dibuat oleh calon sahaja.
0: Adam Adli.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Hanya dua kemenangan lagi bakal merealisasikan impian ketua jurulatih England Thomas Tuchel untuk membawa pasukannya menjelang trofi Piala Dunia 2026. Sekaligus dapat membuktikan beliau adalah pilihan tepat bagi mengembalikan kegemilangan England di pentas dunia. Skuad The True Lions akan berdepan juara bertahan Argentina Khamis ini dalam aksi separuh akhir. Sementara itu, bintang Perancis Kylian Mbappe bertekad menghadiahkan kejuaraan Piala Dunia ketiga buat Perancis selepas kejayaan pada 1998 dan 2018. Prestasi cemerlang Mbappe terus membantu Lee Blue untuk mara ke separuh akhir bertemu Spanyol di Dallas awal pagi esok. Tumpuan terarah kepada bintang muda La Roja Lamine Yamal. Bagaimanapun setakat ini, Yamal masih belum menyerlah, hanya menjaringkan satu gol daripada 6 perlawanan. Kira-kira 90,000 penyokong menyambut kepulangan skuad Norway di Oslo selepas mereka mencipta sejarah mara ke suku akhir. Perjalanan Norway berakhir selepas tewas 2-1 kepada England. Namun pencapaian itu adalah yang terbaik pernah dicatatkan negara itu di pentas Piala Dunia. Kapten pasukan Martin Ødegaard menyifatkan sambutan luar biasa itu sebagai bukti sokongan padu rakyat Norway terhadap pasukan kebangsaan.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa semua pihak terlibat untuk segera meredakan ketegangan di rantau Teluk susulan serangan terbaru ketika ini. Selain memberi amaran konflik berskala besar akan membawa kesan buruk kepada keamanan dunia dan ekonomi global. Jurucakap Setiausaha Agong PBB Stephen Dujarric berkata, Antonio Guterres menzahirkan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan ketegangan di rantau itu yang melibatkan serangan balas antara Amerika Syarikat dan Iran di Selat Hormuz dan sasaran negara jiran. Dalam perkara itu, Amerika akan menyambung semula sekatan terhadap trafik maritim bagi pergerakan keluar dan masuk dari pelabuhan Iran bermula Selasa. Menurut Komander Pusat CENTCOM, langkah tersebut akan dikodkuasakan seperti mana yang telah dilaksanakan pada pelaksanaan sebelum ini. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan Washington akan mengembalikan sekatan laut ke atas Iran di Selat Hormuz serta mengenakan charge sebanyak 20% ke atas semua kargo yang melalui laluan perkapalan strategik tersebut.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Konflik terbaru Asia Barat lonjak harga minyak dunia. Bekalan petroleum negara dijamin stabil. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kenderaan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Assalamualaikum, apa khabar?

0: Anda mempunyai minat yang mendalam dalam bidang pengacaraan dan penyampai berita? Suara yang memukau, meyakinkan, berani beraksi di hadapan kamera. Kini, pentas impian Anda telah kami buka. Sertai uji bakat pengacara TV dan penyampai berita TV RTM Sarawak diadakan pada 28, 29 dan 30 Julai 2026, hari Selasa hingga Khamis, bertempat di Auditorium P. Ramli RTM Sarawak. Uji bakat bermula dari pukul 9 pagi hingga 5 petang. Syarat-syarat uji bakat seperti berikut: warga negara Malaysia, berumur antara 18 hingga 30 tahun, berperwatakan menarik, fasih membaca serta bertutur dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Boleh menguasai bahasa etnik adalah nilai tambah dalam uji bakat anda. Bawa bersama manuskrip kelulusan akademik anda. Ayo, bersama-sama kami bina impian, cipta sejarah bersama RTM Sarawak.
1: Ikuti info cuaca selepas ini.
2: Baik, assalamualaikum juga. Selamat pagi Sarawak untuk semua peringkat-peringkat kita yang terus bersama dengan Lin seawal 6 pagi tadi. 7.22 minit pagi untuk pagi tu, macam biasa kita nak ikuti info cuaca daripada Malaysia Sarawak. Hawa ada butirannya. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, Hawa silakan untuk cuaca pagi tu, silakan.
3: Assalamualaikum dan selamat pagi. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa dari pukul 7 pagi Selasa 14 Julai 2026. Cuaca pada sebelah pagi diramalkan hujan di beberapa tempat di bahagian Kapit, Bintulu dan Miri. Cuaca baik dijangkakan di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah dan Limbang. Untuk sebelah petang hingga senja, ribut petir serta hujan di beberapa tempat diramalkan di bahagian Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Tiada hujan untuk bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong dan Sarike. Bagi keadaan laut di perairan negeri Sarawak, laut berombak setinggi 0.5 meter hingga 1 meter. Angin bertiup dari arah selatan tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam. Untuk suhu hari ini, suhu minimum dalam 24 darjah Celsius, suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sekian saja info cuaca pagi ini. Teruskan bersama Sarawak FM.
2: Baik, terima kasih Hawa. Selamat bertugas.
3: Sama-sama.

Okey, apa yang tular di media sosial waktu tu, almaklumlah kini tu musim buah, buah asam banyak, buah durian banyak, dabe sudah ada di Sarawak. Tapi lain cerita je yang berlaku di media sosial waktu tu, gara-gara buah mangga boleh jadi pergaduhan. Okey, antara yang tular menjadi perhatian warganet, pemuda bengang mangga depan rumah kena rembat. Sekalinya ngauk, dua guni olehnya. Okey, nak diceritakanlah nak. Seorang pemuda tak jumpa kongsi rasa kesal, rasa si bestnya lah apabila ia hilang sabar, bengang apabila ada individu yang si bertanggungjawab dengan selamba pergi ke rumahnya, ngambil buah mangga milik family-nya tu tadi dalam jumlah yang si masuk akal. Dan dikongsikannya, ia si kisah sebenarnya untuk berkongsi rezeki, memang dah kata orang tadi asalnya berbuah. Ya, memang akan membagi-bagikan kepada jiran-jiran tetangga, tapi haruslah berpada-pada dan si melampaui batas katanya. Dan apa yang berlaku, lelaki tu mendapati dua guni mangga diambil dan dalam keadaan yang marah sampainya pergi keluar rumah sebab nyamu depan matanya pun pokok apa empelam yang ditanam depan rumahnya. Jadi nya tahan orang tu tadi, nya bertanya. Jadi bila ditanya, rupa gaya orang nak ngambil empelam tu tadi, mandah apa? Jiran kita beri kebenaran untuk kami ngambil mangga kita depan rumah tu. Jadinya heran lah jiran ni, katanya mandah. Sedangkan aku pun apa, tuan rumah yang pun pokok mangga, si tahu menauk pun pasal mereka tu boleh-boleh nak ngga mangga udah lengis. Aku beri, katanya, ambil satu guni aje lah, katanya. Dan nya si kisah sebenarnya, katanya, untuknya berbagi rezeki, tetapi biarlah berpada-pada. Rupa gaya tadi, sebelum tu tadi ada juga orang ambil mangga depan rumahnya, tapi nya tahu siapa orangnya. Yang berbeza untuk kes kali tu, nak ngambil sampai dua guni ya tadi, rupa gayanya tadi warga asing. Bila korek punya korek cerita mangga dua guni ya tadi nak dipakainya berjual balik. Gini gaya lagi ya. Dah jadi cerita lain. Tapi nak benar ko, kadang-kadang bila kita fikir benda tu yang berlaku dalam kehidupan seharian kita, kadang-kadang mungkin kita terlepas pandang kehidupan kita sebagai jiran kita, jirankah yang ada nanam pokok tadi, ataupun kita jiran yang si ada pokok mangga tapi tengok nangga mangga ruang depan rumah, nak nama hidup berjiran kata orang tadi depan rumah dia si ada masalah, boleh aja, tapi pastikan halalan toiban lah. Kita minta izin dulu lah muntuan rumah dah berbunyi madah, baru kita ngambil. Kadang-kadang ada jo isu buah mangga melampir di apa, di dalam pagar kita, ada juga steel juga, ya bukan kita pun. Magik juga kita nak bertanya dengan orang pun, buah mangga kah apa-apa buah lah, kita minta izin dengannya. Tok dah jadi kes parah sampai dia ambil dua guni. Tok jadi betul jadi cerita Piramli. Nasib kau panas lampu, kalau tidak kau ku kebas dah. Gialah ceritanya tadi, dah boleh dua guni nak pakainya menjual ni, nak orang panas hati. Okeylah, ya, antara apa nama tadi, trending kita untuk pagi tu. Dan selepas tu saya akan kongsikan juga untuk tajuk tajuk topik kita untuk pagi tu, apa kata kita. Tapi kita nak berhibur dulu dengan sebuah lagu. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, #geng pagi kita.

0: Rasakan wakaf anda bersama ASNB.
1: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Okey, untuk apa kata kita untuk pagi tu? Topik kita berkenaan dengan satu rutin wajib pagi kita. Jangan kita nyerahkan semua bangun pagi tu. Bolah ya si. Saya nanya apa benda yang kita buat si boleh tinggal. Satu perkara yang kita akan buat rutin pagi. Kalau si buat, kata orang kita cari-cari. Mesti mau ada. Sigit apa ya? Kita boleh kongsikan selepas tu di page rasmi Surat FM. InsyaAllah. Saya akan bacakan perkongsian kita. Okey, tapi sebelumnya kita nak layan dulu dengan lagu dari Andy Bernardi. Cuti dulu bro, hanya di Surat FM. Sehati sejiwa.

0: Johor Maut. Okey, kita nak nanggar juga antara yang dimuatkan di ruangan sukan di Muka Surat 15 dan juga 16 Wimbledon. Lee dedah kemenangan beliau diinspirasikan Yamal. Sina bertahan kejuaraan Wimbledon, pamer aksi terbaik untuk mengatasi juara terbuka Perancis dalam aksi final. Juara antara lain, Guo menangi gelaran bergu wanita Wimbledon. McGregor dedah lutut kanan dalam keadaan baik sebelum cedera pada sepakan pertama. Yamal mengidolakan Mbappe, menaruh harapan ikut jejak langkah beliau menjulang trofi Piala Dunia. Rasak tak duatlah bertemu malam esok. Okey, juara antara lainnya, Oliveira, jurulatih baharu Strasbourg. Juara antara lain, sesebuah pasukan perlu belajar untuk menempuh penderitaan itu, kata Alvarez. Lavinia pamer aksi cemerlang ungguli SSC Abbas U21 June Roll Off yang tadi ini muatkan di akhbar tempatan untuk pagi tu di Utusan Borneo. Macam biasa kita ada refleksi diri terbitan DJ Jai kita, apa kata Dr. Idris Aiden berkenaan dengan tajuk bersederhana. Dan 8 pagi kita akan ikuti ringkas 8 pagi dan kembali lagi di jam yang seterusnya. InsyaAllah kita akan bacakan perkongsian kita berkenaan dengan topik kita, satu rutin wajib pagi kita. Maksudnya tadi, kalaulah nisik molah benda tu, rasa asyik senang, rasa asyik tenteram, mesti sikit benda tu kena ada waktu pagi. Boleh komen di page rasmi Sarawak FM. Terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak, hashtag geng pagi kita.
1: Refleksi diri kali tu, kita bersama dengan Dr. Idris Aiden.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Didik hati kita untuk bersederhana supaya tenang di kala kekurangan dan bersyukur di kala berlebihan. Maksudnya dalam konteks tu, dalam kehidupan kita, hidup perlu disertakan dengan elemen-elemen sederhana. Bersederhana dalam apa yang kita lakukan, dari segi aspek perbuatan kita, dari segi pertuturan kita, mahupun cara pemikiran kita. Adik kakak semua, dalam konteks kerja, sederhana merupakan prinsip yang ada, perlu kita pegang. Tetapi dengan syarat, jangan sampai kita mengabaikan kualiti kerja. Sederhana tetapi jangan masa sama, jangan sampai kita mengurangkan rasa kepuasan dalam kita bekerja. Yang kedua, dalam perhubungan, jangan sesekali kita berlebih-lebih dalam aspek perhubungan. Jangan sesekali kita berjanji apabila dalam keadaan gembira. Dalam keadaan yang kita gembira, kita berjanji, dan bila kita marah, kita buat keputusan, maka keputusan dipolah ya merupakan keputusan yang tidak rasional. Okay? Yang ketiga, dalam permakanan, dalam aspek kita, kehidupan kita sebagai seorang individu, perlu ada elemen-elemen kesederhanaan juga. Okay? Jangan ngap situ sampai kita lupa bahawa ia akan mendatangkan akibat langsung kepada tahap kesihatan kita dalam jangka masa panjang. Okay? Dalam perbelanjaan sekalipun, adik kakak semua, jangan lupa elemen-elemen sederhana tu. Okay? Ukurlah baju di badan sendiri, ukurlah pendapatan kita dengan perbelanjaan kita supaya kita tu si berbelanja melebihi daripada aspek-aspek yang perlu kita spend, aspek-aspek yang perlu kita laburkan dalam konteks kita berbelanja. Bila kita berbelanja melebihi pendapatan, maka besar kemungkinan kita akan terjerumus dengan masalah-masalah kewangan pada masa akan datang, sampai rasa macam terbeban dan menyebabkan kita akan terdorong untuk terlibat dengan perkara-perkara yang tidak menyenangkan mahupun menguntungkan kita orang sampai bila-bila. Adik kakak semua, ingat sikap sederhana dalam setiap pemikiran kita, perbuatan kita mahupun perasaan kita. Sampai kita berjumpa lagi pada slot yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera.
1: Sentiasa refleksi diri setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangannya pukul 4.20 petang.

Jaga kesihatan mental anda. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Luangkan masa untuk berehat, bercakap dengan orang yang anda percayai dan jangan takut untuk mendapatkan bantuan jika perlu. Hubungi talian sokongan jika anda perlukan seseorang untuk mendengar. Anda tidak keseorangan.